0: pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam Malam Puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program Sekolah Kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
0: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
0: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Pinong, Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
5: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
4: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
6: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah
7: sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
4: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
4: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
13: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadu Adi Sinta melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia di kesempatan hari ini. Mungkin ada yang masih baru saja bergabung ya, Anda masih belum terlambat karena kebersamaan kita di malam pagi ini masih ada sampai nanti di jam 10 pagi. Beragam acara masih akan kami hadirkan dan pastinya juga informasi-informasi terupdate masih akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Pendengar, pemerintah Kabupaten Malang mulai mematangkan persiapan arah kebijakan fiskal dan fokus pembangunan di tahun anggaran 2027. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang akan berjalan bersinergi dengan kebijakan nasional maupun regional provinsi. Pemkab Malang telah menyampaikan rancangan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 dalam paripurna DPRD Kabupaten Malang pada bulan Juli lalu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menjelaskan fokus arah pembangunan 2027 berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Malang, sinergi dengan RPJMD Provinsi Jatim dan RPJMN. Dan pastinya selain itu pemerintah juga berupaya mewujudkan kemandirian pangan, energi berkelanjutan dengan pemenuhan program-program strategis daerah. Nah, menjawab rasa penasaran publik terkait dengan proyek fisik berskala besar atau proyek mercusuar di tahun 2027, Tommy membenarkan bahwa pembangunan alun-alun Kabupaten Malang serta kelanjutan proyek strategis Malang Jalan Tol Malang Kepanjen juga masuk dalam radar prioritas. Rencananya, pembangunan alun-alun Kabupaten Malang ini akan dibangun di Kepanjen ya. Pemerintah Kabupaten Malang tidak berjalan sendirian dan mengeksekusi proyek-proyek tersebut. Skema pembiayaan alternatif juga menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengorbankan porsi anggaran lainnya. Nah, untuk pembangunan alun-alun Pemkab ini menerapkan skema sinergi pendanaan antara APBD dan pihak badan usaha. Sementara itu, untuk proyek jalan tol Malang Kepanjen, pemerintah mengandalkan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dan realisasi pembangunan fisik alun-alun ini diproyeksikan pada akhir tahun 2027 dengan anggaran diperkirakan mencapai 150 miliar.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Tercatat aktivitas Gunung Semeru ini kembali meningkat pada hari Minggu pagi kemarin. Gunung Semeru ini tercatat mengalami 4 kali erupsi dengan tinggi kolom letusan hingga 1.300 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Semeru, erupsi ini terjadi sejak pukul 00.21 hingga 06.22 waktu Indonesia Barat. Kolom abu dengan intensitas sedang bergerak ke arah timur laut dan disampaikan oleh petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto, kondisi ini belum menunjukkan perubahan status aktivitas Gunung Semeru. Statusnya ini masih tetap ada level 3 atau siaga. Namun demikian, arah sebaran abu tidak berdampak ke wilayah Kabupaten Malang karena angin condong dominan mengarah ke arah utara hingga timur laut. Walaupun demikian, masyarakat tetap diminta untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan arah angin. Penggunaan masker tetap diperlukan terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan ketika abu vulkanik mulai turun. Wilayah yang bersinggungan atau berdekatan dengan Gunung Semeru, yakni Kecamatan Poncokusumo, Ampel Gading, dan Tirto Yudo, tidak terdampak sebaran abu, dan hal ini dinyatakan oleh camat masing-masing seperti itu ya. Dan jadi di wilayah Poncokusumo sendiri, ini ditegaskan bahwa kondisi wilayahnya tidak terdampak aktivitas erupsi Gunung Semeru.

0: Kami ajak Anda mendengar untuk mengupdate informasi dari Probolinggo. Krisis air bersih, BPBD Probolinggo salurkan 24 ribu liter ke 3 dusun. Khairul Umam siap menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Umam.
1: Baik Rui dan pendengar, sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo mulai menghadapi keterbatasan air bersih. Kondisi itu terjadi setelah sumber mata air yang mengalami penurunan pasokan dan layanan PDAM dilaporkan tidak mengalir selama beberapa hari. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo menyalurkan bantuan air bersih pada Sabtu dan juga Minggu kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Sarif mengatakan distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi di lapangan. Pada Sabtu, BPBD mendistribusikan 21 ribu liter. Bantuan diberikan untuk dua wilayah pemukiman di Kecamatan Tegal Siwalan. Kemudian sebanyak 5.000 liter disalurkan di Dusun Degedek, RT 5 dan juga RW 2, Desa Paras. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 57 kepala keluarga atau 155 jiwa. WD juga mengirim 5.000 liter ke Dusun Tanggulasi, RT 2, RW 1, Desa Malasan Wetan untuk memenuhi kebutuhan 42 kakak atau 126 jiwa. Selain pemukiman warga, 5.000 liter dikirim ke Puskesmas Tiris. Sementara 6.000 liter lainnya disiapkan untuk mendukung kegiatan majelis taklim di Stadion Gelora Merdeka Kresan. Distribusi dilanjutkan pada Minggu dengan total 24.000 liter. Bantuan tersebut menyasar 3 titik pemukiman. Selanjutnya penyaluran tersebut disesuaikan dengan permintaan kepada BPBD baik dari kepala desa maupun instansi terkait. Dengan demikian berdasarkan laporan BPBD total air yang didistribusikan selama 2 hari mencapai 45 ribu liter. Bantuan mencakup pemukiman warga di Kecamatan Tegal Siwalan dan juga Kecamatan Gading serta pasokan untuk puskesmas diri dan juga kegiatan masyarakat di sekitar. BPBD mengerahkan truk tangki berkapasitas 5.000 hingga 6.000 liter untuk mengangkut air, tim reaksi cepat atau tim TRC BPBD turut diterjunkan dalam proses distribusi. Keterbatasan air bersih tersebut masih menjadi perhatian BPBD. Penyaluran air dilakukan sebagai langkah sementara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pasokan dan juga sumber mata air dan jaringan PDAM belum kembali normal. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hon Mamas Duki melaporkan.
2: Lintas,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Saya Esti Sulistya, pagi ini kembali bersama Anda dan inilah program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa. Pagi ini kita masih terus memantau perkembangan di SMP Negeri 18 ya. Ini berkaitan dengan apa yang sempat kita bahas juga beberapa hari yang lalu tentang peristiwa tentang kasus dugaan kekerasan terhadap siswa SMP Negeri 18 Kota Malang. Ini kembali membuka pertanyaan mendasar di lingkungan pendidikan kita tentang bagaimana keamanan di sekolah bagi anak-anak ya, dan apakah mekanisme pencegahan serta pengaduan sudah benar-benar bekerja di lingkungan pendidikan. Ya, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 24 September di lingkungan SMA Negeri 18 dan kemudian saat ini polisi juga sudah menerima laporan, melakukan pendalaman melalui pemeriksaan korban, saksi, rekaman CCTV, dan juga pemeriksaan medis. Maka kita juga terus memantau bagaimana perkembangannya, termasuk dari pemerintah Kota Malang, wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan dan kebudayaan juga sudah menyampaikan. Untuk sementara waktu, kita terus menunggu terus ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Karena hari ini juga kabarnya juga ada pertemuan yang diselenggarakan di SMP Negeri 18. Sang kepala sekolah yang diduga melakukan tindak kekerasan itu sudah dilengserkan di apa istilahnya bahasanya. Nanti kita akan tanya lebih jauh ya, dinonaktifkan. Kemudian yang saat ini menjabat PLH-nya adalah kepala sekolah SMP Negeri 1 Malang yang diharapkan nanti bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi anak-anak di sana untuk melanjutkan proses belajar mengajar di sana. Nah, kami pagi ini akan membahas dalam perbincangan seputar topik yang kami pilih, yakni sekolah aman untuk anak. Kita belajar dari kasus di SMP Negeri 18 Malang. Saya akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang. Nanti kami juga akan bahas dengan Divisi Advokasi dari Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan atau KPUK. Saya mulai perbincangan pagi ini sekaligus mengajak Anda untuk bisa gabung, sampaikan komentar, pertanyaan, ataupun mungkin juga laporan Anda. Ini karena kalangan orang tua, barangkali yang putra-putrinya juga sekolah di sekolah tersebut juga bisa menyampaikan update ya, bagaimana kondisi putra-putri Anda, termasuk bagaimana proses belajar di sana. Saya ajak Anda gabung di 081555-60915. Mengawali perbincangan pagi ini, saya sudah tersambung bersama Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, DPKM, Pak Muhammad Fahza. Pak Fahza, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat ya. Pagi.
0: Terima kasih. Ya. Pagi ini saya dapat informasi ini, Pak Muhammad Fahza, ada giat juga di SMP 18, ya?
1: Ya, rencana jam 9 kita mau merapat ke SMP 18.
0: Agendanya apa ini Pak hari ini Pak?
1: Kita sudah rencana bertemu dengan komite sekolah untuk menggali informasi masalah-masalah yang ada di seputar SMP 18. Kira-kira itu.
0: Baik. Jadi nanti Pak Muhammad Fahza akan bertemu dengan siapa saja dengan komite kemudian?
1: Ya, sementara yang kita konfirmasi dengan komite sekolah. Karena kalau pihak sekolah dalam hal ini guru atau kepala di bawah naungan dinas pendidikan ya. Kalau kita ini kan dewan pendidikan ke komite sekolah, kita mencari informasi.
0: Baik, nanti Pak Muhammad Fahza kan bersama dengan anggota DPKM yang lain atau sendiri saja Pak Fahza? Pak Muhammad Fahza? Oke, kita terkendala sinyal, agak terputus-putus suaranya Pak Muhammad Fahza?
1: Ya.
0: Ya.
1: Halo?
0: Ya. Oke, agak terputus suaranya. Atau kita coba pakai WA call, voice call saja ya, Pak Fahza. Kita coba ganti line teleponnya, Pak ya.
1: Halo?
0: J. Ya, agak terputus-putus suaranya. Kita coba ganti dulu sambungan telepon bersama dengan Pak Muhammad Fahza. Jadi, pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini ada agenda untuk bertemu dengan komite sekolah untuk menggali informasi lebih jauh seputar apa yang terjadi di sana. Ya, ini yang nanti kita juga akan diskusikan ya. Seperti apa sistem pencegahan sudah berjalan di sekolah. Jadi bagaimana regulasi maupun kegiatan sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan di sekolah tentang bagaimana harus bebas dari kekerasan. Pak Fahza sudah tersambung kembali? Ya.
1: ya.
0: Baik, ini ya, lebih clear sih sambungannya. Sudah, tadi sudah. Soalnya sempat terputus-putus. Ya. Baik, Anda bisa cerita dulu ini rencananya agenda hari ini pukul 9 ke 7 ke 18?
1: Rencananya kita Dewan Pendidikan akan ke 18 dengan beberapa pengurus yang lain, 3-4 orang. Selain itu, kita juga menugaskan teman-teman yang lain ke Dinas Pendidikan Kota Malang juga untuk menggali informasi setelah peristiwa itu next ke depan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kalau kita ke Dinas SMP 18, kita akan menggali informasi dari sudut komite sekolahnya. Mungkin masalah apa di luar itu sehingga terjadi peristiwa-peristiwa itu, mungkin ada akar masalah atau apa itu. Jadi kita akan bergerak di dua titik teman-teman Dewan Pendidikan Kota Malang ini.
0: Okay. Itu kira-kira. Dan itu semua berlangsung hari ini ya?
1: Oke, okay, semua okay. Berlangsung hari ini. Kemungkinan nanti hari Rabu atau Kamis kita akan rapat. Syukur-syukur kalau ada Dinas Pendidikan juga, mungkin akan kita rumuskan apa-apa yang perlu kita sampaikan.
0: Gitu. Baik, tapi sebenarnya Dewan Pendidikan Kota Malang apakah sudah menerima laporan resmi terkait dugaan kekerasan di SMP 18 ini, Pak?
1: Kalau laporan resmi belum sih. Kita dapat informasi dari berbagai sumber, baik dari media, dari media sosial, ataupun informasi dari beberapa teman. Itu kalau laporan resminya kita belum pernah dapat. Tapi itu bagi kami sudah cukup informasi itu untuk kita bisa turun ke lapangan.
0: Okay. Dari banyak informasi dan laporan, bukan laporan resmi ya, tapi setidaknya informasi dari beberapa pihak tadi, ada temuan awal apa yang dimiliki Dewan Pendidikan Kota Malang?
1: Ya, sementara sih selain di video yang sudah beredar, ada informasi-informasi informal, simpang siur. Nah, ini yang justru perlu kita klarifikasi. Apakah memang murni peristiwa kriminal semacam itu, pemukulan, atau ada yang lain yang melatar belakangi dan sebagainya. Kita tidak bisa spekulasi langsung memutuskan. Nah, ini menggali informasi sepertinya menjadi penting jika ada masalah-masalah, karena ini kan hubungannya dengan nanti sistem pendidikan, pelayanan pendidikan, kemudian sistem belajar mengajar, bagaimana kita bisa mengembalikan lebih kondusif lagi. Kira-kira begitu.
0: Ya, Pak Waza, kalau kemudian kita melihat kasus ini gitu ya, karena kami juga dapat informasi dari tim liputan sekarang, bahkan ada beberapa yang juga sudah melapor ke pihak kepolisian. Anda melihat sebenarnya lebih tepat sebagai sebuah persoalan individu gitu ya, atau sebenarnya juga ada celah gitu dalam sistem pengawasan di sekolah ini, Pak?
1: Saya bisa juga mengatakan pengawasan yang agak lemah juga dari sekolah terkait sistem belajar mengajar. Tapi ini juga mendorong, harapan saya bisa mendorong masyarakat juga lebih ikut berpartisipasi memantau sistem belajar mengajar di sekolah-sekolah. Kira-kira begitu.
0: Ini bahkan kabarnya kan sudah lebih dari satu siswa yang melapor gitu ya. Jadi kayaknya memang ada sesuatu yang harus dievaluasi nih di sistem pengawasannya selama ini gitu ya, Pak Bahasa.
1: Karena kita melihat kasus ini kan tidak hanya karena pemukulan kemudian kepala sekolahnya diberhentikan, oke, itu kita apresiasi, tapi mungkin itu sebagai puncak gunung esnya, tapi mungkin di bawah akar masalah kita kan belum tahu. Kalau akar masalahnya tidak kita selesaikan, tidak kita gali, tidak kita urai, bisa besar kemungkinan akan terulang kembali peristiwa semacam itu. Kira-kira begitu. Makanya akan kita cek juga apakah ini memang individu atau memang lemah pengawasan. Ya, ini akan jadi catatan rekomendasi kita ke pemerintah Kota Malang.
0: Baik. Nah, sebenarnya Pak Muhammad Faza, Dewan Pendidikan Kota Malang kan memang juga punya tugas untuk mendukung terwujudnya kualitas pendidikan, termasuk tentu adalah keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah. Tupoksinya seperti apa? Termasuk misalnya mengantisipasi gitu ya, kasus-kasus semacam ini terjadi, Pak?
1: Ya, jadi kita juga ikut selain berpartner dengan pengawas sekolah. Kita juga bisa secara independen turun jika ada masalah-masalah yang terjadi, atau paling tidak ada potensi-potensi itu kan banyak informasi. Kita juga kadang menggali informasi lebih dalam, benar apa tidak ini terjadi begitu. Nah, yang kita dorong juga peran pengawas sekolah itu juga kita dorong juga lebih aktif untuk mengikuti atau mengawasi proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Kalau di Kota Malang ini SMP negerinya itu kan 30, Pak, ya. Kalau yang swasta kan jauh lebih banyak. Nah, kita kemarin itu sudah coba keliling ke MKKS, ke K3S. Nah, ini memang sepertinya potensi-potensi masalah itu ya sangat terbuka sekali. Sedangkan pengawas juga jumlahnya tidak sebanyak yang kita harapkan. Makanya peran komite sekolah, peran masyarakat, lingkungan itu juga harus kita dorong, tidak hanya sekedar berpartisipasi ketika siswa baru saja, tapi ketika proses belajar mengajar, ya kita dorong bagaimana sih masyarakat itu bisa terlibat. Apakah boleh misalnya memantau proses belajar mengajar di kelas? Boleh, gitu loh. Menanyakan interaksi dengan guru, proses belajar mengajarnya, apakah boleh? Ya boleh saja, karena itu ya memang tanggung jawab kita. Jadi kita tidak boleh untuk hanya memarahkan sepenuhnya anak-anak kita itu ke guru. Kira-kira begitu, Mas.
0: Ya, tapi sebenarnya mekanisme pengawasan terhadap kepala sekolah di Kota Malang itu seperti apa selama ini? Misalnya kayak orang kan bertanya soal pengawasannya gimana, seberapa sering diawasi, ya. Kemudian yang dievaluasi apa saja begitu, Pak Fahza?
1: Ya, jadi sebenarnya dalam proses belajar mengajar ini, kepala sekolah ini kan sudah tidak terlalu banyak berinteraksi dengan siswa, ya. Karena dia ini kan manajer di sekolah. Jadi lebih banyak memanage. Nah, justru sekolah guru-guru ini yang mungkin perlu dipantau lah. Kalau kepala sekolah ini pengawasannya juga saya lihat ketat juga, karena tiap bulan dia harus rapat koordinasi baik dengan MKKS atau dengan dinas gitu ya. Dan kepala sekolah ini kan tiap 2 tahun dia harus daftar lagi, mengulang lagi untuk daftar jadi kepala sekolah. Kalau tidak, dia akan turun jadi guru biasa. Gitu. Ini lebih, sebenarnya ini lebih ketat, karena dia kepala sekolah harus 2 tahun sekali daftar dan sebagainya.
0: Ya, kalau saya kan khawatirnya begini, Pak Muhammad Fahza. Jangan sampai kemudian evaluasi terhadap kepala sekolah selama itu lebih banyak mengukur kinerja administratif gitu, daripada misalnya kemampuan untuk membangun sekolah yang aman untuk anak-anak.
1: Ya, bisa jadi begitu ya, Nama. Makanya kita akan lihat nanti koordinasi dengan Dikbud, dengan pengawas, apakah cuma administratif, ya kita dorong untuk tidak hanya itu. Karena terus terang mencari kepala sekolah sekarang juga sulit.
0: Ya, ini sulitnya kenapa? Apa, banyak yang gak mau jadi kepala sekolah gitu, apa gimana ini, Pak?
1: Dari kendalanya juga banyak. Karena dia kan kualifikasinya kan sekarang jelas. Selain golongan, dia punya pengalaman, dia punya kapasitas. Karena Dewan Pendidikan juga kadang dilibatkan untuk melakukan seleksi kepala sekolah SD SMP. Itu dari situ memang terus terang SDM memang sangat terbatas. Belum tentu orang mau, tapi secara kapasitas ketika kita wawancarai juga ternyata tidak sesuai harapan kita. Nah, ini juga termasuk kendala, karena kan resikonya ini kan juga besar kalau kita asal nunjuk kepala sekolah. Makanya di Kota Malang itu ya hampir 50% lebih ya, kalau tidak salah itu kepala sekolah SMP ini dirangkap-rangkap gitu loh. Nah, makanya ini juga kita dorong agar untuk segera melakukan seleksi kepala sekolah dan sebagainya. Ternyata juga tidak mudah. Karena guru-guru saja, stok guru aja banyak yang kosong. Guru-guru apalagi guru mapel itu juga banyak yang kosong.
0: Gitu. Yeah. Kira-kira. Ya, jadi karena tadi persyaratan administratifnya juga kompleks gitu, termasuk. Tapi kalau kemauan untuk jadi kepala sekolahnya ada, tapi terkendala tadi, beberapa persyaratan tadi, Pak.
1: Iya, ya, terkendala teknisnya juga kan, dia daftarnya sekarang online, Pak.
0: Ya.
1: Online, kemudian ada seleksi, dan harusnya juga, dan harus ada pelatihan. Bakal calon kepala sekolah itu juga ada pelatihannya juga. Kalau dia tidak memenuhi, ya. Ya harus daftar lagi gitu.
0: Baik, jadi ini ternyata ada problem lain yang juga harus diselesaikan ya, di dunia pendidikan kita ya, tentang kepala sekolah ini. Oke, tapi kembali ke soal kasus tadi, termasuk kepala sekolah sebagai seorang manajer, apakah kemudian harus turun langsung untuk menerapkan disiplin gitu ya kepada anak-anak, termasuk kasus yang tadi kita sempat singgung mengenai video viral di SMA Negeri 18 itu. Batas tindakan ya, disiplin kan, mendidik dan tindakan yang masuk kekerasan itu seperti apa sebenarnya kemudian?
1: Ya, bagaimanapun bentuk kekerasan kan tidak boleh di mana-mana. Ya, mungkin saya tidak tahu itu kejadian semacam itu. Ya, memang tiap pagi itu kan ada bentuk upaya interaksi antara guru, kepala sekolah, dan murid itu dilakukanlah semacam apa ini, salam pagi atau sapa salam itu pagi. Nah, mungkin waktu itu gurunya atau kepala sekolahnya pas turun langsung, kemudian ya terjadi hal semacam itu mengakibatkan peristiwa itu, sehingga ini yang harusnya jadi keprihatinan kita. Jadi kalau kepala sekolah ya memang harusnya harus turun, Mbak. Wajib turun untuk memastikan tingkat kedisiplinan siswa maupun guru.
0: Okay.
1: Gitu. Ya. Tapi tidak boleh sampai melakukan
0: ada kekerasan
1: semacam itu.
0: Ya. Harusnya penuh kasih ya, Pak ya. Kalaupun misalnya ada hukuman, itu hukuman yang edukatif, yang mendidik begitu. Oke.
1: Okay. Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Akhirnya kan kemudian kita bisa belajar banyak dari kasus ini. Bahkan ini sekarang kan netizen komentarnya juga sangat beragam. Ada yang kemudian ini bukti no viral no justice gitu. Nggak viral, nggak ada keadilan. Nah, hal semacam ini kan jadi pelajaran berharga buat kita ini, Pak Fahaza. Maka seperti apa sih sebenarnya upaya supaya hal semacam ini nggak terjadi juga di sekolah lain. Khawatirnya ini fenomena gunung es gitu. Jangan-jangan gitu kan. Tapi kan kita nggak boleh berburuk sangka gitu. Silakan, Pak Fahaza.
1: Iya, itu justru itulah kita hari ini turun sampai ini menjadi fenomena gunung es. Artinya kita nanti dalam waktu dekat besok atau lusa kita akan ketemu juga dengan kepala dinas. Bagaimana kemudian membicarakan hal-hal semacam ini kepada kepala sekolah. Kendala apa yang terjadi kepala sekolah itu untuk menghindari cara-cara kekerasan fisik ini. Apakah memang dari muridnya atau dari gurunya atau dari kepala sekolah sendiri, atau mungkin kita juga tidak tahu, Mbak. Apakah memang beban kepala sekolah ini luar biasa atau gimana? Itu kan salah satu fenomena-fenomena yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, makanya kita dorong kepala sekolah ini mau terbuka. Problem apa yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa itu terjadi. Makanya kita juga mendorong agar masyarakat atau komunitas sekolah juga tahu itu. Karena kalau dari melihat masalah sepele itu, kalau boleh saya katakan sepele itu kan masalah baju ya. Baju yang apa harusnya bisa dibicarakan. Artinya sekolah itu kan tidak harus wajib pakai baju yang sama. Gitu. Apalagi dunia semacam ini. Yang penting bebas, rapi, sopan, bisa menghargai. Kan prinsipnya itu tidak harus seragam semua sama.
0: Bahkan kabarnya kan juga nggak wajib itu hari itu pakai baju lurik kan, nggak ada kewajiban gitu dari pemerintah kota.
1: Nah, apalagi saya pernah menemukan salah satu sekolah di Kota Malang itu, saya lihat enjoy sekali. Dia pada hari itu saya lihat ini sekolah apa seperti anak-anak sedang bermain bebas. Karena bajunya juga bebas. Bahkan ada yang pakai kaos berkerah. Artinya tetap sopan, tetap ada nilai-nilai kedisiplinan, tapi bebas semua, tidak seragam.
0: Jadi nyaman ada gitu ya.
1: Iya. Okay. Ya. Nah, ini kan juga perlu dibangun oleh sekolah, oleh kepala sekolah menerapkan ini. Yang penting kan sistem belajar mengajarnya yang lebih enjoy gitu.
0: Iya. Banyak kritik kan sebenarnya, siap, dari video kemarin kan ada guru yang menyaksikan, ada siswa lain yang menyaksikan, mereka diam, dan kebetulan juga ada yang kemudian memvideokan. Nah, seolah ada kesan kayak biasa atau bahkan pembiaran gitu. Harusnya kan sekolah atau mungkin siswa ada ini ya, tempat untuk apa ya, istilahnya kanal pengaduan ya Pak ya, ketika misalnya ada tindak kasus-kasus kekerasan gitu.
1: Ya, kalau di sekolah kan ada guru BK itu ya. Harusnya kalau memang terkendala ekonomi, terkendala mental atau psikologi, atau terkendala biaya apapun, kan bisa nyampaikan itu ke guru BK atau bahkan ke kepala sekolah juga harusnya bisa menerima itu. Kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan itu dia berhak menerima keluhan apapun untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa.
0: Wajib nggak sih Pak? Bukan berat, tapi wajib nggak sih maksudnya? Ya dia kan kepala sekolah gitu, harusnya bisa jadi tempat curhatnya anak-anak gitu kan? Tempat curhatnya para wajib. Guru juga gitu.
1: Wajib. Ya. Itu wajib. Ya. Bahkan kalau saya pernah menemukan juga kepala sekolah yang luar biasa, tapi mungkin sudah purna tugas ya. Ada anak didiknya itu, dia kecanduan gadget gitu ya. Dia jadi malas datang ke sekolah. Yang dilakukan kepala sekolah itu, dia menjemput sendiri anaknya untuk berangkat ke sekolah. Itu dilakukan kira-kira sampai 6 bulan. Dia cerita ke saya. Pernah. Nah itu kan luar biasa kalau kepala sekolah mau gitu. Artinya kepala sekolah itu juga harus menerima kondisi yang sebenarnya anak didiknya itu ya harus begitu memang.
0: Iya.
1: Yaitu ya salah satu risiko jabatan kepala sekolah harus mau turun peduli kondisi yang ada. Bahkan kalau memang ada anak atau orang tua yang tidak mampu untuk ikut aktivitas kegiatan apa misalnya, kepedulian kepala sekolah juga harus
0: cari tanggap. Jalan ya, gimana caranya ya. Gitu pokoknya. Oke, okay.
1: Iya.
0: Baik. Ya, Pak Fazan, nah sekarang apa yang perlu menjadi prioritas sekolah ya agar siswa kembali merasa aman gitu, kemudian yang gak kalah pentingnya kan sekarang adalah proses memastikan pemulihan para korban gitu ya, yang mungkin sempat shock juga setelah viral dari kejadian tersebut.
1: Ya, seperti yang sudah dilakukan, saya pikir sudah tanggap. Saya pikir bagus juga sudah dilakukan oleh Pak Suarjana selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Dinas Kesehatan untuk bisa memulihkan. Tapi kita juga perlu mendorong masyarakat atau komite juga ikut memantau. Nah, ke depan harapan kami mendorong ini masyarakat ikut memantau sekolahnya, gitu, sekolahnya anak-anak. Paling tidak ya mohon maaf, daripada ibu-ibu yang datang ke sekolah mau jemput ngerumpi yang nggak jelas di luar, mending coba lihat anak-anaknya di dalam itu bagaimana, prosesnya bagaimana. Saya pikir juga nggak apa-apa. Nah, ini sekolah harus kita dorong juga terbuka untuk mau melibatkan masyarakat agar sekolah yang ditempati ini benar-benar aman, benar-benar nyaman. Jadi interaksinya lebih inklusif, tidak hanya dibatasi oleh pagar sekolah, sudah masuk urusannya guru, urusan sekolah, jangan. Mari kita buka media atau kita buka sistem pendidikan ini lebih inklusif, lebih terbuka, lebih bisa menerima pihak-pihak yang ingin terlibat. Itu kan semua sudah ada mekanismenya.
0: Betul.
1: Artinya pelajaran itu kan pelajaran misalnya kan sudah ada kurikulumnya. Justru kalau misalnya ada interaksi dengan masyarakat, guru atau wali kelas kan bisa langsung ngobrol dengan orang tua, ini masalah anak ini bagaimana, mungkin ada masalah dengan temannya atau apa, kan
2: bisa lebih langsung berinteraksi.
0: Betul.
2: Artinya kita mendorong agar lebih terbuka lah sekolah ini untuk bisa melibatkan warga atau masyarakat sekitar.
0: Ya. Setelah kasus ini ada rencana untuk evaluasi kepala sekolah yang lain tidak ini Pak?
2: Kalau itu rutin kita lakukan, kita dorong agar melakukan evaluasi, apalagi ini harusnya juga sudah banyak kepala sekolah yang baru yang harusnya sudah berhak mengisi di tempat-tempat baru yang ini akan lebih kita dorong lagi untuk lebih cepat prosesnya, ya. Kira-kira begitu.
0: Ya, jadi kita wujudkan sekolah yang ramah anak gitu ya, tidak sekedar slogan, ya. Tapi memang betul-betul anak-anak merasa aman dan nyaman ketika mereka berada di sekolah. Ya. Terima kasih banyak Pak Muhammad Faza. Kami juga tidak ingin mengganggu waktu Anda karena ini sudah persiapan ya untuk bisa bertemu dengan komite sekolah di SMP Negeri 18 Malang. Kami tunggu nanti kalau ada perkembangan terbaru hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga. Nggih, matur nuwun. Semoga ini awal yang baik, kita bisa lebih sering nanti ngobrol bersama Dewan Pendidikan Kota Malang ya.
2: Terima kasih Mbak.
0: Monggo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Muhammad Faza, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang. Jadi pukul 9 nanti di Dewan Pendidikan Kota Malang ada 4 orang yang nanti akan bertemu dengan Komite Sekolah SMP Negeri 18 Malang untuk menghimpun informasi, jadi mencari data, duduk perkaranya gimana, permasalahan-permasalahan yang mungkin juga ada selama ini seperti apa gitu ya. Ya, beberapa komentar yang bergabung dari pendengar juga sangat beragam ini komentarnya. Ada yang bilang terima kasih untuk yang sudah memvideokan, nah kemudian menyebarkan, jadi tahu ternyata ada aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik, kemudian kalau saya sempat lihat beberapa videonya, memang muncul ada beberapa angle ya, jadi ada beberapa sudut pengambilan gambar yang dilakukan oleh siswa yang kemudian di-share itu, kemudian bahkan jadi viral dan direspon dengan cepat gitu ya. Dari beberapa perkembangan terkini, hari Jumat ketika sempat muncul dan rame, Jumat pagi kami juga di program Halo RRI sempat langsung menghubungi Pak Suwarjana, Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan saat itu sedang berada di SMP Negeri 18 untuk melakukan pertemuan yang salah satunya keputusannya adalah tentang penonaktifan Kepala Sekolah SMP Negeri 18. Kemudian ditunjuk ada PLH-nya adalah Kepala SMP Negeri 1 Kota Malang. Ya, kita masih akan terus update karena kabarnya juga ada yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Informasi juga sudah disuguhkan oleh tim liputan kami. Jadi ada beberapa siswa yang sudah melaporkan dan ada beberapa kasus yang ternyata terjadi di sana. Yang diduga merupakan dugaan ya, ada dugaan kekerasan yang terjadi pada siswa. Saya juga akan mengajakkan untuk membahas topik ini bersama dengan narasumber kami yang lain. Pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan Divisi Advokasi Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan KPUK. Ada Ibu Ina Irawati, tapi saya panggilnya Mbak Ina. Mbak Ina, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Esti.
0: Makasih waktunya untuk RRI Malang pagi ini.
3: Ya, terima kasih.
0: Siap. Mbak Ina, ikuti dong apa yang sekarang sedang jadi concern kita ini tentang apa yang diduga ya, ada tindak kekerasan di SMP Negeri 18 Kota Malang. Apa yang ada di benak Anda ketika Anda melihat video dan mengetahui kasus ini?
3: Yang pasti prihatin ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat yang, kalau sekolah itu kan seharusnya benar menjadi ruang yang aman untuk mereka itu bertumbuh dengan kapasitas anak masing-masing, tetapi yang terjadi justru ini yang tampak adalah ruang itu menjadi ada unsur takut di situ gitu ya. Nah, yang juga penting kita garis bawahi sebenarnya kita juga perlu nih membedakan antara pendisiplinan dengan violence, dengan kekerasan gitu ya. Jadi ya kita perlu memahami bahwa sekolah pun juga punya aturan-aturan gitu ya. Dan yang ini di kasus yang ini kita belajar dari kasus SMP ini kan terkait dengan seragam gitu ya. Saya pikir juga penegakan disiplin itu penting, tetapi sekali lagi tidak diperbolehkan dengan adanya unsur kekerasan. Nah, ini yang tidak mudah ya. Bisa jadi kekerasan itu ya fisik, bisa jadi juga non-fisik. Dengan kata-kata itu kan juga bentuk violence gitu ya, yang bisa jadi itu juga akan memberikan dampak tersendiri atau residu secara psikologis pada korban. Itu Mbak Esti. Jadi tidak sederhana nih ya kita melihatnya gitu ya.
0: Kalau pendisiplinan yang, itu seperti apa? Kalau yang sudah masuk kategori kekerasan itu seperti apa, Mbak Ina?
3: Ya, kalau kita merujuk pada regulasi, memang kekerasan itu cukup beragam juga ya. Jadi ada kekerasan yang memang fisik itu pasti akan tampak jelas gitu ya. Bisa jadi juga meskipun anak tidak melapor, tapi secara fisik misalkan ada perubahan, ada misalkan ada lebam, ada kemudian sampai beberapa kemarin ada luka gitu ya, di kasus yang berbeda nih ya. Terus kemudian juga ada secara psikologis itu misalkan anak itu juga dikata-katain gitu ya. Yang mohon maaf misalkan ada goblok, males, segala macam, itu kan bentuk kekerasan gitu ya. Kemudian juga ada bentuk diskriminasi apabila anak ini misalkan berbeda dari yang mayoritas gitu. Itu kan bentuk-bentuk diskriminasi yang seharusnya tidak ada dalam ruang pendidikan gitu. Itu yang kita cermatin, bahkan beberapa masuk laporan ke KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak itu juga beberapa jenis yang tindak kekerasannya tidak hanya fisik tapi psikologis, bahkan juga bentuk-bentuk intimidasi dan kemudian mendiskriminasi itu yang kita lihat dari regulasi, dan kemudian juga bahwasanya ruang aman itu tanggung jawab siapa gitu ya, itu yang menjadi penting itu. Kita bicara soal ini Mbak, apa kayak sekolah ramah anak gitu ya, itu yang perlu diterjemahkan dengan pas gitu.
0: Nah, apa sih sebenarnya yang sering membuat anak sulit atau bahkan mungkin takut melapor ketika misalnya mereka menjadi korban kekerasan di sekolah ya, yang dilakukan orang, teman gitu ya, atau siapapun yang katakanlah yang punya otoritas di sekolah begitu.
3: Iya Mbak Esti, ini yang tidak mudah ya. Kita tahu bahwasanya dalam institusi tersebut itu kan jelas ada relasi kuasa gitu ya. Relasi kuasa bisa jadi antara anak dengan anak, tetapi kemudian ada anak yang satu punya punya power lebih gitu ya. Kemudian yang lebih rentan itu menjadi sulit sekali untuk berpartisipasi atau sulit sekali mengungkapkan realitas apa yang dialami gitu. Nah, apalagi kalau di sini jenjangnya ini cukup tinggi gitu ya, antara murid sama kepala sekolah. Jelas sekali di situ juga ada hal yang tidak mudah untuk korban atau kemudian entah di dalam sekolah itu sudah punya kelembagaan. Kalau kita merujuk pada Permendikbud yang sekarang sudah tidak di Permendikbud 46 itu sebenarnya relatif positif gitu ya. Ada di dalam sekolah itu harus punya TPPK atau sebentuk satgas yang itu menjadi ruang aman untuk anak menyampaikan hal-hal yang menggelisahkan. Nah, kemudian dengan adanya Permendikdasmen yang itu terbaru, itu menjadi tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Justru ini tantangannya gitu ya. Mewujudkan sekolah aman dan nyaman itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan kita membebankan ini semua pada korban untuk lapor, untuk speak up, itu juga tidak sederhana itu Mbak. Bisa jadi nih ya, anak itu ketika mengalami persoalan, dia ingin melapor, tetapi kita juga perlu paham konteksnya seperti apa. Bisa jadi anak itu takut, misalkan takut malah dimarahin, atau takut juga tidak dipercaya itu beneran terjadi atau itu halu gitu ya. Atau nanti takut juga dianggap bangkang gitu, takut dapat hukuman. Ini kan seringkali yang menjadikan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Atau justru juga takut soal nilai prestasinya terganggu, yang biasanya dia anak cukup prestasi dijadikan duta atau kemudian mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu menjadi tidak mendapatkan akses itu, atau takut mendapat stigma lanjutan yang ini beberapa kali juga muncul. Kemudian takut menjadi masalah itu besar dan dia menjadi sangat tidak aman di sekolah. Nah, itu yang perlu juga menjadi pertimbangan gitu ya, bahwa anak ini dalam kondisi yang rentan, benarkah di sekolah itu juga ada ruang pengaduan yang itu aman. Bisa jadi memang secara infrastruktur ada gitu ya, kayak tadi disampaikan sudah ada BK gitu ya, itu juga kita apresiasi. Nah, benar nggak di situ menjadi benar-benar ruang aman untuk anak ini menyampaikan sesuatu dan kemudian tidak menjadikan identitas itu tersebar, misalkan bahkan menjadi bully lanjutan yang seringkali muncul seperti itu gitu. Jadi untuk memastikan kita kembali pada prioritas anak yang mengalami itu, harus juga ada ruang pemulihan yang itu tanggung jawab bersama di sekolah.
0: Dan kekerasan ini kan dilakukan di ruang terbuka, disaksikan ada teman-temannya, disaksikan oleh bahkan ada juga beberapa guru yang ada di lokasi. Ini penanganannya kan lebih sulit atau gimana? Karena kalau misalnya kan kita selama ini tahu kalau misalnya perundungan itu kan biasanya dilakukan misalnya tidak di tempat-tempat umum lah. Ini kan dilakukan di tempat umum ini.
3: Iya, itu yang kita cukup prihatin ya. Artinya bahwasanya ada orang dewasa lain dan itu cukup banyak juga. Dalam hal ini misalkan guru gitu ya. Ini kalau do nothing, seakan-akan itu terjadi pembiaran. Jadi kita bicaranya tidak pada pelaku yang melakukan secara langsung, tetapi ada orang dewasa yang lain yang seharusnya juga memberikan perlindungan, apalagi kalau misalkan di situ disebutkan dia dalam kategori sekolah ramah anak gitu ya. Jadi itu yang kita perlu berkata kita perlu melakukan secara audit kelembagaan gitu. Jadi tidak pada peristiwa ini, tapi secara sistem itu juga bisa melakukan semacam investigasi. Investigasinya apakah sebelumnya juga sudah ada pola-pola bentuk-bentuk violence yang terjadi di lingkungan tersebut, dan kemudian itu tidak ada penanganan yang komprehensif, terutama pada prioritas korban. Itu Mbak Esti. Jadi kita melihatnya lebih luas gitu ya, tidak hanya peristiwa yang kemarin gitu, tapi bisa jadi karena itu sudah muncul bahkan sangat visible gitu ya. Pasti sebelumnya juga ada peristiwa-peristiwa yang itu invisible gitu.
0: Oke. Artinya kalau kemudian kita bikin analisa, adakah ketika tadi ya, dengan beberapa fakta tadi Mbak Ina, ketika laporan baru muncul setelah video beredar, apakah ini sebenarnya menunjukkan adanya apa istilahnya persoalan keberanian, akses untuk melapor atau laman-laman pengaduan yang tidak tersedia sebenarnya di sekolah?
3: Ya, itu yang kita dorong ya. Jadi ada, kalaupun sudah ada institusi di masing-masing sekolah itu, tetapi apakah kalau tadi disampaikan sebelumnya bahwasannya sumber daya manusianya benar-benar punya integritas di dalamnya dalam tugas yang tidak mudah itu gitu. Jadi dia memberikan benar ruang aman untuk penyintas itu menyampaikan peristiwanya, dan kemudian ada penanganan juga gitu. Jadi tidak hanya kemudian melapor dicatat tapi kemudian hilang lagi gitu ya, dan itu nanti berulang lagi gitu. Artinya di sini juga perlu hak korban atas pemulihannya. Saya setuju kalau itu juga dirujukkan pada misalkan di Kota Malang itu ada UPTD PPA yang ada di Dinas Sosial. Di sini di UPTD PPA itu juga ada misalkan psikolog klinis yang akan bantu untuk memberikan layanan terapi pada korban, karena itu menjadi penting gitu ya. Jadi prioritas untuk mengembalikan anak itu punya keberanian kembali, bisa lebih asertif jika terjadi keberulangan, itu kan menjadi penting gitu.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi nah, artinya ada tata kelola. Gitu.
0: Betul. Kita harus membangun apa ya, mekanisme pengaduan yang memungkinkan anak untuk melapor secara aman gitu ya, tanpa misalnya mereka merasa terintimidasi atau tadi bahasanya Mbak Ina apa, khawatir, takut, kemudian mereka nanti aksesnya, ya, aksesnya dibatasi dan sebagainya, apalagi kaitannya dengan sekolah gitu ya. Oke, nah bagaimana kemudian mencegah, ini kan sekarang sudah kadung lah istilahnya, sudah proses hukum bahkan berjalan, kemudian pemberitaan kasus ini juga luar biasa gitu. Bagaimana supaya tidak menambah tekanan psikologis bagi anak, tidak hanya sekedar anak yang jadi korban ya, tapi anak-anak lain yang ada di sekolah tersebut.
3: Ya, jadi memang ini tantangan yang tidak sederhana. Jadi ketika peristiwanya itu bahkan banyak dilihat oleh banyak pihak gitu, artinya di sana bisa jadi korbannya tidak hanya yang mengalami langsung, tapi bisa jadi ada collateral damage pada yang melihat atau menyaksikan gitu. Entah itu di situ masih ada anak atau kemudian ada guru yang dia sebenarnya punya tugas untuk memberikan

0: Permendikdasmen tadi yang itu Januari kemarin baru disahkan oleh kementerian dan itu perlu diterjemahkan dalam masing-masing satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai di SMA gitu. Nah, kemudian kebijakan itu juga perlu dijelaskan dan dipahami nggak hanya pada kepala sekolah dan guru, tapi juga bagaimana siswa, kemudian juga orang tua, tenaga pendidikan juga understand tentang itu, value-nya apa sih tentang pencegahan itu gitu. Nah, kemudian pada saat itu juga kita perlu melihat kayak peningkatan kapasitas gitu. Kalau misalkan di sana dibentuk misalkan POJA, atau kalau POJA itu di tingkatan kota ya, tapi kalau di tingkatan institusi itu, nah, apakah sudah ada pelatihan untuk yang punya tugas tadi gitu ya. Bagaimana misalkan deteksi dininya kayak apa sih? Anak-anak mengenali enggak deteksi dini itu gitu. Itu juga penting gitu ya. Jadi paham sinyal-sinyal terjadinya violence atau bullying gitu ya, yang kerap sekali itu juga muncul, bahkan bisa jadi bullying itu dilanjutkan ke ranah digital. Yeah. Jadi saling ngolok, saling mengintimidasi itu di ranah digital juga terjadi, branded gitu ya. Terus kemudian juga penting sih ranah partisipasi, partisipasi anak gitu. Jadi kalau kita bicara soal sekolah aman itu tidak hanya versi orang dewasa gitu ya, tapi anak sendiri itu apakah juga pernah ditanya nih, misalkan apa sih yang membuat kalian merasa aman di sekolah gitu ya, yang bikin takut apaan ya. Kalau kita butuh benar-benar suara anak itu mesti ada suara di situ gitu. Terus kemudian kalau misalkan terjadi sesuatu nih, anak-anak itu pinginnya cerita ke siapa gitu
1: ya. Biasanya nah, mereka lebih nyaman ke teman sebaya ya.
0: Betul. Nah, itulah, jadi ada ruang-ruang yang perlu dikembangkan gitu ya. Misalkan tadi di sekolah ada, tadi disampaikan ada BK, tapi kemudian kalau misalkan sekolah juga mengembangkan kayak motivator atau kemudian peer educator dari anak, itu pasti juga akan ada anak-anak yang dipercaya oleh anak gitu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan kapasitas anak yang punya kapasitas seperti itu gitu. Jadi kayak misalkan garda depan, kalau misalkan dia menemukan, mensinyalir ada teman mengalami itu, apa yang dilakukan oleh tim yang itu dari anak-anak sendiri, itu penting sekali. Terus yang penting juga kita bicara soal tadi Mbak, pemulihan itu sendiri ya. Bagaimana menjaga anak itu pulih dan bisa kembali ke sekolah, karena ada beberapa anak itu tidak mau lagi kembali ke sekolah. Itu yang kenapa seperti itu, karena KPUK sendiri kan punya MOU dengan SKB ya, kita itu menyelenggarakan sekolah non formal untuk anak-anak yang kondisi seperti itu gitu. Jadi ini tantangan ke depan ya, bagaimana juga menjembatani proses untuk pelaku jalan, tapi juga untuk anak, dan kondisivitas di sekolah itu juga menjadi ruang aman dan nyaman yang benar-benar ada gitu Mbak.
1: Baik, sepakat soal ini. Saya mau baca WA yang udah masuk dulu Mbak Ina, nanti silahkan langsung ditanggapi ya. Ada komentar dari peringatan nomor rankingnya 176, isi pesannya, anak disuruh ngadu ke guru BK, tapi guru BK itu kan terkenal serem. Ya, gimana komentarnya? Kemudian yang kedua, ada komentar begini nih, yang nyebar video mungkin juga gemes, selama ini sudah melihat ada aksi kekerasan. Ini adalah bentuk protes dari siswa. Kemudian ada juga yang komentar begini, saya seorang ibu, saya tidak terima kalau korban kekerasan ternyata kabarnya juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Ya, baik, silakan direspon dulu. 3 WA yang sudah bergabung, silakan.
0: Iya, terima kasih. Jadi ini
1: tadi labeling guru BK apa? Tadi labeling tentang guru BK, silakan.
0: Betul, itu tidak sederhana ya, karena label itu kan cukup melekat nih. Nah, jadi kenapa juga ada inovasi dari sekolah gitu ya? Bagaimana menjawab tantangan, misalkan gimana sih membangun kanal pengaduan yang benar-benar dipercaya oleh anak gitu. Jadi bisa jadi yang dipercaya itu tadi guru wali kah atau konselor kah, itu bisa aja ada inovasi-inovasi yang bisa tumbuh dari beragam sekolah gitu. Nah, itu tadi bisa jadi juga di sekolah bisa disampaikan, atau tadi ada POKJA yang diselenggarakan oleh kabupaten kota gitu ya, atau juga bisa jadi konsultasinya itu ke UPTD PPA gitu. Jadi saya pikir juga perlu disampaikan bahwa korban itu punya hak menyampaikan aduan itu ke banyak kanal yang itu sudah paham bagaimana penanganan gitu. Tidak menjadikan, waduh kalau guru BK nanti akan ada treatment yang lain, justru pada korban menjadi insecure lagi gitu untuk menyampaikan itu yang menjadi tantangan ya. Jadi bagaimana

0: untuk menerjemahkan kanal aduan yang aman itu sendiri, Mbak Esti. Hmm.
1: Jadi kalau misalnya ada kekerasan tuh anak-anak bisa menyampaikan itu dengan nyaman tanpa perlu rasa takut diintimidasi.
0: Ya. Betul, itu
1: atau bahkan
0: tantangan.
1: Mungkin kalau di bahasa hukum kita sekarang kan anak-anak bisa jadi whistleblower gitu ya, ketika misalnya mereka melihat ada aksi kekerasan yang terjadi di sekolah.
0: Ya, terus satu lagi sih Mbak, jadi kalau misalkan kita melihat kategori atau indikator sekolah ramah anak itu yang tidak ada masalah, itu sama sekali juga enggak ya. Jadi ketika ada masalah justru sekolah itu mampu gitu, mampu menyelesaikan masalah, mampu mengembalikan anak menjadi pulih, itu menjadi kategori yang saya pikir itu menjadi catatan penting gitu. Ada pembelajaran di situ yang dilakukan oleh sistem kelembagaan di sekolah tersebut. Berarti sama sekali tidak adanya laporan itu bukan indikator aman gitu. Saya pikir itu ya.
1: Baik, jadi dari tiga WA yang tadi saya sudah bacakan, ini intinya adalah soal bagaimana sebenarnya bangun kanal tadi ya, yang bisa menjadi sarana untuk lapor, untuk menyampaikan informasi ketika misalnya ada praktek kekerasan yang terjadi. Tapi intinya sebenarnya kan kepencegahan ya. Jadi jangan sampai ada kekerasan gitu di sekolah tadi, sekolah ramah anak. Jangan sekedar slogan saja, tapi betul-betul jadi realitas. Nah, Mbak Ina, ini dari KPUK, kalau misalnya kami minta rekomendasi, apa rekomendasi yang Anda ingin sampaikan ini terkait dengan kasus ini supaya tidak terulang di sekolah-sekolah lain?
0: Iya, kayaknya penting ini Mbak, melakukan investigasi yang menyeluruh gitu ya. Jadi ini kan juga tidak hanya kita melihat peristiwa itu dari rekaman CCTV, tapi juga itu tadi kita akan menemukenali gitu ya, polanya seperti apa. Misalkan di sana ada pengaduan, mekanisme pengaduannya kayak apa? Kalau terjadi pengaduan, respon sekolah kayak apa? Terus kemudian juga pemantauannya kayak apa? Itu kayaknya juga satu hal yang penting gitu untuk dapat informasi yang jelas gitu. Jadi bagian dari investigasi ini juga menjadi tanggung jawab siapa gitu, itu menjadi penting ya. Supaya tadi ada orang dewasa yang tahu, tidak hanya memvideo misalkan gitu ya, tapi juga melakukan sesuatu gitu. Dan saya pikir yang melakukan itu pun juga berhak mendapatkan perlindungan. Jadi bisa jadi selama ini tidak mampu speak up untuk menyampaikan realitas, tapi juga dia ingin menyampaikan sesuatu yang itu butuh pertolongan banyak pihak.
1: Ya, orang dewasanya bisa jadi misalnya guru yang lain atau staf di sekolah yang juga menyaksikan itu gitu ya.
0: Iya, yang ada relasi kuasa tadi gitu. Itu menjadi tantangan gitu Mbak Asti.
1: Ini kan sebenarnya semua pihak sekarang sedang bekerja bersama, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemerintah Kota Malang, kemudian ada juga tadi dari Dewan Pendidikan Kota Malang, komite maupun pihak sekolah. Kita masih terus menunggu nanti perkembangan selanjutnya, termasuk karena ini ranahnya sudah masuk ke proses hukum juga kan, sudah ada yang melaporkan ke Polresta Malang Kota. Kita tunggu terus nanti perkembangan kasusnya. Terima kasih sekali Mbak Ina sudah mengingatkan kita tadi tentang beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan, membangun kanal pengaduan yang dipercaya oleh anak ya. Perlu ada inovasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dan investigasi menyeluruh untuk kasus ini supaya tidak terulang di sekolah yang lainnya. Matur nuwun Mbak Ina, sehat selalu, sampai ketemu lain kesempatan.
0: Terima kasih Mbak Esti.
1: Monggo, selamat pagi. Ya, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Ina Irawati yang merupakan sosok yang ada di Divisi Advokasi Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan, yang juga concern terhadap bagaimana sebenarnya pemberdayaan perempuan, anak, yang selama ini mungkin beberapa kasus yang kemudian salah satunya yang sekarang sedang viral dan menjadi sorotan, bahkan sekarang masuk di proses hukum tentang dugaan tindak kekerasan di SMP Negeri 18 Kota Malang. Kita tunggu terus, tapi yang jelas jadi PR tugas kita bersama adalah bagaimana membangun sekolah yang aman untuk anak. Ya mungkin sekarang orang tua perlu untuk lebih banyak diskusi juga tentang anak, dengan anak gitu ya. Ketika pulang sekolah memastikan bahwa anak-anak juga tidak mendapatkan kekerasan, karena mendisiplinkan dengan tindak kekerasan tadi kan jelas beda gitu ya. Supaya nanti kita bisa memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa bercerita, berbagi informasi tentang bagaimana sekolah mereka aman atau tidak. Saya Esti, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WA pagi ini, menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official. Sesaat lagi jangan lupa untuk bisa terus berbagi informasi, berbagi laporan bersama kami untuk program Halo RRI. Sampai jumpa.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

timur Gunung Kidul ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan, namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat, membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat, tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Sudah jam 9 pagi di hari Senin ini. Saatnya Halo RRI kembali kami hadirkan untuk Anda. Di pagi hari ini di Halo RRI seperti biasa, kami dedikasikan jam 9 pagi ini memang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai macam keluhan ataupun juga usulan ataupun juga mungkin beberapa pemikiran terkait dengan fasilitas publik ataupun juga dengan layanan publik yang ada di Malang Raya. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa berbagi di program Halo RRI. Program ini tidak hanya disiarkan di program Satu Radio Republik Indonesia, tapi program ini juga disiarkan secara langsung di TikTok RRI Malang. Jadi Anda yang bergabung bersama dengan kami di TikTok, selamat pagi. Jangan sampai lupa tap-tap layar sebanyak-banyaknya, dan pastinya juga jangan sampai lupa untuk urun rembuk dan juga berkomentar terkait dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang lagi rame sekarang ya. Dan pastinya juga kita sudah mengumpulkan beberapa permasalahan yang kemarin sempat disampaikan oleh para pendengar kita ataupun juga pemirsa kita, dan akan coba kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait di hari ini. Sekali lagi Ruli ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok. Jangan sampai lupa tap-tap layar sebanyak-banyaknya. Oke, sudah mulai banyak yang bergabung dan juga mulai tap-tap layar. Terima kasih. Jangan sampai lupa kalau misalnya ada aduan ataupun juga keluhan terkait dengan layanan publik ataupun juga peristiwa-peristiwa terupdate juga boleh sampaikan kepada kami di live TikTok RRI Malang. Oke, saya ingin update informasi terlebih dahulu sama sahabat saya yang ada di sebelah.
1: Tetangga sebelah ya. Selamat pagi Ruli.
0: Selamat pagi.
1: Ya, dari pagi tadi udah banyak yang WA nih kasih komentar karena kebetulan pagi tadi kita bahas tentang sekolah yang aman gitu ya.
0: Betul.
1: Belajar dari salah satu SMP negeri yang ada di Malang, tepatnya di SMP negeri 18. Proses hukum masih terus berlanjut.
0: Betul.
1: Dan semoga kondisi udah kondusif di sana sekarang ya. Tadi kita udah ngobrol dengan Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang atau DPKM, Pak Muhammad Fahza. Ini jam 9 juga ada janji dengan komite sekolah untuk mencari informasi lebih jauh soal apa dan bagaimana peristiwanya. Ya kan kadang gitu ya, anak-anak tadi kalau dari versinya Mbak Ina juga ternyata mereka biasanya lebih merasa aman nyaman ketika mereka cerita sama sesama teman gitu.
0: Betul.
1: Ya, padahal di sekolah harusnya juga ada tempat atau kanal untuk pengaduan ketika misalnya anak menjadi korban kekerasan. Ya, dugaan kekerasan di SMP Negeri 18 masih terus dikawal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Suwarjana juga sudah menyampaikan statement. Jadi hari Jumat itu kan kita juga ngubungin langsung ya, waktu Ruli masih ingat kan?
0: Betul, betul.
1: Ya, mencoba ketika lagi rame-ramenya waktu itu Pak Suwarjana juga ada di sana. Dan ternyata keputusannya adalah kepala sekolahnya diberhentikan.
0: Gitu
1: ya, diganti dengan kepala sekolah PLH, yakni adalah kepala sekolah SMP Negeri 1 Kota Malang. Ya, pernyataan wali kota, kemudian pernyataan Pak Sekda, pernyataan juga dari Pak Suwarjana, kita sudah himpun. Kita dengarkan pernyataannya Pak Wali Kota Malang dulu ya, Ruli. Kita hadirkan untuk
2: penonaktifkan kepala. Saya sudah menandatangani penonaktifan hari Jumat kemarin dan sudah mengganti PLT-nya PLH. PLH Kepala Sekolah SMP Negeri 18. Nanti PLH-nya itu Kepala SMP Negeri 1 Malang. Ibu-ibu dengan berharap itu bisa ada peningkatan yang baik. Dan kami juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menurunkan tenaga-tenaganya. Mereka yang trauma, ada pendekatan, dan mereka siap. Dan mulai hari Senin mereka sudah mendatangi siswa-siswa yang merasa bahwa ada tekanan atau trauma terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP 18 tahun nanti.
1: Ya, itu pernyatanya Pak Wali Kota, Pak Wahyudaya. Tim liputan kita juga sudah hadirkan informasi untuk Anda. Anda juga bisa baca info selengkapnya di rri.co.id Malang ya. Selanjutnya, ini berkaitan dengan kasus hukum, karena kan kita juga dapat informasi bersama dengan tim liputan kami. Kami akan hadirkan dulu. Ada informasi tentang proses hukum yang digulirkan berkaitan dengan kasus di SMP Negeri 18 Malang. Kita simak dulu laporan Hanum Oktavia berikut ini ya, Ruli, dan juga pendengar.
3: Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur bersama unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Sosial Kota Malang mendampingi sejumlah siswa SMP Negeri 18 Kota Malang yang dilaporkan terkait dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Pendampingan dilakukan Direktur Reserse PPA PPU Polda Jatim Kombes Pol Gani Setianingrum bersama Kanit PPA Polresta Malangkota Ibtu Husnul Khotimah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan siswa yang dilaporkan menjadi korban memperoleh pendampingan dan pemulihan sekaligus mendukung proses penanganan perkara yang masih didalami Polresta Malangkota. Ganis mengatakan keterlibatan Disdikbud dan juga Dinsos diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Di sisi lain, kepolisian masih melakukan identifikasi untuk memastikan jumlah siswa yang diduga menjadi korban, kondisi luka, kronologi kejadian, serta ada atau tidaknya dugaan tindak pidana lain di lingkungan sekolah. Selain dua anak yang mengalami dugaan kekerasan fisik, ada beberapa teman lainnya yang akan diidentifikasi dan keterangannya akan ditindaklanjuti. Informasi sementara menyebut terdapat siswa yang mengalami luka lebam hingga pendarahan. Salah satu siswa yang diperiksa juga merupakan peserta didik berkebutuhan khusus atau siswa inklusi. Namun kepolisian belum menyimpulkan jumlah korban maupun kondisi luka secara keseluruhan karena pemeriksaan masih berlangsung. Ganis menegaskan proses hukum selanjutnya akan dilakukan Polresta Malangkota berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh. Ia juga meminta korban maupun pihak lain yang mengetahui dugaan kekerasan agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada kepolisian.
4: Dalam rangka untuk memberikan penguatan kepada anak-anak ya, terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak. Sekaligus kehadiran kami ini adalah untuk menguatkan para penyidik ya di Ibu Kanit PPA Polresta Malang dalam penanganan perkaranya untuk agar profesional, kemudian juga kita bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan juga proses pemulihannya.
3: Sementara itu, Kanit PPA Polresta Malangkota Ibtu Husnul Khotimah mengatakan penyidik masih meminta keterangan korban dan pihak lain yang mengetahui kejadian. Pemeriksaan medis melalui visum juga dilakukan untuk mendukung proses pembuktian. Husnul menambahkan, pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan akan dilakukan sesuai mekanisme penyidikan. Seluruh keterangan dan alat bukti yang diperoleh akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ketentuan dalam peraturan perlindungan anak maupun kitab undang-undang hukum pidana KUHP akan diterapkan sesuai fakta hukum yang ditemukan penyidik. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, itu informasi yang dihimpun oleh tim liputan kami, Hanum Oktavia. Jadi masih terus bergulir. Polresta Malangkota juga menyelidiki laporan dugaan kekerasan fisik ya terhadap siswa SMP Negeri 18 Kota Malang yang diduga melibatkan kepala sekolah. Dan laporan itu diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polresta Malangkota hari Jumat yang lalu. Dan pelapor berinisial MR, warga Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowar Kota Malang. Dan Kasihumas Polresta Malangkota Ibda Lukman Sobihin juga mengatakan kalau korban dalam laporan tersebut merupakan siswa laki-laki yang berusia 15 tahun gitu ya. Ya, ini disertai dengan video dan sebagainya. Kalau lihat videonya, kita prihatin ya, Ruli ya.
0: Betul, betul.
5: Ya, ada beberapa angle ternyata. Ada sempat lihat angle yang mana?
0: Sempat lihat angle yang, aduh bingung ya.
5: Pokoknya
0: ya, yang
5: ada bu gurunya berdiri.
0: Iya, betul, betul, betul. Ada di sisinya.
5: Terus ada yang itu sampai beberapa kali mendapatkan ini ya, siswanya mendapatkan tamparan. Ya, kami juga terima komentar dari beberapa pendengar. Ada Pak Suranto yang juga bergabung bersama kami pagi ini. Jadi, gimana sih ini? Oh, komentar untuk kepala sekolah. Jangan segera diberhentikan tapi dikasih sanksi yang lebih berat ya. Ini Pak Suranto gregetan dengan kabar ini. Terima kasih RRI Malang sudah menyampaikan kabar ini secara lengkap. Kemudian ada juga komentar saya, komentar pendengar berikutnya. Ada yang lapor tentang, ini hal yang berbeda sebenarnya. Gak apa-apa ya, saya bacakan dulu ya.
0: Boleh, boleh.
5: Ada yang lapor tentang layanan di Terminal Arjosari. Jadi datang setelah perjalanan dari luar kota malam hari waktu itu, terus mau nyari apa namanya transportasi online ya. Baru turun aja udah ada kayak beberapa orang yang bikin suasana jadi gak nyaman. Ya, tapi ini kurang detail. Nanti mungkin kita bisa tunggu informasi selanjutnya. Saya sampaikan dulu ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega ya. Oke, ini berarti kayaknya bisa nyambung dengan Pak Dion yang hari Jumat kemarin sempat telepon.
0: Betul, betul.
5: Ya, bergabung bersama kita. Atau kita simak dulu ya, Pak Dion waktu itu sempat lapor
1: tentang ini.
0: Ini kalau parkir. Iya, ngedrop harus bayar juga.
1: Oke, okay. Berarti itu lewat yang lobi atau yang mana sih, Ruli?
0: Lobi. Harusnya lewat lobi ya.
1: Sisi timur ya?
0: Iya betul, di sisi timur. Jadi masuk ke lobi, masuk di situ harus bayar parkir. Sebenarnya itu untuk lewat aja kalau misalnya mau jemput penumpang dan juga yang lainnya seperti itu. Dan penumpang pun juga sekarang itu banyak yang tidak diarahkan ke lobi tapi langsung ke, kalau nggak salah itu ada kayak tenda seperti itu di sana gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang yang nggak terbiasa di sana mungkin pasti agak bingung juga gitu. Tapi bagaimana ini dengan Pak Dion ini? Akan kita lihat ya laporannya yang kemarin.
1: Diterima okay. dulu.
0: Boleh. Boleh.
1: Silakan kita terima dulu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Ya.
0: Pak Dion.
6: Selamat pagi.
0: Ya. Bagaimana ya, Pak?
6: Saya ini mengenai terminal Arjosari. Iya, kalau yang dibahas ini memang kenyataannya sudah berapa tahun itu kok enggak tindak. Jadi kalau aturannya di situ itu antara berhenti dan parkir itu harusnya beda kan. Iya kan. Kalau berhenti memang wajib bayar parkir. Nah, kita lewat aja ke lobby itu bayar 3.000. Dan kita karcis itu kan hak kita, Mas.
0: Betul.
6: Kita keluar minta karcis itu enggak boleh dimaki, dibilang jancuk itu apa itu, bikin malu, Mas.
0: Iya.
6: Sampai ketakutan, Mas. Aneh itu. Saudara saya perempuan ini. Kok enggak ada tindakan? Kalau sekalian ditertibkan, kapan itu bisa dimulai dibikin tol? Enggak apa-apa kita bayar asal masuk ke pejabat pemerintahan. Terus kalau model kan ya namanya fasilitas umum, Mas. Kita ya sudah lapor, Mas, ke pelayanannya Pak Adesari itu, namanya Bumega. Tapi ya ujung-ujungnya ya dilempar sini, tidak ada titik terangnya. Alasannya itu wewenangnya wilayah Kota Malang. Dan memang betul kan wilayah Kota Malang, Mas, ya. Di lobby itu, pungutannya di sub. Pak Rahmat Hidayat itu harusnya memantau. Ya, kita masyarakat nggak apa-apa lah bikin etol aja sekalian. Jadi kita nggak kecewa, malu, Mas. Justru saya kemarin ngalam itu sampai saya foto itu, saya kirim itu. Itu harusnya ada tindakan duduk-duduk di situ, Mas. Itu wes itu sarang kuli, Mas. Saya mecap itu ya.
0: Oke.
6: Ya itu aja, Mas, perkara perbaikan.
0: Siap, terima kasih, ya. Pak Dion, kami tampung laporannya, semoga nanti bisa mendapatkan solusi.
1: Okay. Ya, itu Pak Dion. Saya sudah kirim rekamannya langsung ke Pak Rahmat, Pak Kabid Parkir, karena kan dimention ya tadi namanya ada nama Pak Rahmat disebut. Ini sudah di centang 2 dan biru, kayaknya lagi didengerin sama Pak Rahmat. Semoga kita bisa segera dapat tanggapannya. Selain itu, karena tadi juga ada nama Bu Mega yang dimention. Bu Mega itu adalah Kepala Terminal Arjosari. Jadi saya langsung kontak Bu Mega untuk menyampaikan beberapa poin pertanyaan tadi. Nah, ini soal layanan mobil pribadi, drop penumpang di lobi itu sebenarnya apakah harus bayar? Untuk parkir itu bukan ranahnya kami, kata Bu Mega. Itu ranahnya Dinas Perhubungan Kota Malang. Jadi saya sudah kirim tadi rekamannya wawancara Ruli dengan Pak Dion, langsung ke Pak Rahmat ya, supaya bisa direspon. Sementara untuk layanan drop point di dalam terminal, di jalur kendaraan pribadi itu kata Bu Mega nggak ada biayanya.
0: Nah,
1: jadi harusnya gratis, gak ada biaya.
0: Ini dia.
1: Tapi tadi kata Pak Dion ada kena 3.000 ya.
0: Betul, ada penarikan kayak gitu.
1: 3.000 rupiah, minta karcisnya, bahkan ada yang sampai dipisui segala gitu loh. Nah, terus ada juga pertanyaan, ada yang gabung lagi pendengar, boleh ya emangnya naik bus Surabaya di pintu keluar terminal? Beberapa hari lalu saya masuk nunggu di dalam, ternyata kok boleh naik dari luar terminal, ternyata kabarnya lebih cepat. Terus ada juga yang mohon ditertibkan orang-orang yang ada di area penurunan penumpang yang mengganggu kenyamanan penumpang yang baru turun. Terutama pada malam hari, lagi mau cari kendaraan online. Ini ada pendengar yang dapat perlakuan gak nyaman. Saya langsung sampaikan ke Bu Mega. Ini Bu Mega sudah merespon. Untuk bus di pintu keluar itu ditulis pakai huruf besar dan tebal. Tetap tidak boleh menaikkan penumpang.
0: Nah,
1: ya, akan tetapi di area tersebut ada jupang liar yang menampung penumpang dan hal tersebut akan terus kami tertibkan, kata Bu Mega. Akan tetapi mohon kerjasamanya dari masyarakat
5: untuk naik dari dalam terminal. Itu pernyataan dari Bu Kepala Terminal ya. Kemudian soal ketidaknyamanan tadi, Bu Mega dan teman-teman di Terminal Arjosari nggak terima laporan, Pak. Jadi belum menerima laporan soal itu. Ketidaknyamanan seperti apa yang dialami penumpang? Tolong dijelaskan. Ya, kami sedang coba kontak ke pendengar yang bergabung ya, lewat WA supaya nanti bisa menjelaskan seperti apa sih ketidaknyamanannya. Tapi saya pernah sih sebenarnya kapan hari nganter saudara ke Arjosari. Di luar itu banyak yang nunggu loh, Ruli.
0: Banyak.
5: Kapan terakhir ke Surabaya nak bus?
0: Berapa bulan yang lalu ya? Tiga bulan yang lalu.
5: Ada yang naik dari luar?
0: Ada.
5: Jadi busnya emang ngetemnya di luar gitu?
0: Enggak ngetem di luar, tapi kan sebelum apa namanya, sebelum keluar di gerbang keluarnya terminal itu, itu kan masih pasti masih berjajar-jajar kayak gitu busnya antri untuk bisa keluar. Atau, kayak gitu.
5: Kita tanya nih yang banyak yang lagi bareng sama kita di TikTok kan, yang mungkin yang punya pengalaman. Jadi pernah nggak naik bus itu justru malah dari luar terminal dari pintu? Nyengklak ya, apa sih namanya?
0: Sebenarnya nggak nyengklak juga, soalnya berhenti juga di situ gitu.
5: Oh, emang berhenti nunggu?
0: Betul, kan di situ kan ada apa namanya minimarket yang ada di situ, ya kan biasanya kan di situ juga gitu.
5: Nyengklak itu kalau kayak kita mau naik sambil lari gitu ya. Tapi ini emang sengaja ditunggu oleh busnya, nunggu di luar.
0: Oh, nah, dia bilang sering katanya gitu.
5: Oh, sering. Nah. Ayo dong, apa biasanya gimana kalau misalnya naik di sana? Karena tadi Bu Mega tuh wanti-wanti nih, jadi. Tolong kerjasamanya dari masyarakat juga untuk naik dari dalam terminal. Bus di pintu keluar itu tetap nggak boleh menaikkan penumpang sebenarnya. Akan tetapi di area itu ada jupang liar yang menampung penumpang. Nah, akan terus ditertibkan. Itu komentarnya Bu Mega. Saya udah minta Bu Mega untuk on air nih biar audionya, suaranya bisa langsung didengar pendengar. Betul. Termasuk mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan pendengar yang bisa masuk. Jadi silakan langsung tulis aja di TikTok ya, kalau mungkin punya pengalaman atau punya harapan atau punya catatan kritik juga boleh ke teman-teman di Terminal Arjosari. Ini berkaitan dengan mengangkut penumpang dari pintu keluar.
0: Ini melihat kalau misalnya dari apa yang disampaikan masyarakat ini jadi dilema ya. Mau apa namanya sesuai dengan istilahnya aturan yang resmi lewat di dalam gitu kan, lewat di lobi dan segala macam. Yang nganter aja dipalakin di sana.
5: Terus jangan juga pakai bahasa dipalakin.
0: Di apa yong?
5: Ternyata ada tarikan.
0: Iya ada tarikan. Ya. Saya mengutip Pak Dion tadi, kalau misalnya resmi diminta karcir, kok nggak mau gitu kan?
5: Ya.
0: Nah di situ terus kalau misalnya nunggu di luar katanya nggak boleh. Kan bingung gitu.
5: Baik, tapi tadi saya coba untuk menegaskan kembali yang disampaikan Bu Mega ya, tetap nggak boleh sebenarnya pintu keluar itu. Ternyata ada jupang liar. Sudah ditertibkan, tapi kok masih nggak tertib ya? Ya, baik. Bagaimana? Saya tunggu Bu Mega mungkin lagi mantau siaran kita pagi ini untuk bisa on air. Tadi katanya mau izin sama pimpinan dulu supaya bisa on air bareng sama kita.
0: Betul.
5: Ya, ini lagi banyak Bu yang nanyain soal layanan di Terminal Arjosari.
0: Ya, kebetulan kok lagi ngumpul ya ini ya permasalahannya ya.
5: Ruli, saya kok udah lama ini nggak Terminal Arjosari, nggak kesana. Apalagi sejak dibikin kayak model belalai-belalai itu loh, naiknya.
0: Benar. Harus naik dulu terus.
5: Tolong turun. Jelaskan kepada pendengar mungkin yang udah lama nggak Terminal Arjosari juga. Jadi kalau misalnya kita datang nih, kalau misalnya kita naik apa, bak mobil misalnya, bak mobil kan lewat sisi timur itu.
0: Iya sisi timur.
5: Terus parkir di sana.
0: Ada yang parkir kan, ada yang enggak, gitu kan? Kalau misalnya biasanya saya bawa motor terus diparkir di sana gitu, sisi timur parkir gitu kan, terus masuk lewat lobi gitu, terus lewat lobi itu
5: kalau ada... misalnya ke Surabaya aja, kalau mau ke Surabaya itu harus naik dulu,
0: ada jalurnya. Iya ada jalurnya gitu, karena nggak bisa langsung apa namanya turun ke aspal kayak gitu, nggak bisa karena
5: itu
0: nanti
5: bener,
0: akan ada jalurnya.
5: Yang katanya ini ada yang bilang nih, oh tapi kan jalannya harus jauh mas, kalau nunggu dari luar itu malah bisa lebih cepet, mana busnya langsung berangkat lagi tuh, komentar pendengar.
0: Iya
5: emang bener ya.
0: Iya.
5: Oh baiklah. Ya tapi kan menyalahi aturan gimana?
0: Iya dan ternyata
5: atau ngejar kayak, waktu ya?
0: Iya gitu sih, karena kan di depan langsung pergi kayak gitu kan. Ini kayaknya banyak yang ngetap-tap apa namanya love ya. Ini kayaknya mengiyakan atau mengamini ya atau seperti apa ya?
5: Baik.
0: Boleh ini apa namanya berkomentar. Iya seringnya itu seperti apa, benernya seperti apa, boleh cerita. Nggak aku bacain deh username-nya.
5: Sebentar, ada lagi yang komentar nggak? Oh, cuman bilang sering gitu aja ya. Nggak apa-apa disebut juga kan?
0: Iya, nah ini yang nge-love banyak tuh. Jangan-jangan ini mengamini apa yang saya katakan ini.
5: Baik.
0: Soalnya memang harus kayak ada semacam labirin kayak gitu kan kita ngelewati. Yang dulu ada layanan perpustakaan, terus apa, kayak gitu harus ngelewatin itu.
5: Oh, jadi kayak harus jalan, naik. Terus habis itu kalau mau naik ke bus harus turun lagi gitu. Ya bahasanya dulu kalau misalnya kita ngomong kayak model belalai gitu loh kalau misalnya mau naik bus gitu. Oke, jadi itu ya. Ternyata ada yang komentar lewat BA. Aku biasanya nunggu dek luar mbak, itu lebih cepat. Biasanya bus penuh tinggal budal. Cus cepat sampai Surabaya katanya.
0: Ada juga sih yang apa namanya lewat lewat bawah itu kayaknya juga ada itu. Tapi di sisi
5: lewat bawah itu lewat mana?
0: Kalau parkir itu lewat masuk kayak gitu. Tapi saya lupa deh gitu.
5: Oke. Termasuk Pak Dion, sebentar ini saya nunggu nih Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat langsung gih diperhatikan.
0: Terima kasih Pak Rahmat.
5: Pak Rahmat terima kasih banyak ya. Jadi sudah didengarkan ini tadi Pak Dion sudah saya sampaikan. Ayo Mbok on air Pak sama RRI. Ya, tunggu ini masuk catatan Pak Rahmat, gih diperhatikan kata Pak Rahmat itu untuk problem yang dialami Pak Dion. Kalau ada permasalahan lainnya silakan. Saya tunggu untuk yang cerita soal katanya mendapatkan perlakuan gak nyaman. Apakah Anda pernah juga mengalami hal yang sama Pak Ruli?
0: Kalau saya sih
5: pengalaman ya. Mungkin tadi kan sharingnya pendengar itu ternyata baru turun tuh dari bus malam hari, terus mau nyari angkutan apa online ya.
0: Betul.
5: Entah itu mobil atau kendaraan roda dua gak dijelasin, tapi artinya datang langsung kok kayak enggak enak gitu loh orang-orang yang ada di sana. Emang kalau turun di sebelah mana sih?
0: Turun ya di dalam gitu kan masuk kayak gitu kan turunnya itu ada kayak di sisi baratnya lobi kayak gitu kan.
5: Ya.
0: Kalau misalnya turun ada di situ, ada yang keluar lewat mana kayak gitu. Nah, kalau misalnya biasanya yang turun-turun di situ itu yang dari luar kota ataupun juga apa kayak gitu ya. Mungkin ada yang nawarin kayak gitu loh. Mungkin ya bisa jadi kalimatnya mungkin kurang dianggap kurang mengenakan bagi penumpangnya. Ini kan juga
5: atau
0: bisa
5: ditawarin
0: jadi.
5: Ini kali taksi atau
0: ojek. Betul. Iya, ditawarin kayak gitu.
5: Yap. Lanjut saya mau baca WA. Ada juga yang punya pengalaman, tapi bukan di terminal, di rame stasiun
0: kali
5: nih.
0: Rame
5: kali nih kalau urusan begini ya. Pengalaman datang naik kereta pukul 3 pagi, ditawarin katanya taksi. Tapi ternyata setelah naik itu plat hitam. Dan tarifnya gak pakai argo. Ya gimana dong, ini di stasiun Kota Malang. Pernah sih saya kayaknya juga punya pengalaman, tapi karena kebetulan udah dijemput ya, maksudnya ya tinggal jawab aja gitu. Taksi gitu. Pernah sih kayak ojek atau apa gitu. Becak, cuma mau kemana. Jadi kita datang tuh kayak langsung dipepet gitu loh. Ya yeah. Kalau kita lagi sendiri kan, apalagi kalau misalnya kita gak pernah ke Malang, kita ngerasa gak secure ya.
0: Iya ingat juga tuh pernah dulu waktu apa namanya habis turun dari kendaraan kayak gitu. Terus kan ditawarin gitu. Saya kan diajarinya
5: Dimana?
0: Di
5: stasiun bukan?
0: Bukan di terminal.
5: Oh, terminal.
0: Iya, terus kan kita enggak apa namanya cuek aja gitu kan. Dibilangin pokoknya kalau misalnya di terminal ditawarin itu udah cuekin aja gitu. Ya udah saya cuek aja gitu.
5: Oh, ada pesan begitu.
0: Ada pesan mengatakan seperti itu gitu ya, aku cuekin aja gitu. Aku enggak nanggepin gitu. Budek ya,
5: terus Anda tunjukkan lagi pakai earphone Pak gitu. Ya, jadi pengalamannya mungkin sangat beragam ya. Tadi kalau yang mungkin juga punya pengalaman di stasiun, tadi ternyata pendengar kita ada yang datang pagi jam 3 ditawarin taksi, ternyata bukan taksi, plat hitam, tapi udah terlanjur kayak naik ya. Tarifnya juga nggak pakai argo, jadi kayak misalnya mungkin tawar menawar kali ya. Okay. Kemudian kalau ojek online, kalau kendaraan online harus jalannya jauh mbak, kalau di stasiun nyebrang itu nggak sih deketnya patung itu biasanya ya.
0: Iya benar.
5: Baik. Pengalamannya sangat beragam. Okay. Saya waktu itu sih karena saya udah dijemput ya, jadi kayak ini mbak, ojek mbak, becak mboten pak, sudah dijemput. Udah menter kalau Arema kan udah tahu ya. Tapi kalau misalnya yang datang dari luar kota jam 3 pagi, kita gak punya pengalaman, gak tahu mau kemana gitu ya.
0: Nyawa belum ngumpul,
5: bangun tidur ya. Terus tiba-tiba ditawarin, dipepet itu kan kita mungkin jadi merasa gak nyaman, gak aman. Okay. Terminal stasiun, betul. Ada yang mau sharing kayaknya apa benar ini RRI sedang bahas tentang terminal stasiun. Ya, yang mau gabung lewat WA di 081555 60915. Saya call back ya. Boleh? Ya, kita
0: boleh. Ini sedang
5: typing. Ya, typing. Yang mau gabung sharing lewat WA boleh di 081555609915. Hmm. Punya pengalaman atau Anda juga mau sharing? In my point of view sebenarnya kalau misalnya kita datang langsung, kalau misalnya kita di luar kota ya, datang ke Malang, ada beberapa teman yang emang curhat gitu. Jadi kesan pertama kan ketika kita datang itu ada layanan yang apa nyaman, yang apa smile, senyum, terus kita ngerasa aman gitu di kota orang. Jadi semoga begitu juga layanannya gitu, nggak intimidatif gitu.
0: Betul.
5: Ya, jadi kalau misalnya orang misalnya mau naik taksi, ya boleh silakan taksi. Kalau mau naik ojek yang biasa boleh, kalau mau naik online boleh gitu ya.
0: Iya.
5: Ya, jadi apa sih? Baik kota wisata itu keramahan itu yang ditunggu atau dicari banyak orang.
0: Karena bagaimanapun juga stasiun, terus juga terminal ini kan sebagai di barat kata ini mukanya, kota gitu kan. Soalnya pertama kali datang itu kan pasti yang dilihat adalah ininya pelayanan yang ada di stasiun ataupun juga di terminalnya kayak gitu.
5: Ada juga gabung lewat WA. Ini kalau ke kalau tadi udah terminal, stasiun, ini bandara nih ada cerita lagi. Ada cerita. Pernah waktu itu dari Bandara Abdurrahman Saleh, kalau naik mobil online dari dalam terminal, dari dalam bandara kan nggak boleh. Jadi ternyata harus jalan jauh banget katanya. Ya tahu gitu, saya naik taksi biasa punya bandara aja katanya. Kan emang nggak boleh ya.
0: Iya,
5: ada aturan.
0: Iya, nggak boleh, nggak boleh. Kalau ngedrop boleh, kalau ngambil nggak boleh. Ya. Tapi kan yang sering dipermasalahkan juga taksi bandaranya kan harganya ini ya dianggap tidak sepadan gitu.
5: Oh, kalau itu saya punya cerita panjang. Ya, jadi dari rumah saya ke dari bandara ke rumah saya itu 125 tarifnya. Tegal Gondes 125. Saya ngobrol, Mas, ini gimana sih sistemnya komisi Bu? Jadi driver tuh kalau misalnya sehari dia bisa ngaku cuma 2 atau 3 kali. Terus sekali jalan itu komisinya 20%. Jadi misalnya 100 ribu gitu, dia dapatnya 20 ribu. Jadi kalau misalnya jauh dapatnya Batu tuh tarifnya 150 kalau nggak salah. Jadi sudah ada tabelnya.
0: Iya betul.
5: Tujuan mana berapa. Ke rumah saya tuh biasanya 125 ribu. Katanya sih mereka dapat komisinya 20%. Saya gak cuma nanya sama satu atau dua orang. Jadi setiap saya pulang dari bandara ke rumah saya tanya, walaupun saya tahu jawabannya gitu, tapi apakah, mengkonfirmasi apakah benar gitu. Jadi sistemnya mereka komisi. Yang misalnya 125 ribu maka mereka dapat 20% dari 125 ribu. Berapa tuh? 25 ribu rupiah
0: ya. Itu kan sudut pandang mereka ya. Tapi sudut pandang sebagai konsumen itu kan wow, harganya wow gitu. Kalau ke daerah Tegal Gondo 125. Daerah Sulfat yang lebih dekat 60, kira-kira ya? 80 dong.
5: 80 ribu. Baik, yang punya pengalaman bisa voice note, telepon langsung aja. Oke, voice note kelamaan Pak, langsung aja sharing ya. Silakan langsung ngobrol sama Mas Ruli. Ini ada yang udah gabung nomornya 3466. Ada punya pengalaman apa sharing? Intinya adalah kita on air, kita pakai bahasa yang santun gitu ya. Problem Anda silakan Anda sampaikan. Kalau ada data soal kejadiannya kapan, di mana, silakan sampaikan. Nanti kita akan langsung sampaikan ke pihak terkait. Ruli, langsung tarik tuh nomornya 3466.
0: Siap. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, pagi. Boleh tahu dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Saya Iqbal ya.
0: Oke, baik. Mas Iqbal, ada pengalaman apa yang mungkin bisa dibagi untuk para pendengar kita di Halo RRI ini? Mas Iqbal, ada pengalaman apa ini terkait dengan stasiun atau terminal ini?
7: Dua-duanya ya, banyak saya pengalaman. Kebetulan saya ini driver online ya. Saya tahu persis sedikit banyak permasalahannya itu apa aja sih gitu. Tadi kan ada yang bilang, memangnya kalau masuk ke dalam jauh ya kan. Nah, sedangkan kita driver online tuh masuk ke dalam, kita keluar bayar. Seperti itu. Terus kalau di mana tadi? Di bandara ya. Di bandara kita nggak boleh pick penumpang di situ.
0: Betul.
7: Kalau ada yang ketahuan, ada yang disuruh push up lah dan lain sebagainya itu faktanya ada ya Mas. Ya, nggak tahu ini aturannya dari mana? Apakah nggak pihak-pihak yang terkait apa nggak tahu hal ini kayak seperti itu kan? Apakah ini memang di monopoli? Kita nggak tahu ya. Mohon maaf nih kalau salah nih.
0: Mas Iqbal, ini kalau boleh tahu, waktu di terminal itu kalau misalnya harus lewat, harus bayar itu bayar berapa ini, Mas?
7: 3.000 ya.
0: 3.000?
7: Itu pun kita bebankan ke penumpang ya, jadi kita keluar nih. Nah, kita masuk, itu cuma penumpang doang nih. Hmm. Masuk, lewatin itu tadi kita bayar,
0: betul.
7: Ambil penumpang, baru terus kayak gitu. Kalau drop,
0: ini ada karcisnya atau enggak?
7: Ada karcis, cuman aku belum perhatiin ya. Tapi setelah ini terbahas, mungkin nanti aku pasti akan aku lihat ya, bahkan aku foto nanti.
0: Boleh nggak? Boleh difoto dan juga itu dikirimkan kepada kita ya, Mas ya, untuk foto karcisnya ini biar nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti itu ya, Mas ya.
1: Oke, okay, jadi ya, cuma ngedrop penumpang harus bayar 3.000 ya, ada karcisnya ya?
7: Ya, dan itu kita bebankan ke penumpang ya.
1: Oh, sama-sama Pak Dion kan, ngedrop juga 3.000 rupiah ada karcisnya.
7: Nah, dan itu nggak hanya di stasiun ya, setelah beberapa mall di Malang ada yang seperti itu juga.
0: Yeah.
7: Saya nggak perlu sebut nama mallnya, ada juga seperti itu. Itu kan bisa kita bilang sebenarnya dulu ya.
1: Kita, Mas Iqbal, Mas Iqbal, tadi kan ada yang sharing kalau di stasiun Kota Malang itu kalau misalnya mau naik harus jalan agak jauh, nyebrang ke
0: patung, patung ya? Singa.
7: Ya, karena ada aturan, kita nggak boleh ya pik di depannya. Tapi sebenarnya sometimes kita bisa di situ ya, sama sih itu tadi, kita harus bayar mau di depan patung singa kayak mau di depan stasiun kayak sama, kita kan keluarkan itu bukan masalah nominal ya, tapi kenyamanan juga di penumpang ya.
1: Oke, okay. Dulu tuh di terminal, di stasiun Kota Malang, tapi sisi sebelah barat yang lama itu kan kayak ada pos di warung apa gitu, kayak ada posnya kendaraan online, tapi kayak nambah bayar 10.000 deh kalau nggak salah.
0: Apakah benar itu?
1: Udah nggak ada lagi.
7: Saya kurang tahu posisi.
1: Nggak paham ya. Oke.
7: Okay. Mungkin nggak ada kayaknya ya.
1: Tapi kalau misalnya jalan ke depan patung seberangnya. Stasiun itu kan juga harus bayar kayak ada tukang parkirnya gitu, Mas.
7: Videotron itu kan?
0: Iya.
7: Videotron kan masalah. Sama.
1: Berapa
7: biasanya? Jadi intinya kita di situ sama 3.000-an.
0: Oke.
1: Oh, kalau itu nggak pakai karcis kalau yang itu.
7: Terus untuk yang di daerah flyover, saya nggak perlu sebut, semua tahu. Itu pun juga kita pick CB juga di situ. Entah itu R2 sama R4.
1: Oh, flyover sisi utara ya?
7: Nah, ya tahu kan berarti kan saya nggak usah ngomong.
1: Bayarnya berapa kalau di sana?
7: Kalau motor sih dulu ingat saya sih 1.000-2.000 mungkin ya, aku nggak tahu ya, lupa kalau sekarang berapa. Kalau motor sama, aku rasa mungkin juga 3.000-an.
1: Ya, aktornya sama yang minta uang?
7: Aku nggak mau tahu itu. Yang penting itu ada terjadilah.
1: Oh, terjadilah. Baik. Oke, kalau di bandara kan ternyata payang, ada ketahuan ngangkut tadi dihukum
0: pusat.
7: Ya,
1: kalau boleh drop nggak apa-apa, oke.
7: Okay. Ya, dan yang suruh siapa saya nggak mau ngomong, tapi yang jelas dia punya pengaruh itu pasti. Ya.
1: Baik. So, Mas Iqbal, apa yang diinginkan?
7: Ya, dihilangkan semua itulah, gitu loh. Ngapain sih, gitu dibuat kan? Itu terminal sudah ada, kita tinggal masuk, ya kan? Penumpang juga nyaman, enak tinggal naik, nggak perlu jalan keluar atau masuk kan, gitu kan enak. Maksudnya apa ya? Ya, senormalnya aja di Surabaya, contoh di Juanda aja saya bilang. Mana itu di Juanda? Gak ada kayak di Abdulman Saleh ini, benar. Seperti itu.
1: Ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mas Iqbal udah sharing. Semoga lancar rezekinya hari ini dan seterusnya.
7: Terima kasih.
1: Mari, selamat pagi.
0: Baik, makasih Mas Iqbal. Nah, tambah lagi ini apa yang disampaikan oleh masyarakat ini ya. Nah, ini kalau misalnya terjadi tidak hanya di satu titik, tapi juga terjadi di istilahnya pintu gerbang, pintu masuknya ke Kota Malang ini semuanya terjadi seperti ini kan pasti juga harus jadi pembahasan yang serius seperti itu ya, agar Rumi, saya yakin kenapa?
1: Izin.
0: Iya.
1: Bu Mega baru jawab. Silakan. Saya kontak ke Bu Kepala Terminal Arjosari dulu ya.
0: Boleh. Siap. Nah, ini langsung direspon sebentar lagi bersama dengan Kepala Terminal Arjosari seperti itu ya, untuk bisa mengetahui bagaimana dan juga jawabannya seperti apa terkait dengan keluhan dari masyarakat yang tadi sudah disampaikan. Mulai dari kemarin sih, ini juga lumayan banyak sekali keluhan dari masyarakat yang masuk terkait dengan urusan parkir dan juga tarikan-tarikan seperti ini, karcis-karcis ini seperti itu ya. Dan sesaat lagi kami kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami yang ada di TikTok, boleh untuk menambah komentarnya yang ada di sana. Mungkin Anda punya pengalaman yang sama, silakan. WhatsApp juga boleh. WhatsApp kami terbuka di 081-555-6915. Untuk Anda yang di TikTok, boleh coba nanti sampaikan mungkin pernah mengalami rasa yang tidak nyaman ataupun juga rasa yang kurang enak seperti itu. Ini boleh sekali untuk disampaikan kepada kami. Dan sebentar lagi karena kita akan segera tersambung bersama dengan Bu Mega untuk bisa ini ya, untuk bisa kita konfirmasi langsung. Kita sebenarnya saya juga penasaran seperti itu, batasannya wilayah teritorialnya terminal itu seperti apa, di mana, dan terus yang teritorialnya yang ada di bawahnya di sub itu yang ada di mana saja seperti itu. Biar nanti kita clear untuk bisa mengetahui dan juga memahami terkait dengan pungutan-pungutan yang dilakukan yang ada di sana. Nah, masih menunggu tersambung. Oke, baik. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar yang mau menyampaikan unek-uneknya, ini boleh sekali. Di TikTok kita juga masih kita jalankan gitu ya. Ini, wah, terima kasih juga untuk 3.000 likes-nya. Ini luar biasa sekali pagi hari ini. Lumayan rame juga pagi hari ini ya, yang memberikan komentar di WhatsApp. Terus juga menyampaikan ini ya, menyampaikan berbagai macam keluhannya ini ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, kami masih berikan kesempatan seperti itu ya, untuk bisa bergabung bersama dengan kami di program Halo RRI. Kita masih ada kesempatan untuk bisa menampung apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik ataupun juga fasilitas-fasilitas publik yang ada di Malang. Kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di live TikTok, ini masih boleh. Silahkan, jangan sampai lupa juga tambahin tap-tap layarnya biar kita semuanya bisa saling terhubung dan juga terkoneksi. Baik, berbicara tentang permasalahan yang ada di ini ya, yang ada di terminal, di stasiun, ataupun juga tadi juga disampaikan di bandara seperti itu, ini memang menjadi sebuah permasalahan yang tadi sempat dibilang bukan masalah nominalnya, tapi kalau misalnya sampai dibilang seperti ini dan jadi kebiasaan, berarti ini yang lapor ini pun juga memiliki concern yang sama terkait dengan bagaimana sih wajah pelayanan yang ada di kota kita ini untuk menyambut tamu-tamu ataupun juga wisatawan yang datang gitu. Biar mereka tetap enjoy dan juga happy untuk memakai fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini boleh sekali ya untuk Anda sebentar lagi untuk bisa bercerita dan pastinya juga berbicara bersama dengan kami. Dan kita juga masih menantikan sambungan bersama dengan Kepala Terminal Arjosari, Ibu Mega Perwira Donowati, yang saat ini masih coba untuk terus dikontak ya, untuk tadi sudah bilang okay, dan kita nantikan ya, kita tunggu ya. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini jangan sampai lupa untuk Anda, kami undang Anda untuk bisa berkomentar di live TikTok kita. Kita masih masih menantikan komentar-komentar dan juga cerita Anda. Mumpung sebentar lagi akan kita hubungkan, bisa tersambung seperti itu, untuk bisa nantinya akan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Nah, ini memang ajaibnya Halo RRI ini memang ada di sini ya, bisa langsung dijawab. Esti.
8: Ya, saya sudah kontak ke Pak Bu Mega. Ini Bu Mega udah bilang okay, tapi saya hubungi dari telepon studio, ada nada sambung belum terjawab. Saya kontak dari WA, voice call dari HP saya masih posisi calling, voice call dari nomor studio posisi calling. Kalau gitu saya geser dulu ya. Saya coba ke Lanut ABD Saleh, ke Pak Purwo Cahyo Widiatmoko dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, karena tadi kan pertanyaan juga ternyata Mas Iqbal juga nyoroti soal kendaraan online dari Bandara Abdurrahman Saleh. Semoga Pak Cahyo bisa langsung sambung ya. Saya call dulu dari HP saya. Tunggu Ruli, lanjut ke informasi lainnya dulu. Tadi ada beberapa komentar dari pendengar juga yang bergabung, termasuk juga tentang parkir. Ada beberapa statement yang disampaikan Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya parkir legal dan ilegal. Mungkin bisa direview dulu. Pak Rahmat ini ngingetin, tolong diingetin soal parkir legal dan ilegal. Supaya publik bisa bedakan. Betul. Sambil saya coba kontak ke ABD Saleh ya.
0: Betul.
8: Sabar Mas Iqbal, ditunggu.
0: Ini ya, ini waktunya mepet, sudah mau.

0: seperti itu ya. Wah, ini terkait parkir juga ini. Ya, tidak hanya di fasilitas umum tetapi juga ada di ini ya. Tapi ada juga di depan salah satu restoran seperti itu ya. Nah, terkait dengan parkir ini Pak Rahmat Hidayat kemarin mengingatkan terkait dengan parkir legal berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2026 2 Agustus 2026 ini sudah diundangkan. Parkir ini ada dua objek. Satu di tepi jalan umum, ada yang di luar badan jalan, di gedung bangunan dan aset pribadi seperti mall, hotel, ruko, itu dikelola oleh orang atau badan. Ada juga parkir TJU mutlak kewenangan Pemda dalam hal ini Dishub. Ada juga TKP atau yang dikelola oleh perseorangan ya, di aset-aset pribadi seperti itu ya, dan ini masuk kategorinya pajak parkir. Tarif yang menentukan ini bukan dari Dishub tetapi dari pengelola langsung seperti itu. Nah, ini pengelola keuangannya ini ada di Bappenda seperti itu ya. Yang dikelola pemerintah ini adalah retribusi parkir dan diatur di Perda nomor 4 tahun 2003. Dan ketentuan soal parkir ini harus ada surat penunjukan, itu yang pertama, kepada tim parkirnya, terus juga ada anggota dan harus dilengkapi dengan rompi dan juga karcis resmi yang ada perforasinya, yang ada bolong-bolongnya itu ya. Nah, ini akan menjadi acuan untuk kita semuanya untuk melihat ini apakah parkir resmi atau tidak seperti itu. Nah, Bu Rusmiatun yang bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, nanti coba kami lanjutkan ya, kami teruskan ya untuk aduan Anda terkait dengan parkir di depan gang jangkrik 1 kayak gitu, bayarnya 5.000 langsung pergi gak dikasih susuk katanya gitu. Oke, baik, sudah tersambung bersama dengan kita Esti.
1: Iya, nyambungnya sama Bu Mega ya, Pak Cahyo masih belum.
0: Oke, ya. Baik.
1: Oh, Pak Cahyo telepon balik lagi. Bu Mega dulu ya, sudah on air.
0: Okay.
1: Sudah standby.
0: Baik. Ya,
1: silakan.
0: Selamat pagi Bu Mega.
2: Pagi Mas Ruli.
0: Iya Bu Mega, ini kebetulan hari ini dan juga beberapa hari kemarin ini lagi ada banyak yang masuk ini Bu, laporan terkait dengan yang ada di Terminal Arjosari. Ini beberapa teman-teman dari pengemudi online ataupun juga para pengantar seperti itu yang cuma lewat di depan lobby untuk mengantarkan untuk drop off seperti itu. Ini dikatakan tadi ada yang mengatakan harus bayar seperti itu Bu, sekitar Rp3.000. Nah, ini sebenarnya ini apakah pungutan resmi atau seperti apa ini Bu Mega?
2: Nah, ini udah online ya, Pak Ruli. Iya. Baik. Yang pertama terkait parkir di apa? Pos biru itu, itu bukan kewenangan kami, Mas. Itu kewenangannya teman-teman di Sukota karena itu masuk wilayahnya di Sukota.
0: Oke.
2: Okay. Meskipun penumpang tersebut drop off atau melewati wilayah terminal tipe A. Jadi seperti SZC sebagai informasi Mas, bahwasanya terminal Arjosari itu ada dua pengelola.
0: Okay.
2: Yaitu untuk terminal bisnya itu adalah TTA terminal tipe A yang dikelola oleh kementerian. Yang kedua untuk terminal angkotnya itu adalah TTC atau terminal tipe C yang dikelola oleh Dishub Kota. Selama ini kan masyarakat taunya terminal bis ya Arjosari, saya gitu ya ininya pengelolanya. Sebagai informasi saja seperti itu. Nah, untuk pengelolaan terminal tipe A itu ada batas wilayahnya. Untuk wilayah kami yang TTA itu, untuk area lobby dan terminal bis adalah wilayah kami.
0: Okay.
2: Tapi untuk parkir baik roda 2 terus yang pos biru itu adalah kewenangan dari teman-teman di Sukota. Baik mulai tarifnya dan pengaturannya segala macamnya. Itu jadi kalau terkait tarif parkir itu kami belum bisa menjawab karena itu bukan ranah kami, akan tetapi kami sudah beberapa kali melakukan pendekatan untuk solusi tersebut karena ini bukan laporan yang pertama kali gitu loh Mas. Yang pertama yang pernah kami lakukan adalah kami menyampaikan ke Kabid Parkirnya waktu itu terkait pengelolaan parkir

0: untuk dirubah dari sistem manual menjadi sistem digital. Itu sudah pernah kami lakukan, akan tetapi belum ada jawaban atau solusi terkait hal tersebut. Terus yang kedua, kepada pengelola parkir, karena parkiran yang ada di pos biru itu dikelola oleh pihak ketiga, Mas. Nah, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pengelola parkir. Sama, pengelola parkir sebenarnya sudah pernah mengajukan opsi merubah dari sistem pengaturan manual menjadi sistem pengaturan digital. Akan tetapi belum mendapatkan persetujuan atau respon dari pihak Dishub sebagai regulator gitu ya. Ya, untuk saat ini yang bisa kami lakukan dari TTA ya sekedar himbauan saja kepada pihak pengelola untuk kiranya bisa melakukan perubahan terkait pengaturan sistem parkirnya gitu loh Mas. Itu yang perlu untuk diketahui ya. Jadi kami dari Terminal Tipe A tidak berdiam diri saja, tapi kami juga sudah melakukan tindakan tindakan untuk solusi tersebut gitu. Itu yang terkait parkir.
1: Baik, terus selanjutnya ini terkait dengan untuk masuk penumpang yang ingin naik bus di terminal seperti itu. Kan ini memang disarankan dan memang keharusannya harusnya itu lewat di lobi seperti itu ya Bu ya. Bukan di sisi luar ya Bu ya. Tetapi ada yang mengeluhkan ini kalau misalnya harus lewat lobi itu masuknya terlalu jauh. Kalau di luar itu enak langsung naik. Nah ini bagaimana ini Bu Mega untuk menanggapi ini?
0: Baik, begini Mas Uli. Sebenarnya para kru bis itu sudah mengetahui aturan bahwasannya tidak boleh menaik turunkan di luar terminal. Itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan ya. Jadi kami mulai Juni 2025 kemarin sudah menerapkan aturan tersebut. Dan apabila ada yang melanggar, kami lakukan tindakan tilang. Nah, bis-bis yang di depan itu sudah kami tilang beberapa kali, akan tetapi memang masih bandel. Alasannya penumpangnya di situ. Dan kan dari sisi penumpang alasannya karena bis di situ. Itu kan kayak perdebatan duluan mana telur sama ayam gitu ya. Itu nggak akan pernah selesai. Itu ya Mas Ruli ya. Tapi kami tidak menyerah Mas. Kami terus melakukan tindakan penegakan disiplin dan penertiban terkait hal tersebut. Yang sudah kami lakukan, kami selalu mensiagakan petugas kami di area pintu keluar untuk menghalau bis-bis. Cuman kembali lagi, karena keterbatasan SDM kami, ya tidak bisa maksimal. Terus yang kedua, faktor yang menyebabkan penumpang menumpuk di depan pintu keluar kami, pintu mereka itu, karena ada yang menampung, Mas. Yang menampung ini adalah dari Jupang Liar. Di mana beberapa kali kami sudah memanggil, kami sudah melakukan edukasi, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Tapi faktanya adalah setiap ada petugas mereka kabur-kaburan. Ketika petugas kami ini istirahat sejenak, mereka muncul lagi di situ. Gitu. Solusi yang sudah pernah kami lakukan mengedukasi tadi, terus yang akan kami lakukan, kami akan memberikan tindakan tegas kepada Jupang Liar ini. Itu agar tidak menandon penumpang di depan. Terus yang sudah pernah kami lakukan juga, kami pernah memasang banner himbauan agar penumpang ini masuk ke dalam. Karena fasilitas di dalam sudah cukup nyaman bagi penumpang. Kenapa kami sarankan ke dalam? Karena kalau misalnya penumpang naik dari depan, keamanannya tidak ada yang bisa menjamin. Keselamatannya juga begitu. Kenyamanannya apalagi gitu loh. Jadi kami sarankan semua penumpang untuk masuk ke dalam. Terkait penumpang bilang dari lobi ke arah bis cukup jauh, saya rasa tidak terlalu jauh Mas. Hanya berjalan kurang lebih 2 menit sudah sampai gitu kan. Kembali lagi memang habit ya atau kebiasaan dari penumpang ini pengennya cepat, pengennya nyaman gitu ya. Tapi kami sadar ada beberapa kekurangan dari kami, tapi mohon kiranya juga dibantu dari masyarakat ini bahwasanya naik di dalam, turun di dalam itu lebih nyaman, lebih aman bagi penumpang gitu loh. Dan apabila penumpang masih di depan, itu kami tidak menyalahkan 100% kepada penumpang tidak. Tapi mohonlah kami juga dibantu dari petugas ini agar penumpang naik di dalam, turun di dalam. Nanti kedepannya kami akan melakukan penertiban, bekerja sama dengan jajaran samping, kepolisian, di Sub Kota, dan juga dari TNI terkait bersih-bersih lah atau penertiban okay. di area tersebut. Untuk sanksinya lumayan cukup berat, nanti akan tindakan tilang bukan hanya dari pihak terminal, tapi juga dari kepolisian, dari teman-teman lantas, Polresta, itu yang akan kami terapkan. Lalu juga nanti kami akan menyurati pihak perusahaan. Dan juga di subprovinsi sebagai yang mengeluarkan izin trayek untuk AKDP. Karena yang kebanyakan melakukan pelanggaran di depan itu adalah bisnis AKDP. Itu Mas Ruli.
1: Baik. Bu Mega, ini sebenarnya masih ada satu lagi ini yang dari pendengar kita, nanti akan coba di forward sama Esti ke Bu Mega ya, untuk bisa mendapatkan jawaban nanti, karena memang waktu kita sudah terbatas sekali di kesempatan hari ini. Bu Mega, terima kasih sudah berbicara di Halo RRI. Semoga lancar selalu tugas-tugas dari Bu Mega, dan pastinya juga salam untuk teman-teman yang ada di Terminal Arjosari.
0: Terima kasih, juga Mas Ruli.
1: Baik, sehat selalu Bu Mega. Oke, baik. Setelah ke Bu Mega, kita menuju ke Esti terlebih dahulu ya, untuk bisa mengupdate ada tadi terkait dengan yang ada di bandara ini ya, seperti apa. Kita update informasinya, kita menuju ke Esti terlebih dahulu. Silakan Esti.
2: Ya, makasih Ruli, terima kasih Bu Mega. Tadi barusan kita on air sama Bu Mega, tadi respon cepatnya. Lanjut, saya tadi sudah kontak ke Pak Purwo Cahyo Widiatmoko, Kepala UPT Bandara ABD Saleh Malang, Dinas Perhubungan Jawa Timur. Tadi karena Bapak lagi rapat, kemudian sudah telepon balik, tadi sudah sempat ngobrol dengan saya. Jadi tentang angkutan online itu memang gak boleh mengangkut penumpang dari Bandara ABD Saleh. Itu udah kebijakan dari Bandara Lanut ABD Saleh. Jadi salah satunya alasannya adalah menjaga iklim bisnis, karena sudah ada taksi bandara di sana. Jadi taksi di sana juga banyak, Ruli. Ada sekitar 60-an taksi.
1: 60 ya.
2: Atau bahkan kalau lihat nomor lambungnya bisa jadi lebih ya. Itu mereka kadang dalam sehari ngangkut 1-2 kali saja penumpang. Jadi dari bandara misalnya ke tujuan, karena di Malang tuh flightnya ada berapa sih? Cuma 5 kalau nggak salah ya. Ya kadang kalau kayak kasus yang kapan juga hanya ada 3-2 flight gitu. Jadi itu kebijakan dari ABD Saleh, dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara. Ini tentu juga selama ini berkoordinasi dengan Lanut ABD Saleh. Tapi kalau ngedrop penumpang boleh, tadi kata Pak Cahyo gitu. Hanya memang kebijakannya dari ABD Saleh demikian, sudah disepakati. Teman-teman driver online juga sudah tahu. Tapi tadi pesannya Mas Iqbal sudah saya sampaikan. Pak, ini usulan dari teman-teman driver online, kalau misalnya bisa bolehlah ngangkut dari sana. Tapi tadi ternyata kebijakannya sampai dengan hari ini masih seperti itu, tidak boleh taksi online mengangkut penumpang dari Lanut ABD Saleh. Ya, menjaga iklim bisnis tadi, karena taksi di sana juga udah banyak tuh.
1: Betul.
2: Yang dari Lanut ABD Saleh. Itu hasil dari saya konfirmasi dengan beberapa narasumber. Terima kasih banyak yang sudah setia bersama kami. Dan nanti kalau ada PR yang lainnya, kirimkan saja WA ataupun laporan Anda. Ya, kita akan tindak lanjuti laporan Anda.
1: Sudah ada yang masuk tuh tadi di WhatsApp ya.
2: Siap, udah janji sama Bu Mega, nanti mau kita follow ke Bu Mega.
1: Ya, baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda para pendengar Halo RRI di kesempatan hari ini. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami, karena kebersamaan kita masih akan terus berlanjut. Malang siang ini akan hadir untuk Anda bersama dengan Diah Laras. Selain yang satu ini, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Malam siang ini hadir pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan malam siang ini bersama saya Diah Laras akan mengawali dalam malam siang ini dengan program prioritas nasional pukul 10 hingga menjelang pukul 11 pengarusutamaan gender. Hari ini akan berbincang bersama dengan rekan-rekan dari IWAPI Kota Malang ya, yang akan membahas tentang kesetaraan gender dalam pemilihan pekerjaan untuk mewujudkan keadilan dan produktivitas di masyarakat Indonesia. Nanti akan berbincang bersama dengan Ibu Anis Purnamasari, SE, dan juga Ibu Vina Kunata. Oleh karena itu, pastikan tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, masih tetap bersama kami Malang siang ini. Sebelum kita mulai untuk program prioritas nasional pengaruh utamaan gender, kita akan simak dulu informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini. Dan kami sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Pak Faris ya. Selamat pagi Pak Faris.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang Mbak Lara.
0: Kabar baik ya pagi hari ini Pak Faris?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Ya Alhamdulillah. Monggo silakan Pak Faris disampaikan perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini seperti apa?
1: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini Senin 28 September 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah ini Mbak, dan suhunya diprediksi berada di rentang 17 hingga 32 derajat Celcius. Jadi untuk siang hari ini cukup panas, dapat mencapai 32 derajat Celcius. Dan kelembapannya berkisar di antara 31 hingga 91%. Dan angin diprediksi bertiup dari arah timuran dengan kecepatan hingga 30 km per jam. Lalu untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur, diperkirakan tingginya dapat mencapai 2,5 meter. Oleh karena itu masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap mengutamakan keselamatan.
0: Ya baik, ada informasi atau imbauan khusus Pak Faris terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini?
1: Oke, ya Mbak, untuk informasi kebetulan ini kami besok di hari Selasa jam 9 ini BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur akan melakukan rilis terkait prediksi musim hujan. Nah, jadi teman-teman yang udah mulai penasaran kapan informasi musim hujannya, kapan kita masuk musim hujan, itu selengkapnya bisa disaksikan besok. Link Zoom-nya atau link YouTube-nya dapat teman-teman lihat di sosial media kami di @bmkgiklimjatim. Semua informasinya sudah ada di sana. Lalu untuk himbauan, untuk informasi cuaca hari ini, masyarakat himbau untuk mewaspadai kondisi cuaca yang cukup panas dan udara yang relatif kering pada siang hari, juga hindari melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Dan terus monitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui aplikasi info BMKG, website resmi, ataupun sosial media di berbagai kanal info BMKG.
0: Ya baik, terima kasih Pak Faris informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Ya, selamat pagi dan terima kasih Pak Faris. Dan kita beralih ke Pasuruan pendengar, kita akan ikuti kabar terbaru dalam lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto berkunjung ke KUTT Sukamakmur Grati. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Soeharto berkunjung ke Pasuruan di KUTT Sukamakmur Grati dalam kunjungan kerja spesifik masa sidang 2026-2027 di mana memang saat ini beliau satu saja berikan belum berarti sebelumnya tadi diawali dengan kunjungan area Surabaya City lihat sejauh ini perkembangan di Kabupaten Sukabumi dan setelah itu dengan sapi perhati Jawa Timur maupun juga mereka lainnya tadi sudah tadi Bupati Pasuruan di Sukabumi juga sudah menjadi selesai hasil di Jawa Timur. Ini menjadi kompor bahwa sebagainya bisnis-bisnis khusus yang ada di Indonesia jadi sebenarnya pemerintah juga bisa membantu dengan kita dan saat ini kita dengarkan bersama Siti Hadiyati yang sudah menjadi
4: Ibu Endang Sejawani dan Ketua Pati dari Asden, Bapak Jerali dari Betawi, Bapak Usman Husi dari Betawi, Selamat Ibu Endi Kuzwari Menyaman dari Betawi dan Mas Ansal dari Pantai. Pembiayaan pendidikan itu tetap
3: sampai sedikit dari
2: Linda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami awali untuk Malang Siang ini dalam program prioritas nasional pengarusutamaan gender. Hari ini bersama dengan rekan-rekan dari IWAPI Kota Malang. Kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya, tentang kesetaraan gender dalam pemilihan pekerjaan untuk mewujudkan keadilan dan produktivitas masyarakat Indonesia. Karena kalau bicara tentang pekerjaan, biasanya tuh masih ada anggapan begitu ya, kalau kerjaan satu gitu ya itu cocoknya untuk laki-laki. Ada juga pekerjaan yang dianggapnya lebih cocok untuk perempuan. Nah, padahal pilihan pekerjaan ini idealnya tidak hanya ditentukan jenis kelamin, tapi juga minatnya, kemampuannya, kompetensi, dan juga kesempatan yang dimiliki oleh seseorang begitu ya. Jadi kesempatan untuk setara tentu menjadi penting, karena ketika setiap orang itu bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, bukan hanya individu yang bisa dapat manfaat begitu ya, tapi juga di dunia usahanya dan masyarakat secara luas juga akan terdampak pendengar. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kondisi kesetaraan gender dalam dunia kerja saat ini? Tantangannya seperti apa, terutama bagi para perempuan begitu dalam dunia usaha? Nah, oleh karena itu kita dalam program prioritas nasional pengarusutamaan gender ini akan berbincang bersama dengan Ibu Anies Purnamasasi SE. Beliau adalah Wakil Ketua Umum 1 dari IWAPI Kota Malang, bersama juga dengan Ibu Vina Kunata, juga Wakil Ketua Umum 3 IWAPI Kota Malang, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Gih, kabar baik ya pagi hari ini.
4: Alhamdulillah.
3: Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon supaya suaranya terdengar jelas. Ya. Bu Vina dan juga Bu Anies, gih.
4: Ya.
3: Kabar baik ya hari ini ya.
4: Alhamdulillah.
3: Selalu baik.
4: Nah, harus baik.
3: Nah, terima kasih atas waktunya untuk datang ke Pro 1 hari ini, dan kita membahasnya, kalau biasanya kita tuh membahasnya tentang apa, peran perempuan gitu ya, apalagi apa namanya, dalam IWAPI ini kan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi isinya para perempuan-perempuan hebat begitu ya. Nah, tapi kita ada di segmen pengarusutamaan gender, apalagi kita bahasnya juga tentang kesetaraan gender untuk pemilihan pekerjaan. Karena biasanya memang ada yang, aduh kayaknya ini gak cocok kalau buat perempuan gitu ya, baperan. Ini kayaknya pekerjaan yang ini memang lebih cocoknya buat laki-laki. Nah, sebenarnya kalau untuk saat ini, mungkin Bu Vina dan juga Bu Anies melihatnya seperti apa sih? Karena kan kalau dibandingkan dulu, sekarang perempuan itu di dunia usaha juga cukup banyak berpengaruh begitu kan, banyak yang terlibat begitu. Nah, melihatnya seperti apa?
4: Di Indonesia ini sebenarnya kan masih mempunyai potensi SDM yang sangat besar, baik laki-laki maupun perempuan. Namun masih terdapat kesenjangan gender dalam dunia kerja, yaitu perempuan lebih sering ditempatkan pada sektor informal dan laki-laki formal gitu. Dan tentang gaji itu juga masih dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Tapi kesetaraan gender ini sebenarnya kalau dilaksanakan itu akan bisa mengangkat potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata sebenarnya itu gitu loh. Tapi kan ini sebuah perjuangan sih buat kita terutama perempuan untuk bisa lebih bagaimana menyesuaikan atau memperjuangkan tidak ada kesenjangan tersebut gitu. Makanya harapannya kan perempuan harus lebih pintar, lebih kreatif gitu loh. Padahal terus terang mulai ujian dari negara kita mulai pandemi kemarin gitu loh. Itu kan banyak sekali UMKM yang didirikan oleh perempuan gitu. Dan itu terus terang sangat membantu dan sampai pemerintah berbicara bahwa Indonesia tidak perlu lockdown. Itu karena potensi dari UMKM tersebut gitu. Ya, di dalam perjalanan sebenarnya itu sudah satu effort ya, perjuangan atau menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya bisa. Dan terus terang sampai hari ini sebenarnya iya, tapi di formal-formal, jadi pekerjaan yang formal itu masih dipilih-pilih. Nah, itu. Jadi perempuan tetap harus berjuang untuk bisa memperlihatkan bahwa dia memang berpotensi. Makanya kredibilitas, terus potensi, kompeten itu tetap harus di diikuti. Itu.
3: Ya, baik, ya. Bu Anies. Ada tambahan dari Bu Vina?
5: Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi kompetensi ataupun juga yang disampaikan oleh Bu Anies ya, kesetaraan gender ini tadi ya. Pada beberapa tahun yang lalu ya saat COVID, memang potensi dari wanita atau ibu rumah tangga itu bisa terlihat ya dengan munculnya UMKM yang hampir 80% itu perempuan. Seperti itu. Dan itu pada beberapa faktor ya yang bisa membuat wanita atau perempuan atau ibu rumah tangga ini akhirnya bisa memunculkan dari ide mereka, mungkin yang awalnya begitu ya. Terus juga dari talent mereka yang mereka miliki namun mungkin belum tumbuh atau mungkin memang sangat terpendam gitu. Terpendamnya dalam sekali sehingga gak bisa muncul. Dan juga yang banyak faktor yang terakhir mungkin adalah faktor the power of kepepet ya. Nah, ini kadang justru dari the power of kepepet ini kita bisa memunculkan sesuatu yang di luar sesuatu yang kita ekspektasikan seperti itu. Nah, dari situlah beberapa faktor itu yang akhirnya bisa mendukung dan juga akhirnya bisa membuat orang itu melihat dari nilai sebuah kesempatan. Ada sebuah kesempatan, kita ada niat ya. Kalau kesempatan itu mungkin bisa diciptakan ya. Kita bisa mencari peluang atau kesempatan itu. Tapi kalau niat itu sudah ada, kita bisa mencari semua itu. Pastinya akan seperti itu. Nah, dari situlah kita bisa tahu bagaimana potensi perempuan itu sebenarnya sangat luar biasa. Ya, faktor-faktor yang lain ya, terakhir the power of kepepet itu tadi ya.
3: Iya. Nah, kemudian kalau dilihat dari apa tadi kan ada istilahnya tadi Bu Anies menyampaikan bahwa ada di dalam pekerjaan formal itu laki-laki yang lebih dominan, kemudian pekerjaan yang informal itu banyak dipegangnya sama perempuan. Nah, sebenarnya apakah itu memang apa itu masih stereotip gender atau sebenarnya dari dunia usaha itu juga memberlakukan hal tersebut begitu yang akhirnya kesempatan perempuan ini untuk bisa sama itu agak susah.
4: Iya. Mungkin masih seperti itu gitu loh. Jadi mungkin pola pikir dari atasan-atasan yang bisa meyakinkan bahwa perempuan itu memang sanggup untuk bisa pada posisi yang selama ini diduduki oleh laki-laki gitu. Nah, harusnya perempuan lebih berani untuk menunjukkan bahwa dia berpotensi untuk menduduki kedudukan tersebut. Itu yang agak sedikit ragu yang bisa dilakukan sama perempuan. Tapi kalau yang di swasta, saya pikir apalagi UMKM, itu sudah rata-rata. Seperti Mbak Vina sampaikan bahwa 80% UMKM Indonesia itu diduduki
5: oleh
4: perempuan sampai hari ini gitu, yang punya inisiatif, kreativitas dan keberanian untuk aku bisa itu perempuan gitu. Kalau terus terang, kalau laki-laki yang di swasta, kalau yang di pemerintahan mungkin kita mendobraknya agak sulit ya. Harusnya orang-orang yang memang berpotensi untuk bisa mendobraknya, misalnya kuota yang diberikan kan pasti ada kan gitu. Tapi kalau yang di swasta itu luar biasa energi untuk support dari sebuah keswastaan ini perempuan gitu. Itu yang saya lihat dan saya rasakan gitu. Itu.
5: Iya.
4: Mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Vina.
5: Iya, jadi memang seperti yang disampaikan Bu Anis tadi, ada beberapa faktor yang memang didominasi untuk kaum pria seperti itu ya. Tapi kalau sekarang ini banyak sekali juga kita melihat bahwa IT pun dulunya yang banyak dominan adalah kaum laki-laki, sekarang perempuan sudah bisa menduduki posisi itu ya. Dan terutama kembali lagi pada UMKM tadi, ternyata perempuan juga punya jiwa wirausaha ya. Yang akhirnya di sana bukan hanya kemandirian secara berpikir, kemandirian secara bersikap dan juga mengambil sebuah keputusan ya, atau decision maker, ternyata perempuan juga bisa menjadi mandiri secara finansial. Akhirnya seperti itu ya. Ya itu mungkin dari awal mula yang berangkat dari hobi atau mungkin iseng atau mungkin tadi kepepet ya. Banyak faktor yang ada di sana yang membuat mereka mencoba. Kita tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan itu berhasil atau tidak kalau kita tidak mencoba, begitu ya. Jadi lebih baik mencoba dulu dan tahu bahwa itu gagal daripada tidak sama sekali kan. Setuju. Begitu ya. Jadi dari situ tahu, oh trial error mungkin ya pertama seperti itu. Tapi dari situ kan kita akhirnya menemukan begitu. Oh dengan cara seperti ini kok masih zong. Oh coba dengan strategi yang seperti ini, mungkin dengan strategi yang satu ini bisa menciptakan pasar yang lebih beda seperti itu. Tapi itu harus dimiliki orang-orang yang memang punya jiwa yang tangguh ya. Yang bukan hanya lantas sekali langsung waduh sudahlah sampai di sini. Nah, itu ya, ini yang kita sampaikan di sini, ada orang-orang yang punya jiwa yang tangguh, yang tidak menyerah hanya dalam satu langkah terus berhenti sampai di situ. Jadi kita lihat banyak wanita-wanita hebat itu juga harus mengalami jatuh bangun ya. Justru dari jatuh bangun itu kita bisa merasakan, oh ternyata jatuh tuh seperti ini dan kita harus berdiri itu harus seperti ini. Kalau kita langsung sukses kayaknya juga 1001 ya.
3: Atau gitu. Kalau ada privilege sendiri, nah, gitu ya. Gitu. Beda lagi. Nah, kemudian kalau di UMKM yang tadi disampaikan juga ternyata peran perempuan itu luar biasa ya. Dalam UMKM kan enggak hanya ngomongin kuliner ya, tapi itu berbagai bidang, berbagai usaha itu perempuan bisa survive di situ, bahkan mungkin gajinya udah melebihi orang kantoran gitu ya. Nah, tapi kemudian gimana? Adakah tantangan juga masih sampai saat ini untuk para perempuan ini? Kalau UMKM kan kita dari awal kita biasanya tuh belum ada karyawan, kita handle sendiri semuanya kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya di tempat kerja kan mungkin kita sebagai anak buah dulu ya, bawahan, kita ngikutin apa kata atasan. Nah, tapi gimana supaya di semua bidang perempuan ini juga punya potensi, apalagi untuk bisa menjadi pemimpin. Kadang tuh masih di anak tirikan gitu, kayak kalau misalnya kandidatnya ada yang perempuan gitu, biasanya diutamakan kalau bisa yang laki-laki, apalagi kayak di kayak anggota DPR pun juga nggak terlalu banyak juga kan perempuan untuk bisa duduk di sana. Seperti apa melihatnya? Mungkin Bu Anis?
4: Jadi ada beberapa faktor penyebab kesenjangan. Jadi budaya patriarki, lalu kurang akses pendidikan dan pelatihan kerja, stereotip pekerjaan laki-laki dan perempuan, dan kebijakan perusahaan yang belum inklusif gitu. Jadi itu yang sebenarnya faktor-faktor ini ada di satu instansi atau yang formal ya, perusahaan formal gitu. Tapi kalau yang di UMKM itu sebenarnya ini sudah tidak berlaku gitu. Karena di Malang ini komunitas atau grup atau apa yang berbau UMKM berbagai bidang, Mbak. Dari yang jahit ada sedikit kecil, ada 10 anggota, ada 20, ada 5 anggota, dari berbagai, dari mamin sampai craft sampai fashion. Itu 80%, 90% itu anggotanya perempuan semua. Gitu. Kalau Iwapi pasti perempuan. Gitu. Jadi ini sudah mulai terhapus sih, karena kita pernah mengalami tahun 2020 2022 itulah masa luar biasa yang akhirnya kita dibangunkan dengan tergopoh-gopoh itu. Kalau di swasta enggak gitu loh. Apalagi sekarang di hal yang kecil aja itu perempuan gitu loh. Kalau di informal itu baru kita, kayak misalnya perusahaan yang swasta besar gitu ya. Swasta besar, Mbak. Jadi BUMN itu perempuan masih ada kuotanya gitu. Karena pimpinan-pimpinan kebanyakan itu di atas 70% itu pimpinannya masih laki-laki gitu.
3: Ya, baik. Baik. Nah, kemudian kalau dari sisi apa tadi, kesetaraan juga dari kesempatan begitu ya. Mungkin di beberapa perusahaan sudah mulai memberikan apa kuota tadi ya disampaikan oleh Bu Anies. Nah, kemudian seperti apa sih dengan level apa ya, kesetaraan dalam tingkat produktivitas kerja, karena kan kalau perempuan itu spesial juga ya, karena setiap bulan mungkin mengalami menstruasi, kadang masih ada
4: moodnya.
3: Apa moodnya naik turun, ada kebijakan perusahaan yang juga boleh izin sakit ketika sedang berhalangan, kemudian ada cuti melahirkan berapa lama, kemudian ada excuse untuk entah itu sedang hamil. Nah, itu kan banyak hal yang akhirnya terkendala dari produktivitas kerja dibandingkan laki-laki yang mau dia masih single, dia sudah berumah tangga jadi kepala keluarga juga
4: saja,
3: masih sama aja gitu loh. Nah, itu melihatnya seperti apa sih untuk produktivitas kerja?
4: Undang-undang di untuk ketenaga kerjaan di DPR ya belum bisa didok untuk tentang cuti
5: menstruasi
4: lalu cuti melahirkan, itu juga masih itu aja gitu loh, tidak bisa ditambahkan yang bisa lebih leluasa, atau misalnya selama cuti dia mendapatkan gaji yang penuh gitu. Itu aja masih belum didok gitu loh. Ya, belum baik. Diputuskan.
3: Masih PR begitu ya.
4: Masih untuk PR gitu loh.
3: Pemerintah begitu ya, Bu Anies. Mudah-mudahan nanti kedepannya ya bisa memberikan support full begitu ya untuk peran perempuan, apalagi yang sebenarnya kalau disampaikan tadi Bu Anies dan juga Bu Vina kan sangat berimpact sekali, terutama di UMKM, apalagi perputaran ekonomi keuangan kan luar biasa ya di bidang UMKM. Nah, kalau di Iwapi sendiri, karena banyak juga para perempuan yang berdaya begitu. Nah, Bu Anies ini berarti di apa, bergelutnya di bidang apa nih kalau untuk UMKM yang dilakukan?
4: Oh iya, kebenaran saya di craft, Mbak.
3: Di
4: handicraft gitu. Lalu sudah lama gitu. Dan waktu masa pandemi craft juga tumbang ya. Gitu.
3: Handicraftnya berarti dalam bentuk apa ini yang dikerjakan oleh Bu Anies?
4: Tas. Pokoknya yang berbahan kain dan kertas gitu. Hardbox, berbagai tas kayak goodie bag, souvenir kayak seperti itu. Itu. Dan kebenaran saya juga membina ojol perempuan. Gitu. Yang ada di Malang itu kita kasih pelajaran materi untuk tentang craft. Yang belum bisa jahit sampai bisa jahit, nggak ada, nggak punya alat, kita pinjamin istilahnya saya. Kalau pada suatu saat kalau dia bisa beli sendiri, atau sama grup kita Iwapi itu yang tidak punya alat kita ikutkan di setiap pelatihan yang dari pemerintah yang bisa memberikan alat. Sudah banyak, Mbak, sekitar ada hampir 10 orang yang ya. Mendapatkan mesin jahit.
3: Masya Allah, ya berarti dari para ojol-ojol perempuan ini, selain mereka juga ojek online pun, mereka juga ada keahlian lagi baru begitu ya. Ya bisa produktif, bisa dikerjakan di rumah begitu ya.
4: Makanya itu, dia sebagai tulang punggung di keluarga perempuan-perempuan ini. Jadi saya bilang kalau swasta itu sebenarnya gender itu sudah sedikit terhapuskan.
3: Ya, baik. Kalau dari Bu Vina sendiri di bidang apa Bu Vina?
5: Usaha? Usaha saya di kuliner. Ya, jadi healthy food ya, kuliner non MSG dan pengawet. Gitu.
3: Ah, baik, baik. Ya, siap. Berarti ini juga melibatkan para apa? Misal apa? Dikerjakan sendiri atau sudah mulai?
5: Ya. Memang awal itu kita mengawali itu kan harus sendiri ya, seperti
3: betul.
5: Itu karena kembali lagi kalau kita kaitkan dengan dunia kerja yang sifatnya kita belum full untuk mengelola usaha kita, biasanya kita belajar dari sana dulu ya. Kalaupun saat ini pemerintah juga mengukuhkan tentang pengarusutamaan ini dalam Inpres ya nomor 20 ya. Inpres 20 tahun 2000 ya yang dikukuhkan tanggal 18 Desember kalau salah. Itu kan juga di sana tentang pengarusutamaan gender. Di sana ada salah satunya adalah bagaimana perempuan ini juga mendapatkan hak yang sama, prioritas yang sama, seperti itu. Nah, dari sini kita belajar, mulai belajar itu kan dari ibaratnya sekolah kita itu pada saat itu saya pada saat bekerja ya. Ya bekerja ya seperti halnya yang kita alami atau kita ketahui bersama, bekerja pasti di awal dulu ya.
3: Betul.
5: Nanti jadi apa dulu. Nah dari situ mungkin nanti ada peningkatan karir dan sebagainya. Dari situ kita bisa merasakan bahwa oh awal tuh seperti ini. Misalnya kita di customer service, kita bisa belajar bagaimana kita menjadi melayani customer yang baik, bagaimana kita service excellent kita dengan customer itu yang seperti apa. Itu kita belajari dari sana. Meningkat lagi mungkin dari posisi yang lebih baik, kita bisa tahu bagaimana misal kita harus berhubungan dengan masyarakat.
3: Betul.
5: Bagaimana cara kita untuk bisa self ini ya, soft branding kita ya, seperti personal branding kita seperti apa, itu kita pelajari sebenarnya dari sana. Justru dari situ ketika kita memulai dengan usaha sendiri, kita tidak apa ya, tidak kaget begitu ya.
3: Betul.
5: Karena di awal seperti ini. Seandainya kita juga sudah akhirnya memiliki sebuah kafe, kita pun belajar dari sana, kita akan merasa nyaman begitu ya, karena dari setiap step ini sudah pernah kita jalani, sudah pernah kita alami begitu ya. Jadi awal seperti ini, seperti ini. Jadi kita bisa menerapkan itu pun dengan baik. Kita bisa menerapkan SOP yang tepat untuk karyawan ya, untuk karyawan mungkin bagian produksi dan sebagainya, sehingga kita bisa menjalankan itu pun dengan nyaman begitu.
3: Setuju sih, setuju. Jadi semuanya pengalaman yang kita punya itu sebenarnya nggak akan ada sia-sia begitu ya. Pasti akan kepakai juga.
5: Nah,
3: gitu
5: kita
3: ya.
5: Aplikasikan cuman beda.
3: Beda bidangnya ya. Begitu ya Bu Vina ya.
5: Iya, jadi awalnya mungkin kita hanya sebagai pelaksana dalam arti kita yang harus mengikuti aturan. Nah di sini kita yang harus membuat aturan.
3: Ya,
5: seperti
3: setuju,
5: itu.
3: Setuju.
5: Membuat aturan yang seperti ini. Jadi SOP itu memang perlu juga untuk kita terapkan ya. Jadi kalau di usaha itu kan mulai dari mikro ya, mikro.
3: Betul.
5: Kecil, menengah, besar gitu. Kita mengatakan semua itu adalah pengusaha, karena pengusaha adalah orang yang punya usaha kan.
3: Betul.
5: Gitu. Bukan hanya orang yang sudah usahanya yang level tinggi kita katakan pengusaha. Mikro pun kita sudah menyebutnya sebagai pengusaha, wirausaha ya. Seperti itu, karena apa? Mereka, kita mencoba untuk membuka mindset kita. Jadi kita jangan hanya mengatakan bahwa saya cuma bakul, nah seperti itu ya. Walaupun itu mungkin hal-hal yang kita katakan baik itu semoga menjadi sebuah afirmasi yang baik pula ya. Jadi semua kita sebut sebagai pengusaha, karena apa? Karena mereka punya usaha walaupun itu mikro seperti itu. Nah dari situlah kita berangkat mulai dari awal. Oh penerapannya seperti ini. Mungkin awal kita tidak akan menerapkan apa itu yang namanya SOP, apa itu yang namanya service excellence mungkin gitu ya. Apa itu yang menerapkan kita bagaimana kita harus punya strategi dalam pemasaran dan sebagainya. Tapi melangkah-melangkah dan dari satu ke dua ada pelatihan yang seringkali juga diberikan oleh pemerintah ya. Itu akan menambah wawasan ya. Jadi orang yang mulanya hanya seperti ini, akhirnya ditambah bunga. Oh, seperti ini ya, harusnya seperti ini, seperti itu. Sehingga SOP itu bukan hanya sekedar SOP, tapi bisa kita jalankan juga. Misalnya usaha kita walaupun karyawan atau pegawai belum terlalu banyak, misalnya 4. Tapi kalau kita sudah menerapkan bahwa tentang food handler misalnya, food handler itu penjamah makan ya, istilahnya itu food handler penjamah makanan. Jadi itu kebetulan saya juga sudah pernah mengikuti sertifikasi BNSP tentang food handlernya. Jadi bagaimana kita menjamah makanan itu tanpa tangan yang tidak dengan tangan kosong ya, tapi dengan tangan kosong istilahnya begini ya, tapi dengan menggunakan handscoon ya, jadi ini apa, sarung tangan ya, seperti itu. Terus bagaimana penerapan yang lainnya, masker terutama begitu. Seandainya kita harus, misalnya kita produksi, kita tidak diperkenankan untuk banyak bicara karena kan itu juga akan mengeluarkan udara atau apa, nah seperti itu. Itu kalau kita, terlebih lagi kalau kita dalam usaha makanan dan minuman. Kalau usaha craft mungkin bukan tidak masalah, tapi itu juga masalah, tapi pengaruhnya masih tidak terlalu besar. Tapi kalau makanan dan minuman itu kan pengaruhnya terlalu besar ya, karena bakteri atau apa itu yang perlu untuk kita jaga di sana. Nah dari situ kita bisa menerapkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin pakai ini apa namanya, cap ya, shower cap itu untuk rambut misalnya begitu. Jadi terus bermasker dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti ini banyak orang mengatakan kok terlalu berlebih ya. Sebenarnya ini tidak berlebih, tapi inilah SOP yang benar. Terus mohon maaf, jangan juga ada peliharaan, misalnya begitu. Jadi boleh punya peliharaan, tapi jauh dari tempat berproduksi, sehingga itu juga akan berpengaruh. Jadi jangan sampai kita punya usaha makanan dan minuman, ternyata kita punya peliharaan. Nah itu yang juga akan banyak berpengaruh, mengganggu. Kita kan tidak tahu kalau ada sesuatu yang mungkin nempel di makanan dan sebagainya. Yaitu penerapan-penerapan yang seperti itu yang kadang terabaikan. Nah ini harus kita benar-benar kita perhatikan.

0: Jadi baik. dengan cara yang seperti apa, ya semula harus belajar tadi.
1: Iya, setuju seperti sih. Iya, baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya Bu Vina dan juga Bu Anis, masih juga dalam pengaruh samaan gender hari ini bersama dengan rekan-rekan dari IWAPI Kota Malang. Tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

0: Ya pendengar, Anda masih dalam segmen program prioritas nasional pengaruh utamaan gender ya, kesetaraan gender dalam pemilihan pekerjaan untuk mewujudkan keadilan dan juga produktivitas di masyarakat Indonesia. Bahwa memang peran perempuan saat ini tuh juga patut menjadi pertimbangan untuk dilibatkan dari semua lini begitu ya, karena kita juga gak mau kalah. Jadi dalam semua bidang, kalau dulu biasanya tuh image-nya adalah yaudahlah perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, tonter juga di rumah begitu ya. Tapi gak bisa gitu juga, karena sekarang juga sudah banyak begitu ya para perempuan yang memberikan dampak positif, terutama apalagi UMKM juga tadi disinggung oleh Bu Anies dan juga Bu Vina, hampir 80% begitu UMKM itu didominasi oleh para perempuan, dan itu pun juga dari usaha yang dikerjakan itu juga melibatkan para pekerja laki-laki juga gitu ya, ikut kerja. Jadi kalau di bidang swasta biasanya, kalau di UMKM juga tidak hanya sebagai dalam sisi produksi, tapi juga sebagai pemimpin gitu ya, karena harus manage SDM-nya, kualitas produknya, memastikan bahwa itu juga bisa dikenal oleh masyarakat luas, promosinya juga seperti apa, semua dipikirkan hanya dalam satu orang, seorang perempuan, begitu. Setuju ya Bu Anies ya?
1: Setuju.
0: Itu kayaknya semua jabatan tuh dipegang semua gitu ya, Bu Anies ya, kalau di UMKM.
1: Iya, dari produksi sampai pemasaran.
0: Betul gitu, dan juga ngurusinnya gak hanya produk aja, tapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya begitu ya Bu Anies. Ya, baik. Nah, kemudian kalau untuk saat ini, bagaimana sih apa yang sebenarnya bisa dilakukan, terutama mungkin untuk anak-anak muda juga yang masih mungkin dari sisi pendidikan, mungkin orang tua perlu gak untuk mengarahkan bahwa sebenarnya semua pekerjaan itu kan

0: yang Gen sudah Z. Punya anak-anak.
1: Oh ya, milenial ya, betul.
0: Milenial. Jadi seperti anak saya ini milenial gitu loh. Lah, sepertinya dia sudah mulai mengerti bahwa kebenaran cucu saya yang empat itu laki-laki gitu loh. Sudah diperkenalkan bahwa perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Laki-laki juga harus mengerti dan mau mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tidak ada garis atau perbedaan seperti itu. Itu sepertinya sudah dilakukan. Jadi sudah mulai mengerti bahwa itu harus mulai dini, harus ditularkan kepada anak-anaknya gitu. Jadi supaya nantinya di masyarakat dia sudah bisa tidak membedakan mana laki-laki, mana pekerjaan perempuan gitu. Itu sih.
1: Baik, yeah. Nah berarti memang oh ya benar sih, setuju sama Bu Anies, pekerjaan domestik itu kadang masih image-nya perempuan yang mengerjakan ya pekerjaan yeah. rumah. Nah padahal itu sebenarnya ya basic skill aja ya, basic life skill ya. Harus bisa masak, cuci piring, cuci baju, setrika gitu ya. Jadi bukan kerjaan perempuan itu sebenarnya.
0: Jadi sepertinya sekarang kebanyakan saya lihat, jadi anak sekarang masih milenial, masih rumahnya tidak besar seperti anak orang-orang seperti kita ya, saya orang-orang kolonial rumahnya sudah besar, halamannya gede. Betul. Kan gitu. Sekarang dia anak-anak masih mempunyai rumah yang kecil, jadi tidak ada space untuk pembantu yang nginap. Jadi pembantu hanya masuk pagi, pulang sore gitu. Jadi untuk selanjutnya itu dikerjakan sama anak-anak, gitu. Anak-anaknya, jadi cucu-cucu saya gitu. Jadi itu sudah yang sistem atau cara yang untuk memperkenalkan bahwa kamu bekerja perempuan nggak apa-apa gitu.
1: Baik, kalau dari Bu Vina, monggo.
2: Iya, sebenarnya sama ya, dalam artian memperkenalkan pekerjaan rumah kepada anak-anak sehingga mereka lebih ngerti, lebih paham untuk bisa saling begitu ya. Jadi sudah ada job desk sendiri-sendiri ketika sudah di rumah. Oh, sekarang berarti saya waktunya untuk membantu mama, entah itu hanya hal yang satu hal aja, satu yang ringan ya. Misalnya setelah makan langsung dicuci sendiri, piring-piringnya sendiri kan. Itu sudah penerapan-penerapan yang bagus begitulah. Bukan tidak harus mengandalkan ini ya, pembantu atau ART ya, tidak mengandalkan ART atau yang lainnya. Biasanya kan seperti itu. Sebenarnya budaya-budaya seperti ini bukan berarti harus menyuruh ya, dalam tanda kutip ya, tapi ini adalah membiasakan ya, seperti itu. Kalau kata-kata menyuruh kayaknya agak seperti apa. Tapi kalau membiasakan ya, membiasakan mereka untuk lebih tertib. Misalnya setelah makan ya, bereskan meja makan itu. Misalnya habis apa-apa ya bereskan, jangan sampai juga di meja makan itu nanti kalau habis pakai belajar misalnya itu masih ada di situ barang-barang yang harus dibersihkan dari meja makan, karena kan memang tidak tempatnya ya, tidak tempatnya untuk belajar seperti itu. Hal-hal yang kecil yang kita biasakan itu adalah sesuatu yang akhirnya berdampak besar di betul, kemudian hari.
1: Betul, apalagi kalau nanti sudah berkeluarga juga begitu ya.
2: Jadi itu akan nampak, akan kelihatan saat mereka juga beranjak remaja. Anak ini memang bisa untuk diarahkan atau memang tidak pernah diarahkan atau tidak pernah untuk diberikan sentuhan-sentuhan untuk bisa mengerti tentang bagaimana sih aturan rumah itu ya, walaupun itu aturan yang tidak tertulis seperti itu. Jadi misalnya dari kecil, misalnya habis main dirapikan kembali. Itu hal-hal yang sederhana sebenarnya. Jadi kita bukan menyuruh tapi membiasakan anak untuk berdisiplin. Jadi dia akan punya tanggung jawab. Jadi dari kecil ketika setelah main, dibereskan lagi, dimasukkan dalam tempatnya. Sehingga hal-hal seperti itu juga akan mengurangi beban dari ibunya. dalam artian beban ketika ibunya harus membereskan semuanya. Kan banyak sekali ya kita tahu bahwa ibu harus membereskan mainan si kecil ini. Nah, kalau kita membiasakan dengan cara mengajak ya. Jadi ayo, jadi si ibu harus ikut juga. Mungkin awal-awal kita akan mengajari seperti itu, sehingga itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Anak itu akan membiasakan diri untuk disiplin. Setelah main, dibereskan. Setelah makan, dicuci sendiri. Jadi, kalau hal-hal yang kecil ini tidak dibiasakan, ya nantinya sampai dia tua pun atau dewasa, dia akan menerapkan pola yang dia lakukan selama ini. Habis makan, selesai, tumpuk ya. Habis main, apapun, udah

0: nggak diletakkan pada tempat yang semestinya. Ya, seperti itu.
1: Baik. Ya, karena keterbatasan waktu ya, kayaknya seru sekali kalau membicarakan tentang peran perempuan ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita bisa berbincang kembali bersama dengan Bu Anis dan juga Bu Vina. Terima kasih atas kesempatan waktunya, dan juga salam untuk teman-teman dari IWAPI Kota Malang lainnya. Sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan untuk program prioritas nasional pengarusutamaan gender bersama dengan rekan-rekan dari IWAPI Kota Malang ya, tentang kesetaraan gender dalam pemilihan pekerjaan ya, untuk mewujudkan keadilan dan juga produktivitas di masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, sudah menyimak untuk dialog dalam Malang siang ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pendengar, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby, dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unite mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi.

0: Melani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: dengan antusiasme yang tinggi.
1: How you handle the pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat

Filipina. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencatat gol penentuk kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya, kita akan terus perbaiki. Dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Malang akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

pendengar, saya Diah Laras yang akan terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, yang lagi berkendara? Hati-hati di luar, cuacanya lagi panas banget ya. Kalau ngerasa haus atau ngantuk, boleh deh ngopi-ngopi dulu ya. Melipir dulu ke coffee shop, beli kopi buat teman berkendara, biar gak ngantuk gitu ya. Karena kalau ngantuk itu bahaya juga ya, berpengaruhnya gak cuma ke diri sendiri tapi juga ke pengendara yang lain, jadi fokusnya jadi menurun begitu ya. Nah, kemudian juga pastikan Anda menyimak 94,6 FM Pro 1 RRI Malang kalau yang ada di Malang, tapi kalau untuk Anda yang ada di Probolinggo bisa mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 88,3 FM ya, atau juga bisa melalui audio streaming kami. Silakan akses saja di www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Silakan di-download melalui Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Jadi supaya tidak ketinggalan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Kidul ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan, namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat, membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat, tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Malang siang ini. Sepertinya akhir-akhir ini banyak ya keluhan dari masyarakat yang mengalami gejala flu. Dan ini kemudian menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kota Malang, pendengar. Terutama banyak siswa yang dilaporkan tidak masuk sekolah akibat mengalami gejala flu yang berkepanjangan. Nah, dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengimbau kepada masyarakat yang mengalami gejala flu, demam, atau mungkin kondisi badan yang kurang sehat.

untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah begitu ya. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan ya untuk penularan influenza dan juga ISPA, termasuk juga influenza A yang dilaporkan oleh Kemenkes tengah mengalami lonjakan kasus di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi untuk antisipasi dengan kondisi yang tidak tentu, maka diharapkan kepada siswa-siswi sekolah begitu ya untuk menggunakan masker apabila merasa badan sudah mulai kurang enak begitu ya, atau mulai demam atau merasa bahwa akan terkena flu. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, Wahyu menyampaikan bahwa kondisi cuaca ini menjadi salah satu faktor yang bisa memicu munculnya berbagai penyakit termasuk influenza, pendengar. Nah, terlebih saat ini ada laporan masyarakat juga yang mengalami keluhan terkait penyakit flu dan juga infeksi saluran pernapasan atau ISPA begitu ya. Nah, kemudian pihak dari Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkes dan Diskominfo telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan di sekolah maupun tempat-tempat umum, walaupun saat ini juga masih belum menerima laporan jumlah kasusnya ada berapa begitu ya. Nah, tidak hanya itu, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang juga pihaknya sudah menerbitkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di lingkungan satuan pendidikan pada tanggal 25 September kemarin. Nah, kemudian Wahyu juga menambahkan bahwa Diskominfo juga sudah memuat sosialisasi mengenai pola hidup sehat dan langkah pencegahan influenza A melalui kanal informasi Pemkot Malang, pendengar.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, laporan dugaan kekerasan SMP Negeri 18 bertambah, polisi periksa 8 anak. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
1: Ya, selamat pagi. Polres Malang Kota masih mendalami dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang. Hingga minggu kemarin, polisi menerima 4 laporan terkait dugaan kekerasan dan telah meminta keterangan dari 8 anak yang dilaporkan menjadi korban. Kasat Reskrim Polres Malang Kota Kompol Setiawan Adi Prihartono melalui Kasih Humas Ibda Lukman Sobikin mengatakan, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan medis terhadap 2 anak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Penanganan perkara terus didalami dan saat ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk anak-anak yang dilaporkan sebagai korban. Seluruh laporan berkaitan dengan dugaan kekerasan yang terjadi di gerbang utama SMPN 18 Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lokwaru saat siswa memasuki lingkungan sekolah pada hari Kamis 24 September pagi lalu. Salah satu laporan disampaikan siswa berinisial MPA 14 tahun. Berdasarkan keterangan yang diterima penyidik, MPA mengaku mengalami tindakan fisik saat mengikuti kegiatan penyambutan siswa di gerbang sekolah. Peristiwa tersebut bermula ketika MPA berbaris untuk menyalami kepala sekolah. Saat mendapatkan giliran, korban mengaku kerah bajunya ditarik dan telinganya kanan dijewer. Sehingga setelah terjadi percakapan mengenai pakaian dikenakan, MPA mengaku pipi kirinya sempat ditampar 2 kali dan bahunya didorong. Usai kejadian, MPA mengaku mengalami pandangan kabur dan berjalan sempoyongan sebelum mendapatkan pertolongan dari pihak sekolah. Dia kemudian mengikuti kegiatan sekolah sebelum diarahkan beristirahat di UKS dan dijemput oleh keluarganya. Selain MPA, penyidik juga telah meminta keterangan dari 7 anak lainnya yang berinisial RAF 15 tahun, MF 14 tahun, RTI 14 tahun, ZYP 14 tahun, BAD 13 tahun, AFM 13 tahun, dan W 13 tahun. Penyidik juga telah melakukan visum et repertum terhadap MPA dan juga RAF di RSSA. Hasil pemeriksaan medis masih dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit untuk melengkapi proses penyelidikan. Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim bersama unit PPA Polres Malang Kota juga telah mendatangi kediaman salah seorang siswa yang dilaporkan menjadi korban. Polisi menangani perkara tersebut berdasarkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Polres Malang Kota juga memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kepentingan dan perlindungan anak serta asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Lintas Informasi.
3: Pro 1 RRI Malang.
4: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi terbaru kembali dalam lintas informasi dari Kota Batu. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan PHBS hadapi risiko influenza A. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
5: Ya, baik pendengar, di tengah perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat untuk tidak panik, namun tetap menjaga kesehatan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Salah satu kebiasaan sederhana yang kembali ditekankan adalah mencuci tangan sebelum makan. Kebiasaan ini dinilai penting karena dapat membantu menjaga kebersihan, sekaligus mengurangi resiko penularan berbagai penyakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin mengatakan, penerapan PHBS sebenarnya sederhana, namun masih membutuhkan kesadaran masyarakat untuk dilakukan secara konsisten. Selain menjaga kebersihan tangan, masyarakat juga diimbau menyesuaikan perlindungan diri dengan kondisi lingkungan. Penggunaan masker dapat dilakukan ketika masyarakat berada di lingkungan yang berdebu, dingin maupun kering. Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, terkait gejala influenza tipe A, Dr. Icang menyebut adanya keluhan sesak yang perlu dipastikan lebih lanjut. Namun hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Batu menyatakan belum menerima informasi mengenai adanya kasus influenza tipe A di wilayah Kota Batu. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi mengenai penyakit perlu disikapi dengan tetap tenang dan memperhatikan langkah pencegahannya. Masyarakat dapat memulai dari kebiasaan sederhana, seperti mencuci tangan sebelum makan, serta menggunakan masker ketika berada di lingkungan dengan kondisi yang berdebu, dingin, ataupun kering dan juga di keramaian. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Ya pendengar, kita masih dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambil menemani makan siang Anda, saya akan informasikan tentang budaya, seni begitu ya, yang ada di wilayah Malang Raya dalam pesona Malangan pendengar. Lagi makan siang apa hari ini? Siang-siang seperti ini makan yang pedes-pedes juga enak ya, tapi jangan terlalu sering. Biasanya kalau udah maunya pedes karena cuacanya panas, minumnya dingin. Waduh, tenggorokannya sayang sekali begitu ya. Nah, sambil menemani Anda menikmati menu makan siang Anda, saya mau mengajak ke tempat yang bikin seger ya, karena ini adalah petirtaan. Kalau udah panas tuh rasanya pengen nyemplung aja. Ada beberapa petirtaan yang ada di wilayah Malang. Jadi satu ini saya mau share untuk Anda, namanya adalah Petirtaan Kendedes pendengar. Jadi kalau misalnya Anda datang ke sini, ini adalah area wisata yang seakan-akan itu mengingatkan kita di suasana bertahun-tahun yang lalu pada saat Kerajaan Singosari sedang berjaya di bawah pimpinan sang raja yang terkenal ya. Pada waktu itu adalah Ken Arok ya. Nah, jadi untuk Petirtaan Kendedes ini ada sebutan lain ya, atau Petirtaan Watu Gede. Jadi ini sebutan lain untuk Petirtaan Kendedes yang dibangun pada sekitar tahun 1200-an begitu pendengar. Di mana masa pada waktu itu Kerajaan Singosari tengah berjaya di Tanah Jawa. Nah, Petirtaan Kendedes ini juga merupakan kaputren untuk para putri-putri raja. Jadi tempat petirtaan ini adalah tempat bermain dan juga mensucikan diri, terutama untuk para putri-putri raja begitu. Nah, letaknya ada di Kabupaten Singosari pendengar, salah satu kabupaten yang ada di Kota Malang, dan menjadikan pemandian atau Petirtaan Kendedes ini nyaman ya untuk dikunjungi, karena juga seperti yang kita tahu Kota Malang itu juga terkenalnya suasananya itu walaupun panas kadang anginnya masih kerasa sejuk gitu ya. Jadi kalau datang jangan pas siang jam 12 siang banget ya. Pagi bisa, sore bisa, jadi enggak yang terlalu panas, karena kalau di sana itu di Petirtaan Kendedes juga ada banyak pepohonan. Tentu saja ini bisa menambah keteduhan suasana yang diberikan oleh Petirtaan Kendedes ya, atau istilahnya istilah lainnya adalah Petirtaan Watu Gede. Nah, nanti seperti apa kisah pada waktu itu ya, penggunaan dan juga nama dari Petirtaan Kendedes, tetap bersama kami dalam segmen Pesona Malangan.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Masih dalam Pesona Malangan, kalau bicara tentang Petirtaan Kendedes atau istilah lainnya adalah Petirtaan Watu Gede begitu ya. Kabarnya dulu itu nama Petirtaan Kendedes diambil dari sebuah nama putri yang sangat cantik begitu ya. Yang merupakan anak seorang Raja Tumapel pendengar. Jadi pada masa kejayaan Petirtaan, hanya putri dan juga dayang-dayangnya saja yang bisa masuk area pemandian Petirtaan Kendedes. Jadi para pria ini tidak diperkenankan masuk, apalagi berbaur bersama putri raja begitu ya. Nah, di sana itu ada sebuah sumur di pojok Petirtaan Kendedes dan Palinggih itu adalah tempat bersembahyang untuk umat Hindu pendengar. Nah, Palinggih ini biasanya digunakan untuk meletakkan sesaji yang diperuntukkan bagi para dewa yang dipercaya bersemayam di sekitar tempat tersebut. Nah, di samping Palinggih ada juga pohon yang diperkirakan masyarakat setempat sudah tumbuh kokoh bersamaan dengan berdirinya Petirtaan Kendedes. Jadi masyarakat setempat ini menyebutnya dengan sebutan pohon elu. Dan selain itu juga di petirtaan ini ada arca ya yang berbentuk manusia berkepala kera dan juga mengeluarkan air yang memiliki fungsi untuk mengisi kolam. Nah, apakah Anda juga sudah pernah untuk datang ke Petirtaan Kendedes, tempat pemandian putri raja ini, atau belum? Kalau misalnya penasaran, Anda juga bisa untuk melihat begitu ya, seperti apakah keindahan begitu ya, dan juga suasana sejuk di Petirtaan Kendedes ya. Kalau misalnya Anda ingin datang, Anda bisa ke Gondorejo Krajan Taman Harjo ya, itu di Singosari, Kabupaten Malang. Silakan Anda bisa berkunjung ke sana pagi atau siang ataupun sore begitu ya. Dari jam 9 pagi sudah dibuka sampai jam 4 sore. Anda bisa menikmati keindahan dari Petirtaan Kendedes yang ada di Singosari, pendengar.

seperti yang disampaikan tadi bahwa petirtaan Kedades itu punya istilah lain ya, atau dikenalnya itu petirtaan Watu Gede, pendengar. Nah, kalau di petirtaan ini itu ada dua area begitu ya. Ada kolam dengan ukuran besar, biasanya ini digunakan untuk membuka aura ya, dan juga mensucikan diri. Kemudian ada juga kolam kecil di bawah pohon lo, itu adalah tempat untuk penyatuan diri dan juga menyambung rasa dengan para leluhur dengan cara berdoa. Nah, di kolam kecil ini juga ada sumur kecil yang sengaja dibuat supaya apa? Supaya mata airnya itu tidak tercampur dengan air lain yang ada di sekitar kolam, pendengar. Karena banyak yang percaya bahwa air

tempat berdoa begitu ya. Nah, menurut sejarah juga Petirtaan Watu Gede ini adalah Taman Boboji, tempat pemandian atau Petirtaan Putri Kendedes seperti yang tadi disampaikan ya, istri dari Tunggul Ametung penguasa Tumapel, pendengar. Jadi kabarnya pada waktu itu ketika Kendedes mensucikan diri, dia mengeluarkan sinar berwarna biru yang tidak sengaja Ken Arok melihat begitu ya. Dan kemudian Ken Arok ini berlari dan mengatakan kepada gurunya Empu Logawe, dan Empu Logawe mengatakan bahwa seorang putri yang punya ciri seperti itu adalah Putri Anarendra Anariswari atau perempuan utama yang akan melahirkan raja-raja di Nusantara. Nah, dari situlah kemudian Ken Arok bertekad untuk membunuh Tunggul Ametung dan juga merebut istrinya, yaitu adalah Kendedes, pendengar. Nah, jadi memang Petirtaan Watu Gede ini juga menjadi saksi bisu ya, tradisi leluhur di mana setiap anak perempuan wajib disucikan dari semua kalangan tanpa terkecuali. Artinya seorang putri yang menginjak usia 7 tahun itu harus dipingit ya, atau istilahnya itu tidak boleh keluar rumah begitu. Kemudian mereka akan diberikan pengertian tentang bagaimana menyatu dengan alam dan menyambung rasa dengan para leluhur tentang kehidupan, baik masalah jiwa dan juga kepribadian untuk menjalani kehidupan sehari-hari, di mana biasanya para putri ini punya aturan-aturan begitu ya, dan tidak boleh berbuat semaunya. Kemudian bagaimana cara bertutur kata, bagaimana berperilaku, semua itu ada aturannya yang hingga saat ini juga masih dijalani oleh para putri keraton begitu, pendengar. Nah, kalau misalnya Anda berkunjung ya ke Petirtaan Watu Gede ini, dalam satu bulan tuh biasanya mencapai sekitar 300-an orang ya yang datang ke Petirtaan Watu Gede atau Petirtaan Kendedes ini. Nah, jadi misalnya Anda ingin berkunjung, monggo silakan begitu ya. Jadi Anda bisa merasakan seperti apakah suasananya begitu ya. Karena kalau dulu di Petirtaan Watu Gede ini katanya di setiap sisinya itu ada arca gitu ya untuk hiasan kolam, di mana air jernih yang berasal dari mata air setempat ini muncul melalui mulut arca. Tapi sayangnya beberapa arca ini juga sudah hilang, dan kemudian sisa arca yang ada diamankan di Museum Trowulan Mojokerto, pendengar. Namun Anda bisa juga melihat ya bagaimanakah tempat yang cukup sakral ya pada waktu itu, tempat pemandian putri raja Kendedes pada waktu itu. Jadi bisa dikatakan ini adalah jejak Kendedes ya yang ada di Petirtaan Watu Gede. Demikian untuk Anda kami hadirkan Pesona Malangan edisi Senin 28 September 2026. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 13 kami akan hadirkan Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

Sari berita, Polda Jatim melakukan pendampingan terhadap siswa dugaan korban kekerasan di SMP Negeri 18. World Cleanup Day, Pasar Induk Among Tani berubah jadi ruang kreatif. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Senin 28 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kasus dugaan kekerasan di SMP Negeri 18 Polda Jatim bersama Polresta Malang lakukan pendampingan terhadap siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur bersama unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Sosial Kota Malang mendampingi sejumlah siswa SMP Negeri 18 Kota Malang yang dilaporkan terkait dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Pendampingan dilakukan Direktur Reserse PPA PPU Polda Jatim Kombes Pol Gani Setianingrum bersama Kanit PPA Polresta Malang Kota Ibtu Husnul Khotimah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan siswa yang dilaporkan menjadi korban memperoleh pendampingan dan pemulihan sekaligus mendukung proses penanganan perkara yang masih didalami Polresta Malang Kota. Ganis mengatakan keterlibatan Disdikbud dan juga Dinsos diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Di sisi lain, kepolisian masih melakukan identifikasi untuk memastikan jumlah siswa yang diduga menjadi korban, kondisi luka, kronologi kejadian, serta ada atau tidaknya dugaan tindak pidana lain di lingkungan sekolah. Selain dua anak yang mengalami dugaan kekerasan fisik, ada beberapa teman lainnya yang akan diidentifikasi dan keterangannya akan ditindaklanjuti. Informasi sementara menyebut terdapat siswa yang mengalami luka lebam hingga pendarahan. Salah satu siswa yang diperiksa juga merupakan peserta didik berkebutuhan khusus atau siswa inklusi. Namun kepolisian belum menyimpulkan jumlah korban maupun kondisi luka secara keseluruhan karena pemeriksaan masih berlangsung. Ganis menegaskan proses hukum selanjutnya akan dilakukan Polresta Malang Kota berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh. Ia juga meminta korban maupun pihak lain yang mengetahui dugaan kekerasan agar tidak ragu menyampaikan informasi kepada kepolisian.
2: Dalam rangka untuk memberikan penguatan kepada anak-anak ya, terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak. Sekaligus kehadiran kami ini adalah untuk menguatkan para penyidik ya di Ibu Kanit PPA Polresta Malang dalam penanganan perkaranya untuk agar profesional, kemudian juga kita bagaimana untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan juga proses pemulihannya.
1: Sementara itu, Kanit PPA Polresta Malang Kota Ibtu Husnul Khotimah mengatakan penyidik masih meminta keterangan korban dan pihak lain yang mengetahui kejadian. Pemeriksaan medis melalui visum juga dilakukan untuk mendukung proses pembuktian. Husnul menambahkan, pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan akan dilakukan sesuai mekanisme penyidikan. Seluruh keterangan dan alat bukti yang diperoleh akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ketentuan dalam peraturan perlindungan anak maupun kitab undang-undang hukum pidana KUHP akan diterapkan sesuai fakta hukum yang ditemukan penyidik. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menonaktifkan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang menyusul dugaan kekerasan terhadap siswa. Wahyu mengatakan keputusan penonaktifan telah ditandatangani Jumat lalu. Posisi Kepala Sekolah kemudian digantikan Pelaksana Harian atau PLH yang dijabat Kepala SMP Negeri 1 Malang. Pemerintah Kota Malang juga menyiapkan pendampingan bagi siswa yang mengalami tekanan maupun trauma. Mulai hari ini, tenaga dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial akan melakukan pendekatan dan pendampingan, termasuk melalui konseling dan psikiater. Wahyu menegaskan, sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi siswa. Ia meminta tenaga pengajar mengedepankan pendekatan yang tidak melibatkan kekerasan fisik.
3: Saya sudah menandatangani penonaktifan hari Jumat kemarin dan sudah mengganti PLT-nya PLH. PLH, Kepala Sekolah SMP Negeri 18. Nanti PLH-nya itu Kepala SMP Negeri 1 Malang. Ibu-ibu, kami berharap itu bisa ada pendekatan yang baik. Dan kami juga sudah meminta kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menurunkan tenaga-tenaganya, mereka yang trauma, ada pendekatan, dan mereka siap, dan mulai hari Senin mereka sudah mendatangi siswa-siswa yang merasa bahwa ada tekanan atau trauma terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP 18 Malang.
0: Terkait laporan ke Polresta Malang Kota, Wahyu menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada orang tua siswa. Pemerintah Kota Malang akan fokus pada pemulihan kondisi psikologi siswa. Sementara itu, Wahyu memastikan tidak ada aturan Pemkot Malang yang mewajibkan penggunaan seragam lurik pada hari Kamis. Ia bahkan menyebut Pemkot telah menerapkan program Kamis Boys bagi ASN. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar lain. Pemerintah Kota Probolinggo akan menambah pemasangan penerangan jalan umum atau PJU yang diprioritaskan di kawasan selatan Kota Probolinggo. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Probolinggo akan kembali menambah penerangan jalan umum atau PJU di kawasan selatan Kota Probolinggo. Penambahan ini dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Melalui perubahan APBD 2026, Pemkot Probolinggo merencanakan pemasangan 58 unit PJU baru dengan anggaran sekitar 500 juta. Pemasangan diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan di wilayah selatan yang membutuhkan penerangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Budi Aji Cahyo Wahono mengatakan, penambahan PJU dilakukan untuk mendukung penerangan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan pemasangan PJU akan difokuskan pada jalan berstatus jalan kota atau kecamatan, bukan jalan nasional maupun provinsi. Wilayah kecamatan Wonoasih dan Kedupo menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sebelumnya Pemkot Probolinggo telah memasang 14 PJU pada APBD 2026 ini. Selain itu, sebanyak 26 PJU hasil relokasi dari Jalan Panglima Sudirman juga telah dipasang di kawasan selatan. Dengan demikian, total 40 PJU telah terpasang di kawasan tersebut. Disitu menargetkan ada tambahan lagi 58 PJU dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Bergeser ke Kota Batu, reporter Rizky Darmawan mengabarkan World Clean Up Day, Pasar Induk Among Tani berubah jadi ruang kreatif. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Among Tani dalam rangka World Clean Up Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
2: Pertama, kita di World Clean Up Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, bahkan ada banner yang sudah lapuk, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menerbitkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
1: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan batu sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Alikandy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara.
0: Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Ya pendengar, pukul 13.30 menit seperti biasa 100% Indonesia saya hadirkan untuk Anda menemani waktu santai Anda siang hari ini ya. Saat beristirahat mendengarkan lagu-lagu favorit. Itu kayaknya udah perpaduan yang pas banget. Apalagi ditambah cemilan atau minuman yang jadi favorit juga ya. Sukanya minum apa nih? Apakah minum kopi? Sekarang kan lagi ngetren tuh kopi-kopi gitu ya, kopi susu, atau mungkin sukanya yang teh gitu ya, atau lagi sekarang ini pengen yang seger-seger bikin jus sendiri di rumah, lebih hemat Shay, in this economy. Atau karena sekarang udah tanggal tua gitu ya, kayaknya lebih hemat-hemat tuh semuanya bisa bikin sendiri di rumah, why not gitu ya. Nah silahkan juga sambil menikmati minuman cemilan Anda, lagi ngemil apa? Apakah bikin rujak manis? Itu kan biasanya tuh kalau saya di rumah sama ibu gitu ya, atau sama teman-teman itu biasanya kalau ngumpul-ngumpul tuh bikin rujak manis. Itu bisa menyatukan ya pertemanan ya, kayak dari yang gak akur jadi akur gitu loh. Enggak. Maksudnya itu lebih seru aja ngobrolnya, bercanda sambil makan yang seger, pedes, manis. Aduh itu enak banget ya, bener-bener perpaduan yang sempurna. Silakan, saya juga mengundang Anda melalui WhatsApp untuk mendengarkan lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an di 081-555-600-915. Lagu-lagunya pop Indonesia lama-lama loh ya, jangan lagu dangdut, kita gak bisa putarkan siang hari ini. Terus kalau lagu yang terlalu baru juga saya gak bisa putarkan gitu. Jadi sekitar ya tahun 90-an, 2000-an. Waktu zaman-zaman masih muda dulu gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat dulu sukanya dengerin lagu apa. Apakah ini juga termasuk lagu yang menjadi favorit Anda pada waktu itu? Ini lagu tahun 2000 berapa nih? 2011 ya, 15 tahun yang lalu. Ada dari Mahadewi dengan Satu-Satunya Cinta. Saya tunggu ya untuk request Anda di WhatsApp sampai nanti menjelang jam 3 sore.

menerobos palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ketentuan pidana penerobosan di perlintasan kereta api telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api. Dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.

Lang katanya request lagunya Lobo yang salah buat mbaknya, semoga sehat selalu, amin, sehat yang paling penting ya. Jadi apa tadi judulnya, sebentar salah, oke boleh, sehat itu nomor satu ya, modal nomor satu itu adalah sehat. Sehat juga untuk Pak Kusnan di Lamongan ya, sekeluarga. Terima kasih. Ada juga selamat siang Mbak Diah Laras, mau request lagunya Mungkinkah Ini, apa ini? Ratih Purwasih, coba saya cari ya lagunya ya. Katanya salamnya buat Pak Suranto, Mas Faris, Pak Suko, Akung Ismoyo, dan kesemuanya aja yang masih mendengarkan 100% Indonesia Puro 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan ya. Untuk Mbak Diah Larasnya, selamat bertugas. Tak tunggu lagunya. Katanya sambil nyeruput es ketan ini. Ah, ya Allah, itu enak banget. Es tape ketan ya. Es tape ketan hitam. Kayak lebih spesifik lagi. Ya Allah, kok pas banget ya Mas Rendra. Kemarin saya juga di rumah tuh ada es ketan, es tape ketan hitam. Terus dimakannya pakai itu, apa namanya? Apa ya? Tetel tuh bahasa lainnya apa sih? Tetel tuh bahasa lainnya apa ya? Tetel tuh bahasa lainnya apa sih istilahnya? Duh, apa ya, lupa. Bukan. Ada tim ini saya ya, tim pembisik. Ada tuh istilahnya apa ya, kalau di bahasa, kalau di Malang tuh tetel, istilah jadah nggak sih, jadah. Nah itu loh, biasanya tuh paling lengkap ya, selalu kalau orang jual tape ketan hitam itu pasti gandengannya adalah jadah, jadah atau tetel itu. Ya Allah, itu enak banget dimakannya siang-siang lagi panas, dimasukin kulkas dulu jangan lupa ya kalau makan sama tape ketan hitamnya. Terima kasih Mas Rendra, ih kita sehati loh, kebetulan kok sama sih cemilannya. Pak Suta Wijaya juga terima kasih sudah gabung siang hari ini, kayaknya nih ngefans banget sama Dedi Dores karena kita pertemuan di hari apa tuh ya, waktu itu Pak Suta Wijaya juga request lagunya Dedi Dores, mendung tak berarti hujan. Setuju, ditunggu lagunya ya Pak Suta Wijaya, gak kirim-kirim salam, cuma request lagu aja. Kemudian juga terima kasih Mas Bagus di Bunul Rejo, katanya mau dengerin Sheila on Seven yang Sebuah Kisah Klasik. Oke, boleh. Terima kasih Mas Bagus di Bunul Rejo, ditunggu lagunya ya. Saya akan putarkan satu-satu lagu yang di request. Tapi juga saya masih buka, Anda yang mau gabung bersama kami di WhatsApp 081-555-600-915. Saya putarkan dulu lagu yang di request sama Pak Kusnan di Lamongan ya. Ada Lobo dengan Salah.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, warga Kalipare kesulitan air, Polres Malang BPBD salurkan 5.000 liter. Informasi selengkapnya disampaikan Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
1: Banduarjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari yang terdampak kemarau panjang. Sebanyak 5.000 liter air bersih didistribusikan menggunakan satu unit truk tangki air. Bantuan tersebut menyasar warga RT 37 hingga RT 45 yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kapolsek Kalipari AKP Faris Kausar Ramadhani mengatakan distribusi air bersih dilakukan melalui koordinasi antara Polres Malang, BPBD Kabupaten Malang, pemerintah desa dan masyarakat setempat guna memastikan bantuan tepat sasaran. Dalam proses penyaluran, personel kepolisian bersama petugas BPBD dan perangkat desa turut mengawasi pembagian air agar seluruh warga yang membutuhkan dapat menerima bantuan secara merata. Faris menambahkan kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kabupaten Malang yang terdampak musim kemarau berkepanjangan. Sementara itu, Kasihumas Polres Malang, AKP M. Budiono mengimbau masyarakat yang mengalami krisis air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa maupun kepolisian setempat. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting untuk mempercepat proses pendataan dan penyaluran bantuan ke wilayah yang membutuhkan. BPBD Kabupaten Malang bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan pemantauan dampak kekeringan serta menyalurkan bantuan air bersih ke daerah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.

Untuk yang sudah request lagu-lagunya, nanti kita putarkan satu-satu begitu ya. Barusan kita dengarkan lagu dari Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Terima kasih ya yang saat ini juga sedang mendengarkan menggunakan aplikasi RRI Digital, juga selamat mendengarkan. Jadi gak harus ada di Malang untuk bisa mendengarkan Pro 1 RRI Malang begitu ya. Anda bisa menggunakan audio streaming kami. Selain melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa melalui portal resmi kami ya, www.rri.co.id. Jadi Anda bisa terus update informasi terbaru yang kami hadirkan ya, tidak hanya untuk Anda yang mau mendengarkan radio Republik Indonesia, tapi Anda juga bisa menyimak berbagai informasi begitu ya, dalam bentuk portal atau berita begitu, yang bisa Anda baca kembali, bisa Anda ulas kembali. Jadi Anda bisa sambil mendengarkan radio juga sambil menyimak berbagai informasi atau berita yang kami tulis, rekan-rekan reporter kami, untuk menyajikan informasi terbaru di rri.co.id. Yang di Probolinggo juga terima kasih, di 88,3 FM Anda bisa simak kami ya untuk siang hari ini. Mbak Herlina di Pasuruan juga terima kasih. Sehat itu mahal sekali Mbak. Ya, setuju sekali Mbak Herlina ya. Katanya mau dengerin lagunya Doa Kekasih dari Koni Dio featuring Wisnu. Salamnya buat kru Pro 1 RRI dan juga semuanya aja. Selamat beraktivitas. Untuk Adiah Larasnya sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Herlina. Lagunya nanti coba kita cari, mudah-mudahan bisa terputarkan ya untuk siang hari ini. Yang mau mendengarkan lagunya dari Dedi Dores dengan Mendung Tak Berarti Hujan, itu tadi ada Pak Sutawijaya mau dengarkan lagu ini. Langsung saya putarkan ya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Ya, satu lagu dari Konidio featuring Wisnu, Doa Seorang Kekasih. Ini lagu yang direquest sama Mbak Herlina di Pasuruan ya, sudah terputarkan untuk siang hari ini. Terima kasih. Informasi untuk Anda pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5368EFT atas nama Muhammad Ivan. Alamatnya di Dusun Kerajaan RT1 RW1 Desa Serigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Hilangnya di sekitaran Lawang ya. Jadi untuk Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Muhammad Ivan. Anda bisa hubungi di 0812-5259-4886 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, bisa hubungi kami di 081-34-674. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4080BAZ atas nama Muhammad Badri. Alamatnya di Jalan Kolonel Sugiono 1A nomor 14 RT 4 RW 6 Mergosono, Kecamatan Kedung Kandang. Hilangnya di daerah Kedung Kandang begitu ya. Bagi Anda yang menemukan, silakan Anda bisa mengembalikan kepada saudara Maulana Drininda Oka Nurdiansyah. Anda bisa hubungi di 0858 5514 4165.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

Ebit GAD dengan Camelia 2. Ini lagu yang direquest sama Mas Faris di Batu. Terima kasih ya. Belum saya bacakan tapi sudah saya putarkan lagunya ya. Terima kasih. Mau dengerin? Bukan Mas Faris ternyata. Ya Allah, siapa tadi ya? Salah dong. Oh, Mas Rendra di Jember. Masya Allah. Mohon maaf ya. Salah. Mas Rendra di Jember katanya aku request lagunya Ebit GAD aja yang Camelia 2, katanya gitu tadi ya. Terima kasih, iya bener Mbak Diah Laras, es tapi ketan, siang-siang kita jogetan. Kayak bikin pantun ya, kalau orang Jember biasanya ngomongnya gitu ya. Terima kasih sudah terputar ya Mas Rendra di Jember lagunya. Kalau Mas Faris di Batu tuh pengen dengerin lagunya Potret yang Salah katanya. Sudah saya siapkan, sudah masuk playlist ya Mas Faris di Batu, tunggu aja. Salamnya buat Pak Suranto, spesial untuk Kak Aji, untuk Kak Larasnya juga terima kasih, ditunggu lagunya. Terima kasih juga untuk Mas Faris di Batu. Lagunya langsung saya putarkan aja kali ya, mumpung masih ada waktu di 100% Indonesia.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Release Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang ya. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani Arga Saputra, diawali dengan program prioritas nasional UMKM Bicara. Hari ini merintis bisnis kreatif lewat Ekoprint. Nah, seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh owner dari Danita Humid dan juga anggota komunitas Enak atau emak-emak naik kelas begitu ya. Ada Ibu Puji Astuti yang nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Malang untuk sharing-sharing seperti apa sih merintis bisnis kreatif lewat Ekoprint dalam UMKM Bicara nanti pukul 15 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi untuk 100% Indonesia hari ini pendengar, Senin 28 September 2026. Jangan kemana-mana juga, tapi sesaat lagi saya juga akan hadirkan informasi terbaru dalam lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, Satres Narkoba Polres Malang amankan 1,15 kg sabu di kawasan Singosari. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William, silakan.
1: Baik, pendengar, Satres Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi asal Jakarta. Polisi menangkap pria inisial RM 30, warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah Singosari. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 poket sabu dengan berat total 1,159,49 gram atau sekitar 1,15 kg. Barang bukti tersebut disebut oleh tersangka datang dari Jakarta. Selain sabu, polisi juga menemukan 2.122 butir pil ekstasi atau inex berwarna hijau dengan logo Casper, serta 163 cartridge vape merek Tax dan Global berisi cairan bening yang diduga mengandung etomidit. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448 gram. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti lain juga dari tersangka. Rulian mengatakan, RM merupakan warga desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan saat diamankan, tersangka diketahui tinggal di sebuah rumah kos di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Atas perkara tersebut, RM disangkakan pasal berlapis dan diancam pidana penjara seumur hidup dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sementara itu, terkait perkembangan penyelidikan, polisi masih mengejar informasi terkait penyuplai barang yang diberikan kepada pria inisial RM tersebut. William Nathan melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih William Nathan. Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Ajang cari atlet karate nasional Piala Panglima TNI digelar di Kota Malang. Informasi selengkapnya bersama Awang Sukmawan. Awang.
2: Ya, pendengar, ratusan kontingen karateka dari berbagai daerah memadati venue open turnamen karate Piala Panglima TNI di Gor Kenaro, Kota Malang pada hari ini. Event bergengsi yang digelar rutin setiap tahun itu diikuti sekitar 3.050 peserta dari 152 kontingen. Menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Kegiatan ini dibuka dengan pernyataan bahwa turnamen karate Piala Panglima TNI merupakan event yang sangat ditunggu masyarakat. Selain sebagai ajang pencarian bakat, turnamen ini juga diharapkan bisa memperkuat persatuan antara TNI, Polri, dan masyarakat melalui cabang olahraga karate. Panglima TNI dalam amanatnya juga menekankan bahwa event ini bertujuan untuk mendorong generasi muda mencintai olahraga yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertandingan kali ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari usia dini atau PAUD, hingga veteran di atas usia 45 tahun. Panglima Divisi juga mengatakan bahwa peserta datang dari berbagai wilayah termasuk Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Dalam kesempatan itu, Panglima juga menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan prestasi, menjaga sportivitas, dan berusaha semaksimal mungkin. Menurutnya, tujuan utama dari turnamen ini adalah menemukan atlet-atlet nasional yang dapat membanggakan Indonesia. Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari kontribusi TNI dalam membangun olahraga prestasi nasional. Selain karate, TNI juga menggelar berbagai cabang olahraga lain dalam rangka HUT TNI. Namun untuk wilayah Malang, difokuskan adalah pada cabang karate. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang sore ini, 28 September 2026. Saya Arga Saputra bertugas menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mengawali program Malang sore ini pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan program prioritas nasional Dialog UMKM Bicara. Hari ini kita akan berbincang seputar topik merintis bisnis kreatif lewat ekoprint. Nanti hadir narasumber yang siap berbagi informasinya untuk Anda. Beliau adalah owner Danita Humid dan anggota komunitas E-Enak, emak-emak naik kelas pendengar. Nanti Anda dapat mengikuti perbincangannya hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berjejaring bersama Pro 1 RRI, Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Akan kami hadirkan info prima untuk Anda. Kami akan update berita dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur untuk Anda melalui info prima. Lepas dari info prima, musik dan informasi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian Malang sore ini pendengar, hari ini Senin 28 September 2026. Oleh karena itu, tetaplah pastikan Anda memantau program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dalam rangkaian Malang sore ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program prioritas nasional UMKM Bicara. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama beliau, owner dari Danita Homemade dan anggota komunitas emak-emak naik kelas, pendengar. Hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ngobrol soal merintis bisnis kreatif lewat ekoprint. Nanti saya juga undang Anda untuk bisa ngobrol langsung bersama Ibu Puji Astuti ya, owner dari Danita Homemade dan juga anggota komunitas emak-emak naik kelas. Kalau Anda di antaranya adalah para pelaku UMKM, kemudian di antara pendengar juga mungkin menggeluti bidang yang sama dengan Bu Puji, yaitu ekoprint, begitu pendengar, pengen sharing, pengen curhat langsung bersama Bu Puji Astuti, silakan. Saya tunggu nanti di 081-555-6915. Sekali lagi di 081-555-6915. Pendengar, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan bagian penting dari misi Astacita dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam memperkuat ekonomi dari bawah, pendengar. Dalam hal ini, fokus Astacita untuk UMKM diantaranya adalah kemandirian ekonomi, di mana mendorong swasembada dan juga memperkuat produk lokal agar mampu bersaing di pasar domestik hingga global, kemudian penciptaan lapangan kerja dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang berkualitas melalui pemberdayaan usaha kecil, serta peningkatan kelas UMKM melalui program pembinaan, pelatihan digital, dan juga fasilitas permodalan yang diinisiasi oleh Kementerian UMKM, pendengar. Bentuk program nyatanya diantaranya misalnya adalah Entrepreneur Hub, ada pelatihan bisnis terpadu di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas dan literasi dari para pelaku digital dan juga para pelaku usaha, kemudian akses permodalan, yaitu penyaluran pembiayaan mudah seperti kredit usaha rakyat atau KUR, dan pembiayaan ultramikro, serta kolaborasi BUMN dan juga lembaga, di antaranya biasanya menggelar pameran produk, kemudian pendampingan izin usaha agar UMKM ini memenuhi standar kualitas nasional. Nah, bagaimana implementasi dari program prioritas nasional UMKM ini, pendengar? Oleh karena itu, dalam UMKM Bicara kita akan bincang-bincang seputar bagaimana merintis kemudian bisnis kreatif lewat ekoprint ini bersama beliau, owner Danita Homemade dan anggota dari komunitas emak-emak naik kelas. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Malang, Ibu Puji Astuti. Ibu Puji, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Arka.
0: Kabar baik hari ini, sehat Bu Puji?
1: Alhamdulillah, sehat Mas Arka.
0: Alhamdulillah, jadi Bu Puji ini brandnya namanya adalah Danita Homemade, betul ya Bu Puji ya?
1: Iya benar.
0: Jadi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang apa itu ekoprint, kemudian dalam Danita Homemade, produk-produk apa saja yang sudah di-create oleh Bu Puji, Bu Puji boleh cerita dulu menggeluti kemudian bidang UMKM ini, sejarahnya, latar belakangnya seperti apa pada saat itu, Bu Puji? Monggo Ibu.
1: Ya, terima kasih Mas Arga. Saya di sini akan menceritakan sedikit saja ya. Untuk Danita Homemade ini berdiri tahun 2020, yaitu pada saat COVID ya, di mana semua orang pada stay at home ya. Jadi usaha catering saya, catering kue saya lagi merosot ya. Jadi enggak ada pemesanan. Kemudian saya habis melakukan pelatihan ekoprint yang diselenggarakan di Sprindak Kabupaten Malang, itu akhirnya saya belajar. Kemudian saya beranikan diri untuk menggeluti usaha ekoprint ini.
0: Sebelumnya Bu Puji fokus usahanya adalah catering ya, sebelum menjalankan Danita Homemade ini melalui ekoprint. Dan itu berlangsung pada tahun 2020 pas pandemi ya Bu, pas pandemi COVID-19.
1: Iya betul, pas pandemi.
0: Mengapa kemudian punya keberanian untuk shifting usaha ini Bu, dari kemudian catering lalu menekuni ekoprint ini, apalagi waktu itu timingnya adalah pas pandemi COVID-19 ya,
1: iya,
0: di mana mungkin banyak orang mungkin tidak berani membuka kegiatan usaha, namun Bu Puji punya keberanian untuk melakukan sebuah gebrakan ini. Bagaimana pada saat itu pertimbangannya Bu Puji?
1: Iya, untuk pertama itu kan saya habis pelatihan itu kan saya mencoba-coba ya, mencoba membuat satu kain, dua kain gitu, dan hasilnya itu bagus gitu loh. Kemudian saya posting di Facebook, ada yang tanya, kemudian ada yang beli. Alhamdulillah dari situ kemudian kita mengenal, buat lagi ya, saya posting lagi di Facebook gitu. di Instagram itu ada yang tanya gitu.
0: Oke. Dari situ karena melihat mungkin respon dari publik yang baik, akhirnya Bu Puji menseriusi bisnis ekoprint ini begitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul. Kemudian waktu tahun 2021 itu kan saya dapat undangan ya, lolos kurasi Akademi Kreasi Indonesia tahun 2021 itu yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Dari situ saya terpilih 20 besar se-Jawa Timur. Kemudian dari situ disaring lagi kan menjadi 10 besar. Di situ itu kan ada pamerannya. Saya pikir gini, masa ada pameran kok produknya cuma sedikit gitu kan. Waktu itu kan memang sedikit. Jadi gak berani produksi banyak. Kemudian saya berani. Dari situ itu branding pertama kali untuk Danita Homemade. Jadi saya nekat saja lah. Jadi nekat, ikut aja, ikut enggak ya, ikut aja deh. Untuk biar kita bisa nge-branding apa produk kita. Dari situ gak mungkin kan kita mau pameran produknya sedikit. Akhirnya kita membuat lagi. Nah dari situ itu penjualan itu 70%.
0: Oh wow, dari pameran itu.
1: Dari
0: ya,
1: pameran itu yang diselenggarakan sama kementerian waktu itu Pak Sandiaga Uno ya, menterinya ya. Dari situ diborong sama Pak Sandiaga, sama apa pejabat-pejabatnya itu ya. Dari situ kemudian saya membuat lagi dari yang awalnya modalnya cuma 2 kain ya. Sekarang sudah bermacam-macam produk.
0: Oke, awalnya memang kain ya Bu Puji ya.
1: Iya.
0: Dan belajar ekoprint itu pada tahun 2020 ya.
1: Iya.
0: Di tahun yang sama ya Bu Puji ya.
1: Di tahun yang sama.
0: Oke, waktu itu 2020 belajar ekoprint dari siapa Bu? Ada program dari pemerintah kah atau Ibu Puji ikut komunitas?
1: Iya, waktu itu ada program dari pemerintah. Dari Disprindak Kabupaten Malang. Ya, dari situ belajar kan ekoprint. Kemudian saya tidak menutup di situ saja belajarnya. Kita belajar terus. Dari workshop-workshop yang berbayar secara pribadi. Kemudian dari pelatihan-pelatihan dari dinas terkait, dinas koperasi Provinsi Jawa Timur. Disitulah kita berkembang.
0: Baik. Nah, boleh digambarkan ini kepada para pendengar ini atau mungkin pemirsa yang mengikuti siaran kita lewat live YouTube RRI Malang Official, sudah tampak ini ya produk-produknya Bu Puji. Ada sepatu, pendengar ada tas, ada udeng ya Bu. Kemudian produk pertamanya ada kain. Sebetulnya ekoprint itu metode seperti apa sih Bu? Atau kemudian kerajinan seperti apa ini? Boleh digambarkan Bu Puji?
1: Iya. Ekoprint itu adalah teknik mencetak daun. Daun asli daun ya.
0: Asli daun ya Bu ya?
1: Iya, asli daun dan bunga yang ditempelkan pada media seperti kain, kertas, ataupun kulit. Jadi medianya ini harus dari alam. Seperti kainnya itu harus dari alam. Jadi yang berserat alam, kain katun, dari kain sutra, seperti itu.
0: Oke.
1: Kemudian untuk kulit, ini bisa ditempelkan di kulit ya. Medianya kulit itu bisa media kulit sapi, domba, ataupun kambing. Untuk di media kertas, itu kertasnya itu yang sak semen itu bisa digunakan untuk ekoprint.
0: Oke, jadi betul-betul daun ya, daun-daun asli. Daun apapun itu bisa digunakan ya Bu Puji ya?
1: Tidak semua daun bisa digunakan untuk ekoprint. Jadi daun yang digunakan itu yang bertanin tinggi. Tanin itu yang menghasilkan rasa getir, bukan pahit ya. Getir di tumbuhan. Seperti daun jati, daun ekaliptus, terus kenikir itu bisa digunakan. Rumput aja bisa digunakan. Rumput ketulan namanya.
0: Baik.
1: Ya, untuk pewarnanya juga pewarna alam.
0: Nah itu dia Bu, maksudnya bentuknya itu motifnya kan dari daun.
1: Iya, betul.
0: Daun yang digunakan tadi adalah daun-daun yang punya getir yang tinggi begitu, kandungan getir yang tinggi. Iya. Nah, untuk menciptakan warnanya itu bagaimana ini, Bu Puji?
1: Untuk menciptakan warna itu dari kayu-kayuan asli. Seperti kayu secang, kayu tinggi, kemudian daun yang taninnya tinggi, daun ketapang, daun mangga, itu bisa digunakan.
0: Okay.
1: Jadi apa? Pewarnanya tadi dari alam ya, dari serbuk kayu, kemudian direndam, kemudian direbus.
0: Oke, bersama dengan daun yang akan kita onda ya, Bu ya.
1: Enggak. Itu melalui prosesnya begitu panjang.
0: Tahapannya panjang ya.
1: Tahapannya panjang.
0: Ya.
1: Jadi enggak langsung dicampur gitu daunnya, enggak. Jadi kita nanti prosesnya itu mulai dari scoring terlebih dahulu. Scoring itu menghilangkan zat lilin yang ada di kain.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan kalau kita beli kain itu kan kainnya itu kan putih ya. Di situ kan ada zat lilinnya. Jadi dikeluarkan agar bisa masuk proses berikutnya.
0: Okay.
1: Proses berikutnya yaitu mordanting. Mordanting itu proses untuk memasukkan serat alami daun-daun tadi agar bisa masuk ke pori-pori kain. Jadi dari situ, setelah itu dilakukan teknik pencetakan. Pencetakannya itu secara manual. Jadi kain dibentangkan, gitu, ditempeli daun-daun. Kemudian ada kain transfer warna itu, kain yang dikasih warna tadi yang sudah direbus tadi, kemudian ditutup di kainnya, di atas kain. Kemudian dengan cara manual juga, dengan cara diinjek-injek untuk mentransfer warnanya agar warnanya tadi masuk ke kain.
0: Dan juga berdasarkan motif yang kita tempel satu persatu tadi itu ya,
1: betul.
0: Bu Puji. Itu pada kain. Ini kan produknya saya lihat ada sepatu, ada udeng, ada tas. Gimana, Bu? Itu prosesnya beda lagi?
1: Itu prosesnya beda lagi. Jadi setelah dibuat ecoprint, itu kan kita nggak mungkin ya jualan selembar kain aja.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena orang pengen buat baju gitu, ada sebenarnya ada juga baju, kebetulan saya tadi nggak bawa. Jadi baju-baju tersebut itu modelnya juga beda satu sama lain. Kemudian untuk sepatunya ini dari kulit, jadi kulit ini, yang ini domba, yang ini dari kulit sapi. Itu prosesnya beda lagi.
0: Oke, demikian pula prosesnya berbeda pula untuk tas, demikian ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah ini kan kalau diceritakan oleh Bu Puji, kita membayangkannya saja tahapannya itu rumit ya sebetulnya ya Bu Puji ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana Bu Puji menemukan ketertarikan dalam ecoprint ini? Ini apa, didasari hobi atau bagaimana ini Bu Puji menemukan apa ya ketertarikan, kemudian keseruan sehingga mau mendalami ecoprint ini lebih dalam ini, Bu?
1: Iya. Sebenarnya ketertarikan saya ini termasuk berjiwa seni ya. Jadi yang dikeluarkan jejaknya daun itu benar-benar dari alam. Dari situ kita bisa melihat ketika dibuka gitu ya, sudah matang ya. Saya kalau ngomong lontongnya sudah matang. Kan karena digulung ya, seperti lontong gitu ya. Jadi dibuka daun demi daun itu motifnya itu berbeda-beda. Jadi ada daun yang warnanya motifnya ungu, jejak daunnya ada yang kuning, ada yang hitam. Jadi di situ benar-benar menciptakan rasa apa ya, ketenangan
0: dan kepuasan tersendiri ya Bu.
1: Iya, betul.
0: Sebagai seorang apa, produsennya begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, jadi satu kain dengan kain yang lain itu bisa jadi punya motif yang berbeda ya.
1: Iya,
0: Bu Puji,
1: betul
0: ya.
1: Jadi kain motifnya berbeda, dengan pewarnaannya berbeda pula hasilnya.
0: Oke, baik. Nah, Bu Puji, ini kan mungkin sebuah apa, produk baru bagi kita begitu ya. Mungkin yeah. kalau kain apa segala macam kita kenalnya kalau di Jawa Timur batik dan lain sebagainya. Yeah. Mengenalkannya ini kepada masyarakat gimana ini Bu? Maksudnya apa ya? Memberikan pilihan kepada konsumen, kepada masyarakat bahwa sekarang itu ada loh satu bentuk kerajinan yaitu ecoprint. Mudah nggak sebetulnya Bu Puji dalam apa mensosialisasikan atau mengenalkan kepada konsumen ini Bu?
1: Iya, sebenarnya sih dianggap mudah ya sulit ya. Karena tidak semua orang mencintai kesenian ya. Saya itu sering workshop-workshop atau pameran-pameran, jadi kita mengenalkannya di situ lewat pameran, edukasi-edukasi itu uniknya ecoprint itu apa. Jadi produk yang dihasilkan satu sama lain itu berbeda. Jadi disitulah orang-orang yang membuat ketertarikannya. Kemudian kita membuat edukasi-edukasi ya, pelatihan-pelatihan itu. Tapi tidak semua orang ternyata yang menyukai itu. Cuma sebagian ada 50% lah, kadang seperti itu.
0: Ada nilai eksklusifnya ya Bu Puji ya. Bisa jadi antara satu sepatu dan sepatu yang lain itu gak mungkin sama persis ya Bu Puji ya. Kemudian atau sekali. Kain satu dengan kain yang lain, baju satu dengan baju yang lain. Beda. Itu ada nilai eksklusifnya, ada pembedanya. Mungkin di situ yang membuat orang apa tertarik ya. Karena bisa jadi hanya saya yang punya gitu ya Bu Puji. Gak ada yang mengembangkan. Bari ya.
1: Iya, disitulah orang-orang tuh lihat kayak sepatu gini ya. Ini nggak ada yang menyamai. Ini unik sekali, bagus gitu. Kemudian kuat lagi ya. Di samping biasanya kulit kan memang kuat gitu ya, identiknya. Seperti tas itu unik, nggak seperti yang ada di pasaran, itu yang membuat nilainya eksklusif.
0: Betul, ini kulit asli semua ya Bu Puji, baik tas maupun sepatu ya Bu ya?
1: Iya, ini untuk tasnya ini ada dari apa kulit yang dipadukan sama kanvas. Nah ini untuk modelnya ini desain sendiri.
0: Oke, baik.
1: Sepatunya juga desain sendiri. Jadi untuk baju itu juga desain sendiri.
0: Wow, luar biasa. Nah, mencari inspirasinya dari mana ini Bu Puji?
1: Inspirasi itu ya lihat-lihat di YouTube, di toko-toko, toko-toko barang eksklusif itu ya. Kadang dari situ kita inspirasinya.
0: Oke. Dan yang menarik misalnya kalau sepatu kulit begitu biasanya kan polos ya Bu, hanya warna tertentu saja begitu ya. Kalau ecoprint ini ada motifnya, ya motifnya.
1: Iya. Oke. Ini juga dari warnanya dari alam loh Mas. Jadi ada warna abu-abu sama motifnya daun-daun.
0: Oke. Dan warna yang diciptakan dari ecoprint ini berdasarkan warna tadi alami itu Bu Puji, bisa muncul semua warna yang maksudnya kini kan cenderung warna-warna yang earth tone soft. Begitu ya, soft begitu Bu Puji. Tapi warna-warna yang lain pun sebetulnya bisa di-create atau bisa diciptakan Bu Puji?
1: Warna-warna itu bisa diciptakan ya. Kalau berdasarkan apa namanya kayu-kayuannya tadi itu, taninnya tadi ya. Jadi sebenarnya warna alam itu diciptakan berdasarkan ya jenis kayunya. Jadi kan ada warna coklat itu dari kayu apa, kayu tinggi, dari secang, dari warna merah. Dari situ kita belajar-belajar akhirnya hafal.
0: Oke, baik. Magiku hibiniu, semuanya bisa tercipta dari warna-warna alami itu enggak, ya?
1: Enggak juga. Jadi kan tidak semua kayu menghasilkan warna yang lain, yang sama gitu ya. Walaupun sama-sama tinggi, itu kadang-kadang itu yang diciptakan itu beda hasilnya. Jadi dilihat dari tua atau mudanya pohon. Jadi pernah coba kan ya. Kayu tinggi ya, beli kayu tinggi, hasilnya itu tidak sama ternyata. Ternyata dari situ saya penelitiannya. Jadi meneliti sendiri.
0: Oke, jadi karakteristik warnanya tercipta adalah karakteristik yang soft, begitu ya Bu Puji?
1: Iya, betul.
0: Lebih ke earth tone, begitu ya Bu, yang kalem, pastel, begitu ya. Memang sekarang lagi tren ya warna-warna itu ya Bu Puji ya?
1: Iya, warna itu bukannya tren ya, memang yang dihasilkan seperti itu. Jadi kita mengikuti aja, tapi mengikuti zaman ya, sekarang ini juga ngetren, yang nggak begitu mencolok gitu.
0: Betul. Nah sekarang Bu Puji sudah berapa banyak produk yang bisa dihasilkan melalui Danita Homemade ini? Ada kain, ada sepatu, ada tas, ada udeng, apalagi nih Bu?
1: Ada apa? Shawl, baju. Baju itu dicampur sastra Indonesia, okay. Itu sama tenun, itu. Kemudian ada sepatu, ada udeng, ada tas. Ada di rumah itu masih ada tumbler.
0: Di tumbler juga bisa ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Topi di muk juga bisa. Muk kan dari keramik ya.
0: Kalau tumbler Bu Puji, material tumblernya adalah?
1: Material tumblernya itu kayak apa ya? Aluminium.
0: Aluminium ya.
1: Tapi yang ada catnya.
0: Oke.
1: Jadi yang dikukus tidak meleleh.
0: Oh iya, karena kan prosesnya tadi dikukus itu dia tadi ya,
1: betul,
0: Bu Puji ya.
1: Betul,
0: oke, sekali. Nempel ya Bu di tumbler ya?
1: Nempel. Mudah kok pakainya kalau buat tumbler. Jadi tergantung tumblernya ya.
0: Baik. Tapi warna-warna yang diciptakan, kemudian motif-motif yang diciptakan ini luntur nggak sih Bu Puji? Kalau batik kan juga biasanya juga walaupun di batik gitu secara tradisional masih sering kadang ada yang luntur dan lain sebagainya. Yeah. Kalau ecoprint?
1: Kalau ecoprint namanya dari alam ya, mesti luntur.
0: Oke.
1: Dan lunturnya itu karena sustainable ya. Ecoprint itu kalau sudah jelek itu ya bisa di ecoprint lagi.
0: Dari
1: situ ya kita bisa namanya sustainable berkepanjangan ya. Namanya baju saya ini jelek ya, sudah jelek ya, saya ecoprint lagi. Saya beri warna alam lagi. Kalau sintetis, warna sintetis kan nggak bisa di ecoprint lagi.
0: Betul, betul. Oleh karena itu warna sintetis pun juga lebih tahan lama ya, tapi nggak itu dia tadi. Nggak ramah lingkungan ya Bu Puji ya. Kalau ecoprint misalnya bajunya luntur, motifnya luntur, bisa diciptakan motif yang baru atau warna yang baru ya.
1: Iya,
0: Bu Puji.
1: Betul, betul.
0: Wow,
1: sekali.
0: Luar biasa. Nah Bu Puji perjalanannya kan dari tahun 2020. Sekarang 2026, kurang lebih sudah 6 tahun berjalan ini ya.
1: Betul.
0: Metode pemasarannya, kemudian mengenalkan kepada masyarakat lebih luas melalui produk-produknya Bu Puji ini, caranya bagaimana saja yang dilakukan oleh Bu Puji ini?
1: Untuk pemasaran marketingnya ya, kita melakukan marketplace ya, terutama di Instagram. Itu nyambungnya ke Google, dari Google ke WhatsApp, dari situ.
0: Okay.
1: Kemudian di Shopee juga ada, tapi orang berminatnya itu, nyantolnya itu banyak yang di Instagram. Kemudian waktu pameran-pameran itu kita marketnya di situ. Jadi pameran di mana saja ikuti aja.
0: Okay, gitu. Betul. Nah, info pameran itu dapat dari mana Bu Puji?
1: Kadang kita dapat panggilan dari dinas, dinas provinsi Jawa Timur, kemudian dari Disperindag, ada juga keuangan KPKNL, itu menjadi yang bina kita.
0: Oke, nah agar bisa berjejaring dengan dinas, misalnya dengan KPKNL dan juga berbagai macam stakeholder itu dia tadi, harus seperti apa Bu? Atau langkahnya memulainya gimana ini Bu Puji?
1: Saya itu ya mulai usaha aja gitu. Tiba-tiba ada undangan.
0: Okay.
1: Kemudian kita harus aktif mencari informasi. Sekarang kan semuanya pada berebutan ya. Sekarang zamannya rebutan, bukan kita didatangi.
0: Okay.
1: Bukan. Jadi kita harus aktif melihat di Instagram bagaimana ada peluang-peluang apa yang di situ. Jadi kita harus aktif daftar. Karena peluang itu tidak akan datang.
0: Betul.
1: Kedua kalinya.
0: Betul. Mungkin kuota untuk melakukan pameran terbatas, sementara para pelaku UMKM-nya juga banyak sekali ya, Bu
1: iya,
0: Puji
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, Bu Puji ini kan juga tergabung lewat komunitas Emak-Emak Naik Kelas. Ini semuanya para pelaku UMKM atau gimana ini, Bu Puji?
1: Iya, benar. Emak-Emak Naik Kelas. Ini kan komunitas ya. Komunitas emak-emak pengusaha yang ingin naik kelas. Jadi di situ kita bisa kolaborasi. Dan mereka itu tidak pelit ilmu.
0: Okay.
1: Jadi semuanya berbagi di situ. Di emak-emak enak.
0: Baik. Emak-emak naik kelas ya kepanjangannya ya. Nah, itu mungkin salah satu keuntungan ketika para pelaku UMKM ini berkomunitas ya, Bu Puji ya.
1: Iya, betul.
0: Dapat pendampingan bersama, pelatihan
1: betul.
0: Bersama, ada info misalnya pameran juga misalnya salah
1: iya.
0: satunya disebarkan lewat komunitas.
1: Iya, betul di situ.
0: Jadi para pelaku UMKM jangan malu untuk ikut komunitas ya, Bu Puji
1: iya,
0: karena
1: benar.
0: Manfaatnya banyak sekali luar biasa. Nah, masalah harga ini, Bu Puji, gimana ini menentukan harga satu produk dengan satu produk yang lainnya?
1: Kalau harga ya seperti biasa, kita kan sudah dilatih ya, diberikan pelatihan-pelatihan menentukan harga produksi. Jadi HPP itu dari bahan baku, kemudian ditambah ongkos tenaga kerja dan ditambah keuntungan 30 antara 40% lah. Segitu.
0: Itu ketemu harga
1: ketemu
0: yang
1: harganya.
0: Tidak dipasarkan ya, Bu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan
1: terus ongkos tenaga kerja, ya, biaya produksi tadi.
0: Baik. Dan sekarang perkembangannya dari Bu Puji belajar EcoPrint awal 2020 sampai sekarang bagaimana, Bu? Kalau saya lihat kan mungkin masih jarang ya, atau sebetulnya persaingannya juga sudah mulai banyak para pelaku usaha UMKM yang juga menggeluti bidang EcoPrint juga ini, Bu Puji.
1: Iya. Untuk persaingannya sekarang semakin ketat, Mas. Jadi semakin banyak pengusaha-pengusaha itu yang bergelut di EcoPrint ini. Jadi persaingannya juga ketat. Kemudian kita harus banyak inovasi. Inovasi-inovasi. Jadi warna-warna apa yang dikeluarkan, kita harus tetap belajar. Di situ kita nggak boleh egois ya. Jadi saya sudah punya, sudah winter gitu, nggak mau belajar, itu salah.
0: Okay.
1: Jadi kita harus belajar, tetap belajar. Bagaimana menginovasi produk kita agar tetap
0: berkembang,
1: berkembang.
0: Mungkin tekniknya ada yang baru, begitu
1: iya,
0: ya, Bu Puji ya.
1: Betul sekali.
0: Mungkin menciptakan warnanya harus seperti apa, kemudian
1: iya.
0: mengembangkannya dari EcoPrint ke produk-produk apa saja itu yang terus kemudian kita kembangkan lewat ikut pelatihan-pelatihan ya, Bu Puji ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Memang banyak Bu info pelatihan membuat EcoPrint di wilayah Jawa Timur, Bu Puji.
1: Untuk pelatihannya nggak begitu banyak, Mas. Kemudian ya kita harus mengembangkan ke orang-orang agar bisa EcoPrint. Jadi kan kalau kita memberi apa pelatihan gitu kan, otomatis mengajak orang agar menggunakan wasta EcoPrint.
0: Baik. Nah, di awal 2020, Bu Puji semuanya yang mengerjakan sendiri ya, Bu Ibu?
1: Iya.
0: Oke, sekarang?
1: Namanya sendiri, kemudian ada teman ikut gabung gitu. Kemudian saya berdiri sendiri lagi. Akhirnya sekarang berdiri lagi sendiri. Jadi ada tenaganya. Tenaganya ada yang lepas, ada yang seharian.
0: Baik. Jadi Bu Puji selain ada ready stock, melayani custom juga tidak, Bu Puji?
1: Iya, betul. Melayani custom.
0: Kalau ada permintaan misalnya dari customer, saya pengen dibuatin modelnya seperti ini dong, gitu ya, Bu ya?
1: Iya. Jadi melayani custom itu kan karena EcoPrint itu tidak semuanya harus sama. Kan nggak bisa, Mas ya, kalau EcoPrint itu sama. Disitulah kami jelaskan bagaimana EcoPrint itu, kalau modelnya seperti ini mungkin daunnya nggak akan sama. Dari situlah yang membuat uniknya dan eksklusifnya itu.
0: Oke, baik. Instagramnya adalah ecoprint_lode.danita, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Sekali lagi, pendengar, kalau pengen lihat karya-karyanya Bu Puji dan juga Danita Homemade, silakan ya stalking Instagramnya di ecoprint_lode.danita. Di situ produk-produknya didisplay oleh Bu Puji. Pemesanannya juga bisa dilakukan lewat Instagram yang terhubung lewat WhatsApp ya, Bu Puji ya.
1: Iya, betul. Ada di situ.
0: Baik.
1: Persiapannya.
0: Nah, pendengar saya juga tunggu untuk Anda yang mau ikutan ngobrol bersama Bu Puji, silakan 081555600915 ya. Kita masih berbincang soal bagaimana merintis bisnis kreatif lewat Ecoprint. Saya sapa dulu satu pendengar yang sudah ikutan join lewat WA ini Bu Puji, salah satunya ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Matur nuwun. Isi pesannya adalah mau tanya nih, bagi pemula yang ingin merintis bisnis Ecoprint dengan modal terbatas, apa langkah pertama yang paling krusial untuk dilakukan? Terima kasih. Nah, monggo Ibu.
1: Ya, untuk memulai usaha ya, jangan jangan menunggu komplit. Jadi
0: termasuk modal ya, Bu
1: termasuk
0: Puji.
1: Modalnya. Jadi modalnya itu cukup 4 lembar kain aja.
0: Pada saat memulai, Bu Puji pada cukup saat, hanya 4 lembar saja.
1: Iya. Wow. Di situ nanti kita lihat kinerja kita. Bagaimana reaksi konsumen. Jadi dari situ, kalau karya kita bagus dari dua itu, otomatis kita bisa mengembangkan lagi.
0: Oke.
1: Kalau tidak bisa, terpaksa kita buat lagi yang sempurna.
0: Baik, yang namanya usaha itu modal sekecil apapun atau sebesar apapun bukan poin utamanya ya Bu Puji ya, tapi mungkin kemauan, keterampilan dulu yang harus kita asah begitu ya. Mungkin Mas Theo bisa belajar dulu bagaimana teknik ecoprintnya.
1: Iya betul.
0: Itu kemudian didalami baru dimulai usahanya begitu ya Bu Puji.
1: Iya betul seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Yang sudah join lewat live chat YouTube RRI Malang Official, terima kasih yang sudah punya akun @restusayur9053. Sore Mas Arga, boleh tanyakah bagaimana kalau mau lihat hasil ecoprintnya dan pesan produknya? Nah kalau mau lihat hasilnya atau pesan produknya bisa di Instagram ya Bu Puji ya.
1: Instagram.
0: Sekali lagi, Instagramnya adalah ecoprint_lode.danita. Di situ juga ada nomor WhatsAppnya kalau mau pesan di 0822-2935-1630. Betul ya Bu Puji ya? Baik.
1: Atau lewat ke rumah saja nggak apa-apa.
0: Oh di mana Ibu?
1: Ke gerai. Perumahan Graha Permata Residen Blok X4 nomor 5 Pakis Jajar.
0: Baik, monggo langsung bisa datang, ngelihat langsung, coba-coba langsung mungkin lebih mantap ya.
1: Iya,
0: Bu Puji
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, kemudian yang punya akun @algecollection4879 isi pesannya, apakah Ibu punya komunitas yang mendukung usaha dan penjualan produk ecoprint? Kalau boleh tahu komunitas apa? Nah, boleh di terangkan kembali soal tadi komunitas yang diikuti oleh Bu Puji, salah satunya adalah komunitas emak-emak naik kelas tadi, monggo Bu Puji.
1: Iya, komunitas kita yaitu komunitas emak-emak naik kelas itu. Kemudian kita ada komunitas lagi, pencinta ecoprint.
0: Oh, ada komunitasnya ya Bu?
1: Iya, betul. Di Malang ini juga ada komunitas untuk ecoprint. Namanya Malang Ecoprint.
0: Malang Ecoprint.
1: Iya.
0: Kemudian ada pecinta ecoprint.
1: Iya, betul.
0: Kalau komunitas UMKM-nya adalah komunitas emak-emak naik kelas.
1: Emak-emak naik kelas.
0: Oke, join komunitas emak-emak naik kelas caranya gimana ini, Bu Puji? Mungkin di antara pendengar ini aja ada juga para pelaku UMKM yang pengen ikut dan juga sama-sama berkembang lewat komunitas emak-emak naik kelas ini, Bu.
1: Iya. Untuk join-nya mungkin bisa lihat di apa namanya? Ketuanya dulu ya. Ya, jadi izin ke ketuanya dulu bagaimana prosesnya. Kemudian di situ nanti kita akan diarahkan bagaimana caranya.
0: Baik.
1: Ikut-ikut.
0: Ketuanya adalah beliaunya adalah
1: Untuk sekarang Ibu Dewi.
0: Ibu Dewi.
1: Iya.
0: Baik. Nanti kita coba ajak ngobrol ya.
1: Ya.
0: Bu Dewi dari ketua komunitas emak-emak ini yang mengakomodir para pelaku UMKM di wilayah Malang Raya ya? Bu,
1: di wilayah Malang Raya.
0: Bu Puji ya? Oke.
1: Ya, betul.
0: Baik. Kemudian ada yang punya akun yang sudah ikutan komen di YouTube RRI Malang Official, Nahisa Frozen Food 9616. Kalau mau pesan sepatu bagaimana caranya? Ukuran sepatu saya nomor 41. Nah, gimana ini Bu Puji?
1: Kalau mengukur ya untuk sepatu ini biasanya saya hubungi orangnya, kemudian saya tanya panjangnya kakinya berapa. Kadang saya ukur sendiri itu Mas. Jadi panjang kakinya berapa, kemudian lingkar kakinya itu yang paling menonjol itu berapa. Jadi nanti bisa hubungi lewat WhatsApp.
0: Oke, okay. Kadang memang kalau kita sepatu-sepatu jadi misalnya 41 belum tentu juga pas ya Bu. Jadi sama Bu Puji diukur manual,
1: manual.
0: Ya.
1: Manual.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan kadang itu nomor saya ini terlalu kecil. Jadi nomor 37 itu ukurannya kakinya kecil. Jadi kan kaki setiap orang kan beda-beda ya.
0: Yeah.
1: Ada yang kecil tapi gemuk, ada yang panjang tapi kecil. Dari situlah kita mengetahui ukurannya.
0: Baik. Jadi lebih enak dipakai dan lebih pas ya kalau diukur secara langsung,
1: betul.
0: Ya. Oleh karena itu, kalau pengen custom sepatu bisa datang langsung ke showcase-nya Bu Puji. Alamatnya tadi di mana, Ibu?
1: Perum Graha Permata Residen, Blok X4 nomor 5. Pakis Jajar.
0: Baik, atau boleh dihubungi
1: Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
0: Kabupaten Malang. Atau boleh dihubungi nomor WA pendengar di 0822 2935 1630, atau Instagramnya ada di ecoprint_lode.danita. Nah, Bu Puji, menutup jumpa kita dalam UMKM Bicara pada hari ini, apa yang diharapkan agar bisnisnya Bu Puji terus berkembang, atau kemudian apa yang mau dipesankan kepada para pelaku UMKM yang lain yang saat ini juga mungkin sama-sama berjuang ya, Bu Puji ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam terus mengembangkan dan juga bisa bertahan ini. Monggo, Bu Puji.
1: Iya. Keinginan saya agar produk saya ini berkembang ya. Yang pertama, saya permodalan itu ya, yang nomor satu. Kemudian saya pinginnya itu ekspor. Jadi pinginnya ekspor agar bisa ke luar negeri gitu.
0: Oke. Itu yang diinginkan oleh Bu Puji ya. Caranya sudah mulai mungkin diseriusi ya, maksudnya diketahui ya bagaimana agar bisa ekspor.
1: Iya,
0: dan
1: sudah
0: juga
1: belajar,
0: mendapat
1: belajar
0: permodalan dan lain sebagainya.
1: Iya, okay. Masih belajar-belajar ini, tahap kecil.
0: Baik, dan mungkin Bu Puji mungkin boleh semangatnya untuk para pelaku UMKM yang juga sedang berjuang ini, Bu. Monggo, apa yang mau disampaikan?
1: Untuk UMKM yang sedang berjuang ya, jadi situasi perekonomian sekarang kan masih lemah ya. Tetaplah berkarya, tetaplah berusaha untuk membranding produk kita agar dikenal oleh masyarakat.
0: Baik, siap. Bu Puji, terima kasih banyak sudah bincang-bincang bersama Pro1 RRI Malang. Lain waktu kita sambung lagi, Bu Puji.
1: Terima kasih.
0: Pasti masih banyak yang penasaran dengan produknya Danita Homemade dan juga Ecoprint. Next time kita sambung kembali agar lebih banyak masyarakat yang aware, yang tahu adanya Ecoprint ini, terutama yang diproduksi oleh Bu Puji lewat brand Danita Homemade. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ibu Puji. Ibu Puji Astuti ini adalah owner Danita Homemade dan anggota komunitas emak-emak naik kelas ya, sudah bersama kami dalam UMKM Bicara merintis bisnis kreatif lewat Ecoprint. Terima kasih untuk Anda yang sudah join lewat live chat YouTube RRI Malang Official dan juga sudah menyimak perbincangan kami di FM 94,6 dan juga 88,3 FM untuk wilayah Probolinggo. Mudah-mudahan menginspirasi untuk para pelaku UMKM yang lain agar terus bisa bertahan dan juga terus berkembang ini usahanya. Saya Arga Saputra untuk UMKM Bicara hari ini, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Malang. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Programa 1 seluruh Korwil Nusantara Jawa Timur untuk info prima.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi,

0: 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah info prima selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Arif Kakarhi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Berikut laporan Iswantoro.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
3: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan tidur menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerjasama, dan kebiasaan kerja produktif.
2: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep yang juga bintang radio tahun 2025, Bayu Al-Wakfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Rukaya Zain melaporkan.
4: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep Bayu Al-Wakfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
5: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat. Semoga dapat, pokoknya saya kan mimpi harus tinggi dan besar gitu kak. Jadi saya mungkin semoga juara satu nasional gitu.
4: Bayu berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus membawa nama Sumenep dan Jawa Timur. Sementara itu, guru pendamping penyanyi solo SMA Negeri 2 Sumenep Wahida Inayatulaili mengatakan pemilihan lagu daerah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas dan budaya Madura. Persiapan juga dilakukan dengan memperkuat aransemen lagu agar karakter Sumenep semakin terlihat dalam penampilan Bayu.
6: Harapannya Bayu bisa mengharumkan nama Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur saja, nanti yang kena adalah sekolah juga. Jadi kan kebanggaan nih satu-satunya putra daerah Sumenep bisa guna sekolah.
4: Wahida berharap Bayu mampu tampil maksimal dan menjadi kebanggaan sekolah serta putra daerah Sumenep dalam ajang FLS 3N 2026.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumeneb Jajaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silahkan Dini.
7: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin terhadap puluhan narapidana dan pegawai sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Tugas gabungan TNI Polri bersama BNNK dan pengamanan lapas kelas 1 Surabaya menggelar razia di 5 blok hunian narapidana termasuk blok E yang memiliki pengamanan super maksimum di lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo. Kepala lapas kelas 1 Surabaya Sohibur Rohman mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan razia besar kedua sepanjang tahun 2026 dan digelar serentak di seluruh Indonesia. Hasil dari operasi tersebut, petugas menemukan beberapa barang yang seharusnya dilarang di blok hunian. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak lapas.
9: Kegiatan penggeledahan secara serempak. Nah, malam ini di Lapas Kelas 1 Surabaya melaksanakan itu. Alhamdulillah, berkat dukungan serta arahan dari pimpinan untuk kita terus bisa melaksanakan zero HP, pungli, dan narkoba secara periodik kami laksanakan. Nah, ini kali kedua kami melaksanakan kegiatan razia serentak gabungan bersama aparat penegak hukum yang lain. Kalau dari internal, kami menyiapkan sekitar 70 orang tadi. Ya, karena itu gabungan.
8: Dari penggeledahan, petugas mengamankan puluhan barang berbahaya di antaranya pisau modifikasi, gunting, senjata tajam, korek api, alat pemanas air, dan kabel listrik. Petugas juga mengamankan sejumlah barang lain, dan petugas memeriksa 51 narapidana dan 20 pegawai secara acak melalui tes urin dengan 10 parameter narkotika dan seluruhnya dinyatakan negatif. Penggeledahan dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, penegakan kepatuhan pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan. Hingga 2026, kerjasama tersebut telah mendorong pembayaran piutang iuran mencapai Rp41,16 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergi penegakan kepatuhan pemberi kerja melalui kegiatan sinergi kerjasama penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kedua lembaga dalam memastikan pemberi kerja memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, kolaborasi dengan Kejaksaan penting untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja, sekaligus memastikan hak perlindungan pekerja terpenuhi.
11: Selama ini ada 5 bentuk kerjasama yang sudah terlaksana dengan sangat baik. Yang pertama terkait dengan surat kuasa khusus atau SKK, kedua terkait dengan gugatan sederhana, dan yang ketiga bahkan sudah ada yang sampai pidana untuk perusahaan yang memang melakukan fraud. Yang keempat ada forum kepatuhan, itu BPJS Ketenagakerjaan didukung oleh Kejaksaan Negeri. Dan yang terakhir, bukan hanya di wilayah kepatuhan, kami menyebutnya Adiaksa Peduli Pekerja Rentan.
10: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Kohar mendorong kolaborasi ini untuk terus ditingkatkan antara BPJS dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur.
12: Termasuk juga untuk menggandeng dinas tenaga kerja di Kabupaten Kota supaya ketika institusi ini berkolaborasi sehingga ke depan untuk jumlah kepesertaan tenaga kerja ini lebih dari yang telah kita capai, artinya lebih dari 5,9 juta. Ini harapan ke depan ya.
10: Sepanjang 2026, sebanyak 1.199 pemberi kerja atau badan usaha telah dipanggil terkait penagihan piutang iuran dengan total nilai piutang mencapai Rp89,19 miliar. Ani Hasanah melaporkan.
7: Pendengar Pemkot Surabaya yang memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyalur asisten rumah tangga menyusul temuan pekerja yang mengaku tertahan di tempat penampungan dan dikenai denda. Pemeriksaan kini dilakukan terhadap 12 perusahaan penyalur yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
13: Pemerintah Kota Surabaya memeriksa 12 perusahaan penyalur asisten rumah tangga yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan pekerja yang mengaku tidak dapat pulang karena dikenai denda oleh perusahaan penyalur di Gunung Anyar. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut memiliki nomor induk berusaha tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja. Wali Kota juga menemukan kondisi tempat penampungan pekerja yang dinilai kurang layak. Jumlah pekerja dari Surabaya dan beberapa daerah lain masih bertahan karena belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pekerja yang dikenai denda Rp50.000 per hari selama berada di tempat penampungan dinilai semakin membebani pekerja ketika kepastian penempatan kerja belum jelas. Wali Kota Eri meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pendampingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada kepolisian. Ia juga meminta seluruh perusahaan penyalur ART di Surabaya segera melengkapi perizinan. Dari 12 perusahaan yang tercatat, Wali Kota Eri meminta izin usaha dan kondisi bangunan penampungan disesuaikan dengan ketentuan. Ia menegaskan penyalur yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan melakukan perekrutan maupun penyaluran pekerja. Sementara bagi penyalur yang terbukti tidak berizin akan ditutup.
14: Tadi saya yang kumpulkan hari ini yang 12, saya ingatkan lagi, izinmu si rumah tinggal lo. Kan duwe pirang omah nang kono, IMB-mu podong ya, jumlah kamarnya sama atau tidak. Maka jangan pernah lah bergerak dulu kalau aturannya ini belum dibenarkan. Kalau ini nanti ada lagi, tadi saya sampaikan, kalau ada lagi yang seperti ini dan ada tangisan lagi orang yang tidak punya, ketika dia mencari pekerja dengan cara yang benar tidak melanggar aturan, pasti tambah tak tutup, tak lapor ke polisi teman-teman dia.
13: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya juga akan menyusun aturan melalui peraturan wali kota untuk memperjelas ketentuan penyaluran ART di Surabaya. Aturan tersebut diharapkan mengatur kewajiban melapor kepada lingkungan setempat, kepastian penempatan, serta perlindungan pekerja selama berada di tempat penampungan. Ermina Jain melaporkan.
7: Pendengar Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan edukasi pemilik hewan peliharaan dan ternak tentang pencegahan zoonosis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
15: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan awali rangkaian Bulan Bakti Peternakan sekaligus memperingati Rabies Day dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan untuk mencegah penyakit zoonosis di alun-alun Lamongan. Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Sofiana Nurhayati, mengatakan edukasi tersebut penting seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan, khususnya kucing dan anjing. Menurutnya, pemilik hewan perlu memastikan kondisi kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penularan penyakit kepada manusia.
16: Kalau khusus hari ini memang kita membahas masalah zoonosis karena rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia, ke manusia ke hewan. Jadi beberapa penyakit ini yang harus kita waspadai karena biasanya sekarang banyak orang-orang yang sudah memelihara anak-anak atau hewan kesayangan, kucing sampai tidur bersama dan sebagainya, tapi tidak memperhatikan kesehatan hewannya. Karena kalau tidak memperhatikan kesehatan hewannya, ini kita khawatirkan nanti adanya rabies. Meskipun di Jawa Timur lepas dari atau bebas rabies.
15: Sofia menghimbau pemilik hewan peliharaan maupun ternak untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan pakan, tetapi juga kesehatan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, kolaborasi RRI dan TVRI Jawa Timur kembali diwujudkan melalui produksi program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio 2026. Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya kedua lembaga penyiaran publik untuk memperluas jangkauan konten ke berbagai platform, termasuk media digital dan media sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
17: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur dan Radio Republik Indonesia Korwil 10 Jawa Timur kembali menjalin kolaborasi strategis. Kedua lembaga penyiaran publik ini bekerjasama memproduksi tayangan program musik Spektrum edisi spesial bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Produser acara Spektrum TVRI Jawa Timur, Yosef Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum berharga untuk mempererat kembali kerjasama lintas media yang sempat terhenti beberapa tahun. Melalui sinergi ini, materi dan penampil bintang radio dari RRI dikemas sedemikian rupa agar menjadi tayangan yang tidak hanya siap siar secara terestrial, tetapi juga relevan di platform digital dan media sosial.
18: Berapa tahun yang lalu kita sempat bekerjasama dan ini berkesempatan lagi kita kerjasama ulang ya. Nah, di sini memang perlu kesiapan, di mana kesiapan ini kita kolaborasikan dengan tim-tim RRI, mulai dari materi apa yang akan ditampilkan, mulai dari materi penyanyi, hingga secara layar kita mendapatkan satu materi acara Spektrum yang layak siar.
17: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, menyambut baik dan merasa sangat terbantu atas dukungan serta fasilitas tempat yang disediakan oleh TVRI Jawa Timur. Harapannya kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mampu menjadi blueprint bagi satuan kerja RRI dan TVRI di berbagai wilayah.
19: Dari TVRI menyediakan tempat, kemudian dari RRI menyediakan peserta, menyediakan materi-materi untuk ditampilkan, dan itu kolaborasi yang bagus sih. Semoga bisa berlanjut terus dan juga bisa nanti sampai ke pusat juga, dari TVRI pusat ke RRI pusat gitu. Jadi yang dibawa-bawa dengan mengikuti gitu.
17: Inisiasi kerjasama ini terlaksana atas arahan serta koordinasi intensif antara Kepala RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Shalom Salombe yang berkomitmen memanfaatkan momentum bintang radio untuk memperkuat sinergi antar lembaga penyiaran publik. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar, Pop Cup Jombang 2026 menjadi ajang penjaringan atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Ribuan pelajar dari berbagai SMP mengikuti pertandingan di 10 cabang olahraga yang digelar hingga tanggal 13 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantianov.
20: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penggelaran ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kancah regional maupun nasional. Cantiano melaporkan.
7: Pendengar, KONI Jawa Timur mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan untuk Porprov Jawa Timur 2027 di Kota Surabaya. Peninjauan melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga untuk memastikan arena pertandingan memenuhi standar teknis dan kebutuhan kompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di Kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue penuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
1: Ya, kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan technical dirigent. Kali ini kita melibatkan technical dirigent yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu technical dirigent semua.
3: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
1: Iya betul, karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
21: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya, dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah hadirkan Prita Audia. Prita, silakan.
22: Terima kasih Dini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling, Pesan Keling. Beragam layanan kesehatan itu dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
23: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling Pesan Keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti, mengatakan Pesan Keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
24: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing, mungkin hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan saja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang apa luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten gitu.
23: Salah satu warga yang memanfaatkan Pesan Keling diantaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
25: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek itu. Itu aja.
26: Sering memanfaatkan Pesan Keling ini atau gimana?
25: Iya, saya mau memanfaatkannya karena gratis ya. Karena gratis, saya memanfaatkannya itu.
23: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan Pesan Keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
22: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Magetan, saudara. Gempa bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI menggetarkan wilayah Magetan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Hal itu menjadi salah satu materi simulasi dalam kegiatan sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
27: Setelah terjadi gempa bumi pada Sabtu 26 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dirasakan di wilayah Kabupaten Magetan dengan parameter gempa bumi bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan dengan tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui sekolah lapang gempa bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
0: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini tidak hanya sekolah lapang gempa bumi, ada sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah sekolah lapang gempa bumi. Karena kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa bumi seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana. Karena itu yang kita lakukan adalah persiapan, mitigasi, perkuat mitigasi. Salah satunya kegiatan hari ini, bagaimana kita mesti melakukan sesuatu ketika terjadi gempa, kemudian setelah terjadi gempa. Dengan harapan adanya sekolah lapang gempa bumi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di sini yang saat ini menjadi peserta. Karena kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, keluarga, semua yang terlibat di dalam sini.
27: Teguh juga menyoroti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan, tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program sekolah lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Teguh berharap peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
22: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
2: Terima kasih, Prita. Tradisi dan budaya dapat menjadi ruang belajar untuk mengenal keberagaman dan memperkuat toleransi. Hal itu terlihat dalam Festival Kue Bulan di Vihara Jagatnata Maitreya Jember yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Berikut laporan Gia Deborah.
4: Tradisi dan budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk memahami keberagaman. Semangat tersebut tergambar dalam kegiatan Festival Kue Bulan. Penanggung jawab Vihara Jagatnata Maitreya Jember Adi Wijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda terkait kehidupan tradisi dan budaya.
5: Indonesia itu hidup tidak lepas daripada tradisi dan budaya. Harapannya kita, Jagatnata Vihara Maitreya pada malam hari ini mengumpulkan para mahasiswa Jember itu untuk memberikan suatu edukasi bahwa budaya, tradisi itu butuh dilestarikan.
4: Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Jember Setiawati Karyaningtyas mengajak mahasiswa untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai laboratorium sosial.
6: Hari ini saya mengajak mahasiswa saya untuk memperingati Festival Kue Bulan sekaligus ini sebagai laboratorium sosial, bagaimana kita bisa implementasikan nilai-nilai Pancasila yang mengandung toleransi, persatuan, dan sekaligus sebagai harmonisasi bahwa keberagaman itu digunakan sebagai sarana untuk persatuan.
4: Sementara itu, anggota Peace Leader dan komunitas Bayi Agnes memandang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses menanamkan nilai cinta terhadap keberagaman.
8: Sebenarnya ini sebagai kebanggaan yang besar ya, bisa bekerjasama dengan anak-anak mahasiswa. Tapi mereka ini membawa masa depan bangsa, khususnya dan masa depan dunia. Bagaimana menerima keberagaman ini dengan penuh cinta ya?
4: Salah satu mahasiswa Ruben Alexander Manihuruk mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal secara langsung tradisi dan ritual keagamaan yang berbeda.
9: Sebuah pembuka bagi toleransi di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya acara ini kita diperlihatkan bagaimana suatu agama yang berbeda dari mereka itu menunjukkan kebiasaan atau adat dari istiadat mereka seperti itu.
4: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Sabutra. Silakan Arga.
11: Terima kasih Sandy.
10: World Cleanup Day di Kota Batu tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih, tetapi juga penataan ruang kreatif. Salah satunya melalui kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani yang mengangkat pesan lingkungan. Berikut laporan Rizky Darmawan.
11: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Among Tani dalam rangka World Cleanup Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
12: Pertama, kita di World Cleanup Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, bahkan ada banner yang sudah lapuk, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menerbitkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
11: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan Batu Sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Harki. Refka, silakan.
13: Terima kasih Arga, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
14: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi Terus Mengudara untuk Indonesia. Krisdayanti, Kamu di Hatiku Selamanya, sudah mengantar kita pendengar di menit ke-48 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sama seperti angkot, pendengar, ada di hati kita, walaupun sekarang kita sudah jarang menggunakan angkot untuk mengantarkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Tapi saya yakin utamanya Anda generasi milenial begitu ya, atau generasi sebelum kita. Dulu mobilitas kita itu selalu didukung oleh angkutan kota atau angkot, pendengar. Saya ingat zaman-zaman saya dulu kuliah begitu, pendengar. Habis pulang kampung dari Mojokerto, turun dari terminal Arjosari ke kosan saya pada saat itu di Jalan Gajayana, saya diantar atau naik angkot AL atau ADL begitu ya. Jadi masih ada kenangannya, masih ada di hati dari angkutan kota yang ada di wilayah Kota Malang ini. Namun sekarang, pendengar, di tengah perkembangan zaman ya, aplikasi digital, kemudian perkembangan transportasi publik di wilayah Malang Raya, ini angkot keberadaannya sedikit tergeser begitu, pendengar. Nah, oleh karena itu, terkait dengan rencana pengoperasian Transjatim Koridor 2 di wilayah Malang Raya, saat ini juga mendapat penolakan ya dari supir angkutan kota atau angkot. Front Aliansi Supir Angkutan Kota Malang atau ASAM meminta pemerintah menuntaskan terlebih dahulu persoalan yang muncul sejak beroperasinya Transjatim Koridor 1. Penolakan itu, pendengar, disampaikan saat ratusan sopir angkot menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang hari Senin hari ini tadi ya. Ketua Front ASAM, Andre, menegaskan bahwa pihaknya menolak keberadaan transportasi publik baru tersebut, namun menurutnya pemerintah harus menyelesaikan, maksudnya pihaknya tidak menolak keberadaan transportasi publik baru itu, pendengar. Namun menurutnya pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu dampak yang dirasakan para pekerja transportasi lokal akibat keberadaan Koridor 1. Andre menyebut, pendengar, sedikitnya 494 sopir angkot dan pemilik mikrolet di Kota Malang dan sebagian wilayah Kabupaten Malang itu terdampak secara ekonomi. Menurutnya, dalam proses audiensi tersebut telah muncul notulensi yang memuat sejumlah kesepakatan antara pihak-pihak terkait, namun ia menilai komitmen tersebut belum direalisasikan hingga saat ini. Ia merujuk pada kesepakatan yang berlangsung pada 29 Juli 2026 ya. Di situ ada notulensi yang sudah tertuang dalam kesepakatan bersama di bulan 7 tahun 2026 tersebut, sampai detik ini menurutnya belum terrealisasi. Front ASAM menilai persoalan Koridor 1 bukan sekedar persoalan teknis transportasi, namun mereka menyebut operasional layanan dari Transjatim Koridor 1 telah berimbas langsung terhadap penghasilan sopir dan pemilik mikrolet, pendengar. Karena itu, para sopir meminta pemerintah memberikan penyelesaian sekaligus pertanggungjawaban atas dampak ekonomi yang mereka klaim telah terjadi. Selain persoalan dampak pendapatan, pendengar, Front ASAM juga mempersoalkan perubahan dan juga penambahan halte pada jalur koridor pertama. Menurut Andre, kondisi di lapangan dinilai tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibicarakan bersama. Tuntutan sopir angkot juga menyentuh persoalan kompensasi atau skema penyelesaian dampak ekonomi. Andre menyinggung, pendengar, informasi mengenai adanya dana scraping yang disebut telah turun berdasarkan informasi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Malang maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun ia mempertanyakan realisasi dana tersebut karena para sopir yang terdampak mengaku tidak pernah menerimanya. Front ASAM juga mempertanyakan istilah dana abadi yang disebut muncul dalam pembahasan persoalan transportasi tersebut. Andre mengaku tidak mengetahui secara jelas siapa pihak yang memberikan maupun menerima dana yang dimaksud. Dalam aksi tersebut, pendengar, Front ASAM membawa sedikitnya 5 tuntutan utama. Yang pertama, mereka meminta pemerintah segera merealisasikan notulensi dan komitmen tertulis dari aksi sebelumnya pada 29 Juli 2026, komitmen tersebut diminta menjadi bentuk tanggung jawab sebelum pemerintah mengoperasikan Transjatim Koridor 2. Kedua, mereka meminta evaluasi ulang Koridor 1 secara total dan transparan. Front ASAM juga menyatakan adanya dugaan persoalan administratif dan prosedural dalam proses perencanaan maupun implementasi Koridor 1 yang menurut mereka terdampak
akhirnya berdampak terhadap 494 sopir dan pemilik mikrolet pendengar. Ketiga, mereka juga menuntut keadilan serta perlindungan sosial serta ekonomi bagi para pekerja transportasi yang terdampak. Mereka menyebut penurunan pendapatan terjadi tanpa diikuti solusi konkret yang dirasakan oleh para sopir. Keempat, pemerintah diminta membuka secara transparan blueprint atau cetak biru jangka panjang program Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Dokumen tersebut dinilai penting karena wilayah operasional Trans Jatim itu bersinggungan langsung dengan trayek para transportasi lokal ini. Dan yang kelima, Front Asa meminta pekerja transportasi lokal dilibatkan secara adil dalam setiap proses perencanaan, implementasi hingga kebijakan transportasi publik yang ada di wilayah Malang Raya. Mereka menilai sopir angkot dan juga pekerja transportasi lokal pendengar merupakan bagian dari ekosistem transportasi yang semestinya tidak diabaikan dalam pengembangan moda transportasi baru. Aksi ratusan sopir angkot tersebut juga sempat berdampak terhadap arus lalu lintas di kawasan Jalan Raden Intan menuju Terminal Arjosari. Sejumlah angkot pendengar yang digunakan untuk aksi menutup sebagian akses jalan sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang ya. Puluhan personil dari Polresta Malang Kota pun kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Polisi berdialog dengan para sopir dan meminta kendaraan tidak menghalangi arus lalu lintas. Kemudian setelah dilakukan pendekatan itu pendengar, akhirnya sejumlah sopir bersedia meminggirkan kendaraannya dengan dibantu oleh petugas kepolisian, sementara arus lalu lintas di Jalan Raden Intan kemudian kembali normal. Meski demikian, aksi para sopir berlanjut dengan agenda dialog di kantor Dishub Kota Malang, dan bagi Front Asam, persoalan utama bukan sekedar soal kapan koridor 2 itu diluncurkan, namun mereka menegaskan pengoperasian layanan baru tersebut harus didahului penyelesaian persoalan yang mereka klaim belum tuntas sejak koridor 1 berjalan. Kalau Anda ingat pendengar perbincangan kita bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ya, koridor 2 Trans Jatim itu direncanakan akan diresmikan tanggal 28 atau 29 Oktober 2026, yang artinya bulan depan sudah akan mengaspal Trans Jatim koridor 2 di wilayah Malang.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Apa kabar nih yang lagi di jalan? Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, di wilayah Malang Raya sore hari ini banyak sekali titik kepadatan lalu lintasnya ya. Mungkin di antara pendengar baru saja pulang kantor atau pulang kerja begitu ya. Harap berhati-hati di berbagai titik yang saya coba mau sebutkan satu-satu yang tengah mengalami kepadatan lalu lintas sore hari ini pendengar. Kalau di wilayah Kota Batu yang lagi padat itu di kawasan Dr. Muhammad Hatta Kota Batu yang mengarah ke Karangploso ya. Hati-hati untuk Anda yang berkendara atau hendak melintas di kawasan tersebut. Selain itu, kita bergeser kalau di wilayah Malang Raya yang lagi padat di kawasan Ayani, kemudian Borobudur Kota Malang pendengar, sedikit kepadatan lalu lintas ada di kawasan Ledjen S. Parman. Dari Ledjen S. Parman kalau mau belok ke kawasan Ciliwung juga sedikit padat ya. Hati-hati pendengar. Kemudian masih di wilayah Kota Malang, Sunandar Priyo Sudarmo sore hari ini juga tengah padat. Kemudian di kawasan mana lagi ini ya? Di WR Supratman pendengar. Nah ini agak panjang, kepadatan arus lalu lintas itu di kawasan MT Haryono dari kawasan Telogomas. Sebaliknya dari Telogomas ke MT Haryono juga padat sore hari ini ya. Antrian kendaraannya sedikit panjang. Hati-hati dan sabar kalau mendapati kepadatan lalu lintas di area tersebut. Kemudian ada di kawasan Dewan Daru, lantas ada di kawasan Mertojoyo, kemudian kepadatan selanjutnya ada di kawasan Sigura-Gura, kemudian di kawasan Veteran pendengar, di kawasan Universitas Brawijaya ya, sampai kawasan Bendungan Sutami juga padat sore hari ini. Kemudian di kawasan Galunggung, ini juga tengah padat sore hari ini. Lantas ada kepadatan juga di kawasan Ranugrati, kemudian Ki Ageng Kribik pendengar, di Maijen Sungkono juga padat, kemudian kawasan Muharto, yang agak panjang antrian kendaraannya ini di kawasan Jalan Raya Gadang, sama ada kepadatan lalu lintas di Kolonel Slamet Supriyadi Kota Malang. Jadi untuk Anda yang hendak melintas di kawasan tersebut, sekali lagi hati-hati, tetap tertib dalam berkendara, ikuti aturan rambu-rambu lalu lintas, pendengar, kemudian respect terhadap para pengendara jalan yang lain atau pengguna jalan yang lain. Kita semua punya sama-sama kepentingan ya, untuk tetap aman dan juga tetap nyaman dalam berlalu lintas. Mudah-mudahan Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan. Kami temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Malang sore ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Aku pasti kembali dari Ratu Pendengar. Kalau Anda pengen balik jalan-jalan ke Pantai Balai Kambang lewat kawasan Jalan Gondang Legi Bantur, Pendengar, Anda sudah bisa siap-siap ya. Karena pengaspalan Jalan Gondang Legi Bantur yang menghubungkan kita ke Pantai Balai Kambang sudah 90%. Namun pengerjaan belum bisa dilakukan secara merata, Pendengar, karena masih terdapat bidang tanah yang belum bebas. Kondisi itu membuat sejumlah bagian jalan belum tertutup aspal meskipun ruas utama secara keseluruhan sudah tersambung. Perbaikan jalan sepanjang lebih dari 30 km ini, Pendengar, ini dimulai sejak Oktober 2024 ya. Pekerjaan dibagi menjadi dua trase, yakni lot 16A, Gondang Legi Wonokerto, dan lot 16B Wonokerto Balai Kambang, dan disampaikan oleh Humas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian PU Ahsan Ahsyari, yang mengatakan bahwa progres kedua dari lot ini sudah mendekati tahap akhir. Pekerjaan lot 16A telah mencapai sekitar 80%, sedangkan lot 16B sudah mencapai 90%, Pendengar. Untuk pekerjaan jembatannya, sebagian besar juga telah memasuki tahap akhir. Jembatan yang masih difinalisasi ini antara lain adalah jembatan Bantur dan Bledokan, sementara jembatan Wonokerto dan Seri Gonco juga telah selesai dan sudah dibuka untuk pengguna jalan. Di sisi yang lain, Pendengar, Camat Bantur Bayu Jatmiko mengatakan secara umum pengaspalan sudah tersambung dari Gondang Legi hingga perempatan Balai Kambang. Namun permukaan jalan belum sepenuhnya merata karena masih terdapat bidang tanah yang belum dapat dikerjakan. Dua wilayah yaitu Desa Bantur dan Wonerjo, Pendengar, ini masih terdapat 9 pemilik tanah yang belum melepaskan lahannya ya. Sementara pada trase lot 16A, jumlah bidang tanah yang belum bebas mencapai 215 bidang dan masih berproses dalam penetapan lokasi. Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah titik bagian jalan yang lahannya belum bebas, masih berupa split dan juga belum mendapatkan lapisan aspal. Sebaliknya pada bidang yang sudah bebas, pengaspalan telah dilakukan dari sisi kanan hingga kiri jalan, dan dikatakan Pendengar, informasi yang diterimanya, proses pembebasan lahan akan dilakukan dalam waktu dekat melalui mekanisme eksekusi bersama Pengadilan Negeri atau PN Kepanjen. Mudah-mudahan kita berharap dan juga berdoa bersama ya, pengaspalan jalan menuju Balai Kambang dari area Gondang Legi hingga Bantur sampai Balai Kambang, Pendengar, bisa 100% dikerjakan sehingga akses wisata kita ke kawasan Balai Kambang dari Gondang Legi, Bantur hingga Balai Kambang ini bisa tersambung kembali. Dan Pendengar, sekarang sudah tepat pukul 17:28 waktu Indonesia Barat, saatnya kami program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.
3: Pendengar, telah berkumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Kami segenap kru dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Semoga sholat kita pendengar, doa kita diijabah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disediakan.

Abdurrahman bin Mahdi sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar telah berkumandang tadi pada pukul 17:27 waktu Indonesia Barat azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oleh karena itu, di antara Anda pendengar yang belum menunaikan sholat maghrib, kami himbau, kami pesankan kepada Anda, utamanya Anda mungkin yang lagi berkendara ya di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, mungkin boleh cari musola dulu pendengar, mampir ke masjid dulu, ditunaikan 3 rakaat sholat maghrib, berdoa dulu sejenak, mendengar dengan khusyuk. Semoga salat kita dan juga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita lanjutkan perjalanan kita pada malam hari ini pendengar. Saya Arga Saputra juga terus temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana alam dapat datang kapan saja dan di mana saja. Kesiapan kita sangat mempengaruhi apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Berikut penjelasan Dr. Henny Masruroh MSC, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
1: Ketika kemudian kita berbicara apa yang harus dihadapi, tentunya ini akan berkaitan pada mitigasi non-struktural ya. Jadi kalau non-struktural itu berarti kita akan berfokus pada edukasi masyarakat. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama, masyarakat harus sadar gitu ya. Harus kemudian lebih meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaannya melalui apa ya. Mungkin kita bisa instalasi tools atau semacam apa ya, kalau di App Store begitu, yang bisa kita gunakan sebagai bagian daripada upaya prevensi atau pencegahan terjadinya bencana. Misalkan bisa di terus di BMKG atau INAS atau yang lainnya, itu banyak sekali mbak aplikasi yang bisa kita install di smartphone kita.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Usai di sini pendengar dari Raisa mengantarkan kebersamaan kita hingga ke menit 18, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Angel number pendengar 18-18 mudah-mudahan berarti baik untuk kita semua. Dan harapan baik kita juga patut kita harapkan, kita panjatkan kepada Timnas Indonesia yang akan melakukan duel sengit syarat gengsi yang kembali akan tersaji saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 Grup A, Divisi 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hari Senin ini pendengar, 28 September malam pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Sejarah panjang pertemuan kedua tim ini menjadi ikon persaingan sepak bola dua negara besar di Asia Tenggara. Bahkan gesekan dua negara ini pendengar selalu penuh emosional ya, sejak Presiden pertama Republik Indonesia. Pada saat itu, Insinyur Soekarno punya satu term, satu istilah ganyang Malaysia sebagai wujud perlawanan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan kini pendengar kembali digaungkan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman dengan istilah menjaga rumah kita, artinya Indonesia wajib menang saat bermain di kandang sendiri. Dia mengatakan para pemain akan memiliki waktu sendiri saat pertemuan tim untuk saling berbicara. Beberapa pemain yang lahir dan besar di Indonesia menurutnya akan berbicara tentang laga melawan Malaysia pendengar. Selain itu pelatih asal Inggris itu pendengar juga akan berpesan agar para pemain ini melindungi nama Indonesia dengan meraih kemenangan dalam pertandingan yang sangat penting ini. Hartman pendengar juga meminta semua pemain untuk menghormati momentum pertandingan melawan Malaysia yang menurutnya menjadi pertandingan penentuan bagi Indonesia dalam turnamen. Para pemain menurutnya harus memainkan pertandingan dengan membawa gaya dan identitas tim untuk membuat penggemar merasa bersemangat. Kedua tim datang dengan modal kemenangan pada laga pertama. Indonesia menekuk Singapura 2-0, sedangkan Malaysia mengalahkan Bangladesh 3-0. Timnas Indonesia terakhir kali melawan Malaysia pada Desember 2021 dalam ajang Piala AFF di National Stadium Singapura. Laga tersebut dimenangkan Indonesia dengan skor 4-1. Pada 2026, kedua tim akan bertemu dalam kompetisi yang berbeda, yaitu FIFA ASEAN Cup 2026 dan ajang resmi FIFA yang digelar untuk pertama kalinya dengan Indonesia yang memainkan peran sebagai tuan rumah. Berdasarkan statistik head-to-head pendengar, sejarah perjumpaan kedua tim, Malaysia unggul tipis ya di atas Indonesia. Skuad Harimau Malaya mengemas 34 kemenangan, sementara skuad Garuda menempel ketat dengan mencatatkan 33 kemenangan, serta 18 laga sisanya berakhir imbang. Catatan tersebut menegaskan betapa berimbangnya kekuatan dua rival abad ini sepanjang sejarah sepak bola kawasan ASEAN. Meskipun secara rekor keseluruhan Malaysia unggul, satu kemenangan begitu ya, anak asuh John Hartman memiliki modal kepercayaan diri yang sangat tinggi, merujuk pada perjumpaan terakhir kedua tim dalam laga pamungkas fase grup Piala AFF pada 19 Desember 2021 yang lalu. Indonesia sukses melumat Malaysia dengan skor telak 4-1. Kemenangan impresif tersebut sekaligus memutus dominasi Malaysia yang sempat mengalahkan Indonesia dua kali beruntun pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2019 ya, dengan skor 2-3 pada 5 September 2019 dan 2-0 19 November 2019. Kita berdoa bersama pendengar, kita berharap ya yang terbaik untuk tim Indonesia dalam laga ASEAN Cup 2026 Grup A Divisi 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Malaysia pada malam hari ini.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Programa 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kalau kata Abdul dan Dinda Just For You, yang satu ini pasti dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk warga masyarakat Kabupaten Malang ya. Salah satunya adalah pembangunan alun-alun Kepanjen pendengar yang diperkirakan serta direncanakan akan dimulai pada akhir 2027. Selain penetapan lokasi yang belum final, pemerintah Kabupaten Malang harus menyiapkan lahan termasuk pembebasan tanah dan penyesuaian kontur sebelum pekerjaan fisik tersebut dilakukan. Kawasan Stadion Kanjuruhan pendengar menjadi salah satu opsi yang menguat ya, tetapi masih perlu dikaji dari sisi keamanan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan 4 alternatif lokasi, yakni di depan dan belakang Pendopo Panji, kemudian Islamic Center, serta sisi selatan barat Stadion Kanjuruhan. Nah, opsi terakhir semakin menguat setelah beberapa kali dilakukan peninjauan oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto menegaskan bahwa lokasi tersebut belum ditetapkan secara resmi, pemerintah masih akan melakukan pembahasan untuk memfinalisasi pilihan. Nah, ia menerangkan pendengar bahwa tahapan awal pembangunan ditargetkan berjalan pada tahun 2027, namun pekerjaan fisik tidak bisa langsung dimulai pada awal tahun karena harus didahului dengan pembebasan lahan dan penyiapan kondisi tanah pendengar. Menurut Tommy, kondisi lahan bekas sawah membutuhkan penanganan khusus agar siap dibangun, dan setelah proses pembebasan serta perbaikan dari kontur ini selesai, maka pembangunan infrastruktur baru dapat dimulai. Nah, alun-alun Kepanjen itu direncanakan menjadi ruang publik ya, dengan sejumlah fasilitas, mulai ruang terbuka hijau atau RTH, wahana permainan seperti biang lala, hingga area untuk konser musik. Dan pemerintah Kabupaten Malang berharap tempat tersebut dapat menjadi pusat aktivitas bagi masyarakat Kabupaten Malang. Kita berdoa ya, kita harapkan bersama pendengar, pembangunan alun-alun di wilayah Kabupaten Malang yang bertajuk Alun-alun Kepanjen ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kabarnya bisa dimulai pada tahun 2027. Mudah-mudahan dapat berlangsung lebih cepat sehingga fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut juga lebih cepat dinikmati oleh warga Kabupaten Malang.

0: mau mengambil tas siaga bencana dulu.
1: Wah, Bapak
2: sempet ya keluar bawa tas. Aku aja udah gak sempet nih, Pak, mau ngambil apa-apa. Aduh, barang aku banyak yang di sana lagi.
0: Alhamdulillah, Mbak. Karena saya selalu menyiapkan tas siaga bencana yang saya letakkan di ruang tamu.
2: Hah? Tas siaga bencana? Apa itu, Pak?
0: Tas siaga bencana diisi dengan surat-surat penting. Pakaian untuk kurang lebih 3 hari, makanan ringan, tahan lama, air minum, kotak obat-obatan, alat bantu, penerangan, uang cash, peluit, masker, dan perlengkapan mandiri. Jadi, ketika ada gempa bumi seperti ini, akan memudahkan kita.
2: Wah, boleh deh. Besok-besok juga aku akan meniru Bapak aja ya sepertinya. Jadi, nanti aku akan menyiapkan tas siaga bencana agar lebih mudah mengangkut barang-barang penting ketika terjadi bencana seperti ini.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. The Cinnamons mendengar selamanya cinta. Ngomongin soal cinta, apalagi kepada tanah air, kepada bangsa, negara Indonesia, kita ini pendengar, bisa kita wujudkan dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya, ini yang patut kita apresiasi juga, bahwa kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali pada Asian Games 2026, pendengar. Hingga Senin 28 September siang, Indonesia itu mendapatkan tambahan 3 medali perunggu, sehingga total koleksi sementara itu mencapai 27 medali. Tambahan 3 medali tersebut berasal dari 2 cabang olahraga, yakni bulu tangkis dan juga BMX Racing. Dari bulu tangkis, pendengar, 2 perunggu dipastikan melalui Alwi Farhan serta pasangan Fajar Alfian serta Muhammad Sohibul Fikri. Alwi Farhan mengamankan medali perunggu setelah memastikan langkah ke semifinal Asian Games 2026. Sementara itu, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juga menyumbangkan 1 perunggu untuk Indonesia. 1 medali perunggu lainnya datang dari cabang BMX Racing, Jasmine Azahra Setiobudi menjadi wakil Indonesia yang berhasil naik podium dan menambahkan koleksi medali untuk merah putih, pendengar. Dengan tambahan tersebut, Indonesia kini mengoleksi 2 medali emas, 5 perak dan 20 perunggu, dan jika dijumlahkan totalnya menjadi 27 medali. Meski mendapat tambahan 3 medali, posisi Indonesia dalam klasemen medali Asian Games 2026 belum berubah ya. Indonesia masih menempati peringkat ke-14 dalam Asian Games 2026.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Arga Saputra pamit undur diri dari kebersamaan kita. Sudah saya temani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi pendengar. Saatnya sekarang saya mengundurkan diri dari ruang dengar Anda ya. Namun pastikan Anda tetap memantau program Satu Radio Republik Indonesia Malang, karena sesaat lagi Diana Riza akan hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, akan menghadirkan warta berita untuk Anda. Kami akan perbarui informasi dan juga berita untuk Anda, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, tetaplah Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid

0: Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rika juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan Lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kamil juga baru Pak, Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya, KPLP ya, saudara Gusti ada, ini baru 1 bulan, Yosep itu baru 4 bulan, ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru, jangan orang baru yang dicecer Pak, jangan Pak, kasihan Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Jadi dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak
7: ada. Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
22: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
21: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
22: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
1: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
22: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
2: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, sepatu kapten, atau ada Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Mangun, ada kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean Kemp, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat pertama ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: besok menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan 1 atau tiket golongan 1 yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabduluti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malam-malam ini akan menyapa Anda hingga jam 12 malam nanti ya, bersama saya Riza. Ada ragam acara yang akan kami hadirkan nanti. Pesona Budaya pada obrolan komunitas ya, akan menyapa Anda bersama dengan Haji Joko Setiono STMMT. Kita akan membahas tentang Prahara Nusantara, saudara, sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Satu informasi juga untuk Anda, ini bagi para pendengar ya, khususnya pendengar Pro2, tapi Anda juga bisa menyimak acara ini juga ya, yang penasaran dengan perjalanan bintang radio Korwil 10 Jawa Timur. Jangan sampai kelewatan. Ini rangkaian untuk mencari bintang sudah berjalan mulai hari ini, saudara ya, di hari Senin 28 September sudah memasuki putaran pertama dengan kategori pop nasional. Putaran ini bisa Anda dengarkan dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Pro2 RRI Malang FM 87,9, saudara. Kemudian putaran yang kedua ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 dengan kategori lagu pop daerah. Dan perjuangan berikutnya berlangsung pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Untuk putaran ketiga ada lagu challenge, waktunya tetap sama dari jam 10 sampai jam 12 siang, saudara. Untuk Anda yang ingin menyimak acara ini menjadi saksi siapakah para bintang yang nanti akan mewakili Korwil Nusantara 10 ya, Anda bisa simak di FM 87,9 Pro2 RRI Malang. Atau Anda juga bisa memberikan dukungan ya, menentukan juga dukungan untuk wakil RRI Malang pada ajang Bintang Radio tahun ini, saudara. Ada Berkah Alfian Syah dan Felicia Putri yang membawa nama RRI Malang. Kita dukung perjuangan mereka agar terus melaju ke level selanjutnya ya, ke tingkat nasional, membawa nama Jawa Timur ya. Untuk memberikan dukungan caranya gampang, Anda tinggal buka aja Bintang Radio RRI.id, kemudian pilih menu vote sekarang. Setelah itu cari nama Berkah Alfian Syah dan Felicia Putri. Anda berikan vote Anda untuk mereka, saudara. Yang paling penting, ini setiap akun mendapatkan 2 vote gratis setiap hari ya. Jadi jangan cuma vote sekali aja, tapi besoknya lagi vote sampai tanggal 6 Oktober ya. Karena dukungan kecil dari kita semua ini bisa menjadi semangat berkah juga ya, bagi para finalis yang mewakili RRI Malang, yaitu Berkah Alfian Syah dan Felicia Putri, saudara, yang juga mereka akan memberikan penampilan terbaiknya ya. Jadi kita dukung bersama kedua finalis wakil RRI Malang pada Bintang Radio Korwil 10. Dukung, vote setiap hari, ramaikan perjuangan mereka menuju panggung nasional ya. Radio yang juga ini para bintangnya lagi berkumpul bersama-sama untuk menentukan siapakah yang akan berhak menjadi perwakilan Jawa Timur ya pada Bintang Radio RRI. Suara kita, dukungan kita untuk prestasi mereka ya. Kami juga masih akan sapa Anda dengan ragam informasi lainnya, saudara, sampai jam 12 nanti ya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ajang pencarian bakat di bidang seni tarik suara saudara Bintang Radio RRI tahun ini 2026 untuk tingkat Korwil 10 Jawa Timur ya sudah memasuki tahap seleksi. Ada 10 peserta terbaik dari 5 wilayah di Jawa Timur yang berjuang untuk menunjukkan kemampuan vokal mereka melaju ke tahap selanjutnya ya, yang dimulai hari ini tadi dari jam 10 sampai jam 12 siang hari Senin 28 September saudara. Ke-10 peserta ini merupakan juara bintang radio tingkat daerah dari Surabaya, Malang, Madiun, Jember dan juga Penemus alias Sumenep, yang mana mereka ini terdiri dari 5 peserta putra dan 5 peserta putri yang akan bersaing membawa nama daerah masing-masing di tingkat Korwil 10 Jawa Timur saudara. Peserta putra yang mengikuti ajang ini ada Boy Lucky Jonathan Simanungkalit, kemudian Berkah Alfiansyah, ini nih dari Malang nih, ada Aptana Devrik Valda Nayutama, susah-susah ya namanya Gen Z ini ya, Aisar Aulayain, kemudian Arfronald Fata. Sementara untuk peserta putrinya ada Maria Jenis Clarista Pajo, kemudian Felicia Putri Ambarwati, ini nih Felis Putri ini dari Malang nih, Miftah Aura Ilmi, ada Natasha Serin, Anastasia Siswoyo dan Arti Kuratul Hasanah. Ini adalah 5 peserta putra, 5 peserta putri dari masing-masing wilayah Surabaya, Malang, Madiun, Jember dan juga Sumenep saudara. Pada seleksi putaran pertama yang berlangsung hari ini, seluruh peserta itu membawakan lagu pop nasional pilihan dari masing-masing. Penampilan ini menjadi kesempatan bagi para peserta ya untuk menunjukkan karakter vokal, teknik bernyanyi, penghayatan dan kemampuan mereka dalam menginterpretasikan lagu di hadapan juri saudara. Persaingan di tingkat Korwil 10 Jawa Timur mempertemukan para juara dari berbagai daerah yang sebelumnya sudah melewati proses seleksi di wilayah masing-masing. Kemudian setelah menjadi yang terbaik, para peserta kembali menghadapi tantangan untuk membuktikan kemampuan mereka di tengah persaingan dengan talenta-talenta terbaik dari daerah lain, saudara. Untuk Bintang Radio tahun ini juga menghadirkan kolaborasi antara RRI Surabaya sebagai koordinator wilayah Jawa Timur dengan TVRI Jawa Timur. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan penyelenggaraan ya, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan secara langsung penampilan dari para peserta melalui berbagai platform media, saudara. Jadi rangkaian seleksi Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 10 ini bisa Anda saksikan ya, Anda lihat di siaran TVRI Jawa Timur. Wow, selain itu juga masyarakat bisa mengikutinya di Pro 2 ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, di Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Penampilan para peserta juga ini saudara bisa Anda simak melalui kanal YouTube RRI Wilayah Jawa Timur yang meliputi RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember dan juga Sumenep. Dan dengan dukungan multi platform ini, masyarakat dari berbagai wilayah Jawa Timur pun bisa ikut menyaksikan perjuangan para talenta muda ini dalam ajang Bintang Radio RRI 2026. Untuk seleksi putaran pertama, ini menjadi langkah awal bagi 10 peserta untuk menunjukkan bakat terbaik mereka di tingkat Korwil. Dan kita akan jadi saksi bareng-bareng nanti ya, siapa yang akan menjadi juara tingkat Korwil, kemudian akan mewakili Jawa Timur menuju level nasional, saudara. Kita juga bisa kasih dukungan ya untuk jagoan pilihan kita. Tentu saja pilihan kita adalah RRI Malang. Langsung vote aja sebanyak-banyaknya ya di Bintang Radio RRI.id, saudara. Dan kita antarkan perwakilan dari Malang untuk menuju level nasional. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak kembali informasinya dari rri.co.id.

0: Pagi, Rin.
1: Pagi, Nay. Wih, combang-cambing banget muka.
0: Iya nih, jalanan gila banget, macet parah. Masa lampu merah 5 menit, lampu hijau cuma 1 menit? Gak adil banget gak sih? Emangnya lampu merah gak tahu apa? Aku lagi buru-buru hampir telat. Kalau hari ini aku telat, terus dimarahin SDM? Emang mereka mah...
1: Diam dulu, Nay.
0: Apa sih? Orang lagi sebel kalau disuruh diem.
1: Kamu denger gak nih?
0: Dengar apaan? Suara hati aku yang lagi membara ini.
1: Bukan nih, dengerin dulu, makanya diem dulu. Tuh kan, ada suara aneh kan?
0: Suara apa? Setan.
1: Emang ada setan morning person?
0: Ya kali aja. Itu tikus kali bukan ayam?
1: Ya aku juga tahu.
2: Ada apa ini? Masih pagi kok kalian udah ayam-ayam aja? Kalian lapar? Belum sarapan?
1: Itu bu, ada tikus di ruang kerja kita bu.
2: Tikus? Aduh, kok bisa ada tikus di ruang kerja kita?
1: Lagi nyari kerjaan kali bu tikusnya?
0: Iya, tapi tikus yang ini gak pakai dasi bu.
2: Kamu bisa aja, Naila. Ya kali ada tikus berdasi di kantor ini. Mereka kan adanya di kantor sebelah.
0: Ya kali aja, Bu. Ada yang dimutasi ke sini.
2: Ada-ada aja kamu, Naila. Tapi kalau ada tikus di ruang kerja kita, itu tandanya ruang kerja kita lagi gak beres. Kalau tikus betah, berarti ruang kerja kita kotor. Dan itu gak bagus loh buat kesehatan.
0: Itu si Karin, Bu. Kemarin habis makan ayam geprek, rumahnya bercacaran, gak dibersihin.
1: Enak aja. Kita makan berdua ya. Kan lagi promo kemarin.
0: Oh iya, bener. Hari ini ada promo lain gak ya? Beli lagi yuk buat nanti siang.
1: Mending beli nasi padang gak sih hari ini? Udah lama gak makan aspak.
2: Udah-udah. Malah bahas makanan kalian ini. Mending kalian panggil Pak Adi dulu deh buat nangkep si tikus itu. Ibu abis ini mau rapat. File PPT-nya udah ready kan, Nay?
0: Aman aja, Bu. Udah Naila siapin semuanya.
2: Oke, sip. Naila, abis ini ke ruangan saya. Karin, panggil Pak Adi ya.
3: Iya, oke, Bu.

0: Permisi Pak Adi, mau minta tolong tangkapin tikus di ruang kerja saya bisa nggak ya Pak?
1: Oh, tikus yang gemuk itu ya?
0: Lah, Bapak tahu dong kalau di ruang kerja saya ada tikus.
1: Ya tahu dong Mbak, ruangan ini kan Bapak yang bersihin. Bahkan tikus itu tuh datang lebih awal daripada saya Mbak.
0: Berarti dia rajin ya Pak ya, manajemen waktunya baik tuh.
1: Bisa dikatakan disiplin juga sih Mbak kalau kayak gitu.
0: Kok jadi muji tikus sih Mbak?
1: Iya juga ya.
0: Lagian Bapak kalau tahu ada tikus kenapa gak ditangkap dari kemarin-kemarin sih Pak?
1: Bukan gak mau Mbak Karin, saya tuh cuma nunggu momen yang tepat aja.
0: Momen yang tepat gimana tuh maksudnya Pak?
1: Ya biar bisa jadi pelajaran juga Mbak. Kalau ruang kerja yang kotor, tikusnya kan betah. Nah, kalau tikusnya betah, berarti manusianya itu loh kurang menjaga kebersihan.
0: Waduh, agak kesentil ya Pak mental saya, Pak.
1: Ya udahlah ya, Mbak. Saya mau ambil alat tempur saya dulu.
0: Buset, kayak mau perang lawan penjajah aja nih, Pak. Pakai nyiapin alat tempur segala, Pak.
1: Loh, jangan salah loh, Mbak. Menangkap tikus itu seperti jihad loh.
0: Jihad?
1: Iya, jihad. Jihad melawan kekotoran, keserakahan, dan kemalasan menjaga kebersihan.
0: Semoga Bapak menang ya Pak ya.
1: Amin. Doakan Bapak pokoknya Mbak.
0: Iya Pak, saya doain Bapak demi membasmi kantor yang bebas tikus berdasi.
1: Tapi saya izin sarapan dulu ya Mbak ya. Saya butuh pondasi yang kuat untuk berjihad.
2: Di?
1: Iya Bu Nina, ada apa?
2: Ini Pak, saya mau kenalin ada OB baru. Namanya Doni, dia baru kerja per hari ini.
3: Halo Pak Adi, saya Doni, OB baru yang baru kerja hari ini.
1: Walah, ya halo Don. Iya, saya tahu, kan baru aja dijelasin sama Bu Nina.
2: Iya Pak Adi, tolong di training ya, supaya kerjanya mantap kayak Pak Adi.
1: Siap Bu, aman aja wes. Doni, saya ospek dulu ya.
2: Ya udah, saya duluan ya. Mau balik lagi rapat sama Bu Mila.
3: Siap Bu.
1: Nah, Don, kebetulan hari ini kamu hari pertama kali kerja kan? Kerjaan hari ini berat loh, Don. Jadi, gimana kalau kita nyabu dulu?
3: Apa? Nyabu?
1: Nyarap bubur, Don. Belum sarapan toh?
3: Ya belum, Mbak.
1: Ayamnya dua ya Mbak, lengkap pakai sendok.
4: Iya Pak, tunggu sebentar ya.
1: Mau lama juga saya tungguin Mbak, orang saya lapar kok.
4: Ini Pak buburnya, lengkap pakai sendok. Monggo.
1: Weh, mantap. Makasih ya Mbak.
5: Bubur sudah datang, ada yang pesan minuman gak Bang?
1: Wah, boleh. Saya teh hangat satu. Kamu mau minum apa, Don?
3: Saya juga samain aja, Pak.
1: Oke, berarti teh hangatnya dua ya, Mas?
5: Ini, Bang, teh hangatnya. Bayarnya nanti di kasir ya.
1: Oke, Bang. Alhamdulillah, kenyang akhirnya. Sudah kuat pondasi kita untuk kerja hari ini ya Don?
3: Iya, alhamdulillah ya Pak.
1: Ya wis, ayo Don, saatnya kita kerja yang sesungguhnya.
4: Gimana? Udah ketangkep?
0: Belum Nay, itu Pak Adi lagi berjihad di dalam.
4: Ya udah, kita bantuin aja yuk.
0: Kamu gak lihat apa aku lagi bantuin Pak Adi?
4: Bantuin apa coba orang cuma berdiri di luar gini?
0: Ini aku bantuin doa. Doa tuh penting, kalau usaha tanpa doa tuh sama aja bohong, Nay.
4: Oh iya benar juga, yaudah aku ikutan doa aja.
6: Gimana? Udah ketangkep tikusnya? Kok kalian serius banget mukanya?
0: Iya nih kita lagi berdoa Bu.
6: Berdoa?
4: Iya Bu, mendoakan Pak Adi biar selamat dan berhasil nangkep tikusnya.
6: Aduh, doa aja kalau tanpa usaha ya gak bisa maksimal. Udah sana, masuk, bantuin tuh Pak Adi.
4: Gak mau Bu, saya takut.
0: Saya musofobia.
6: Musofobia?
0: Ya, musofobia. Rasa takut yang intens dan tidak rasional terhadap tikus dan hewan pengerat lainnya, Bu.
1: Alhamdulillah, saya selamat. Tapi tikusnya nggak selamat, eh.
0: Alhamdulillah.
6: Terima kasih ya, Pak Adi. Mulai besok, makannya di pantry aja, ya. Jangan ada yang makan di ruang kerja. Biar nggak ada tikus-tikus berdasi yang lain.
0: Iya, ya, Bu.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Malang malam ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Senin 28 September 2026. Kami sapa Anda saudara dalam Malang malam ini pada obrolan komunitas, obrolan budaya yang akan hadir menyapa Anda. Kami akan berbincang terkait tentang Prahara Nusantara bersama dengan Bapak Haji Joko Setiono STM MT yang sudah tersambung bersama kami saudara melalui sambungan telepon ya. Anda nanti juga bisa bergabung berdiskusi bersama dengan beliau sampai jam 9 waktu Indonesia Barat nanti saudara. Saya akan sapa dulu Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Joko malam hari ini?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, siap. Malam ini kita akan membahas tentang Prahara Nusantara ini Pak Joko. Ini menjadi menarik sekali. Sebenarnya Prahara Nusantara ini apa saja Pak Joko? Apakah tentang bencana alamnya saja atau termasuk bencana kemanusiaannya? Prahara macam apa ini kira-kira yang akan dihadirkan? Saya persilahkan Pak Joko.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan, sahabat, pecinta, pesona budaya RRI Malang. Ya, ini tadi saya barusan dari masuk rumah ini tadi.
0: Masya Allah.
1: Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Kami memang sengaja untuk menghampiri ya peristiwa-peristiwa praha-prahaya di Nusantara ini utamanya, yaitu peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan di luar dugaan atau perkiraan dari kita semuanya. Di mana sebenarnya di situ ada kami sampaikan catatan-catatan para sastrawan-sastrawati Nusantara yang dulu-dulu itu yang pernah jaya ya, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada Nusantara ini. Jadi tentu saja kita akan mengawali tentang prahara itu sendiri. Prahara itu sebenarnya dua kata, pra sama hara ya. Tetapi kalau digabungnya juga bisa menjadi satu arti, yaitu prahara, bencana atau kehancuran atau kekerasan atau sesuatu yang di luar dari estimasi manusia, malapetaka dan seterusnya. Sedangkan pra itu sebenarnya sebelum atau sebelumnya itu bisa juga dikatakan sesuatu yang tidak diketahui. Katakanlah besar itu ya, ada itu angin, jadi angin yang sangat besar. Sedangkan Nusantara itu adalah kita, pulau-pulau atau suatu yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh, di antara pulau itu ada air atau ada samudra atau ada laut, sehingga Nusa itu pulau, antara Nusa di antaranya, jadi yang selalu dipisahkan atau disekat itu ya. Mbak siapa ini, lupa saya, Mbak siapa ini ya?
0: Sama Riza, Riza. Pak Joko Leres.
1: Pura-pura Mbak Joko. Ini Mbak Riza, jadi sesuatu yang telah datang dengan era zaman di sesuatu, kalau orang mengatakan orang teknik ya seperti Pak Joko ini, mantan orang teknik itu namanya force majeure ya. Maka sesuatu apapun tak akan bisa mengelak. Yang anehnya sulit untuk menemukan penyebab dari kejadian itu, sehingga disebut dengan istilah post mayor tadi atau kejadian alam ya. Sedangkan manusia dan alam itu ya bentuk mikro dan makro gitu aja ya. Makro itu alam yang besar ini, mikro itu adalah ada visualisasi dari manusia itu yang tertuduh di awal ya, jadi akan mengalami paling awal yang merupakan visualisasi kejadian dari prahara, sehingga muncul istilah kabeh mau soko ulai menungso dhewe, itu sebagai biangnya itu dalam manusia itu sendiri. Nah, ada Mbak Risa tembang Serat Kolotido ya, dari Kolotino Ronggo Warsito itu kira-kira seperti ini.

0: Claro.
1: Pranayoko tyasraharacho panakare pache pache.

0: ทางเก่งอันดอดตรอรูปเอตอกังริปติเปตโตเปตโตฮาราตะเนวงสานาโครนะini satu gambaran bahwa prahara itu siapapun walaupun ratunya, rajanya, presidennya itu baik ya. Kemudian wakilnya itu juga baik ya. Para menterinya juga sejahtera, pinter-pinter, cerdik. Penekari becik-becik, semua alat-alat piranti negara itu juga bagus semuanya. Tetapi semuanya tidak bisa mengatasi. Karena semuanya itu adalah daya atau wis wayahe zaman ini kalau bendu. Jadi kalau bendu, kalau itu waktu bendu itu repot ya. Malah saking andoto tadi artinya malahan jadi kebanyakan yang api-api yang pinter-pinter tadi malah menjadi ngombro-ngombro, meluas ya, masalahnya menjadi luas. Rubedo kang angri beti. Jadi satu dengan yang lain itu membuat keputusan sendiri, malah mengganjel dengan yang lain ya. Terus hartane wong sak negoro malah dadi kekuatan, tapi kekuatan yang jelek untuk sak negoro itu menjadi ribet. Nah, inilah yang namanya zaman kolobendu ya. Negara dan perangkatnya serta para poro, para ahli-ahlinya itu juga tak mampu menghindari dari amukan zaman kolobendu itu atau prahara yang sedang datang itu, sehingga hanya diam, pilu meratapi keadaan seperti ini ya. Peristiwa yang terjadi di Nusantara, Mbak Risa, tentu kita masih ingat ya, mungkin saya lebih senior, lebih banyak ingatnya. Jadi, baik makro maupun mikro, misalnya kayak yang dari alam, cuaca, gunung, banjir, banjir bandang, dan deras, dan sebagainya, gunung berapi, dan sebagainya, pertumpahan darah, dan sebagainya, penjajahan, pemberontakan, pembangkangan, peristiwa lainnya yang jika itu benar-benar adalah ulah manusia sendiri. Karena apa? Nanti ada ujung-ujungnya bahwa prahara itu juga timbul dari mikro tadi, dari mikrokosmos tadi. Nah, tentu saja kita punya pola, ya, pola yang kita obrolan pada malam ini, yaitu ketika kita melihat dan memahami bahwa semuanya itu adalah, katakanlah kita memfokus pada manusianya aja Mbak Reza ya, pada manusianya. Kalau alam saya gitu udah rekayasa di luar dari pemikiran kita. Jadi manusia ini ketika manusia itu sudah dijadikan objek penentu atau tergantung atau olahmu itu, nah, maka juru selamat itu adalah diri sendiri, pola pikir atau mindset atau budaya dari seseorang itu, dan yang ketiga adalah langkah yang dituju. Makanya selalu dianjurkan oleh para pemuka spiritual, selalu perbaiki niat dan sempurnakan langkahmu. Jadi, sempurnakan langkah tentu kita berpijak pada pola tradisi atau budaya, sedangkan perbaiki niat itu tentu kita akan kembali bahwa kita ini adalah manusia. Ya. Tidak ada daya dan upaya. Selain semuanya itu adalah berproses, dan proses itu yang menimpa pada diri kita, itu tidak akan pernah kita capai, kecuali kita menyesuaikan, dan akhirnya kita tamat. Nah, alam mikro merupakan visualisasi alam makro. Sifat dan kehendak serba ada. Cipta, rasa, karasa, cipta rasa karasa maupun astabrata ya. Jadi istilahnya begini, di makro atau di manusia itu mempunyai daya cipta, karasa dan rasa. Sedangkan di alam ini juga mempunyai visualisasi yang terdiri dari api, air, tanah, kemudian api, air, tanah, awan, matahari, bulan dan bintang, dan juga angin atau udara. Nah, semuanya itu nek dipikir-pikir wong duwe, manusia juga punya itu ya. Manusia punya itu. Jadi menyatunya unsur-unsur tersebut ya, menyatunya unsur-unsur tersebut merupakan kestabilan dari kestabilan dari kehidupan manusia itu, kestabilan alam gitu. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu ada ya tanda-tanda alam itu merupakan isyarah atau isyarat akan terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Contoh misalnya dulu ada lintang kemukus zaman G30 SPKI itu ada lintang kemukus. Nah, lintang kemukus itu seperti sapu lidi sak gegem itu semorot nyorot terus, nggak tahu itu artinya dari mana, hanya mitosnya orang Jawa bahwa itu suatu tanda akan terjadinya prahara dalam negara ini. Kemudian ada pula gunung-gunung ya. Gunung-gunung itu kalau akan meletus tentu semua hewan-hewan yang ada hidup di gunung itu semua pada lari di perkampungan. Itu memberikan isyarat bahwa alam memberikan isyarat kepada manusia supaya kamu pergi dari situ karena sebentar lagi akan ada letusan gunung berapi. Gerhana bulan, gerhana matahari pun semua ada tanda-tanda. Nah, manusia itu sebenarnya selalu diajari taat bahwa kemerdekaan, kebebasan itu sebenarnya yang mutlak tidak ada. Sebaiknya dialah bersyukur. Jadi karena kebebasan yang mutlak tidak ada, dia akan kembali norma untuk menerima sesuatu, yaitu syukur dan menembah kepada Tuhan. Nah, namun masih lemah hal semacam ini, ya. Jadi karena kurangnya bersyukur, maka alam ini akan menjadikan atau merekayasa, ya, merekayasa agar tetap sebagai penjamin pemenuhan. Artinya kebanyakan kita yang sekarang ini tunduk, taat, patuh, bersyukur dan spiritual. Tapi raganya alam, ya, jadi ciptaan alam ini, bumi, langit, gunung, udara dan sebagainya itu manusia belum pernah. Manusia hanya merekayasa dipakai apa angin ini, dipakai apa gas alam ini. Tapi bagaimana mensyukuri satu sisi, ya. Katalah dalam agama minallah dan minal alami bil alami, ya. Dengan diciptakan alam ini, bagaimana rasa syukur kita terhadap alam? Ya semua kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita merekayasa? Umpama kita diberi makanan rawon. Kita tahu rasanya rawon, tapi bagaimana sikap kita untuk mengunyah rawon itu, ya? Apa sama seperti sop? Tentu saja tidak, ya. Ini artinya ketika kita dianugerahi alam khatulistiwa seperti ini, maka bagaimana menjaga kelestarian ini supaya tidak tersegerakan kehancurannya. Itu pasti ada ekologi, ilmu-ilmu ekologi lingkungan. Ya, itu dalam bentuk syukur horizontalnya. Vertikal, ada Gusti Allah yang menciptakan. Horizontal, ada alam yang mendukung untuk kehidupan kita bersama. Saya pikir itu Mbak Elisa yang bisa kita sampaikan, ya. Jadi prahara itu sebenarnya dimulai dari alam mikro, pola pikirnya manusia. Kalau kita melihat kejadian-kejadian dimanapun, di negara pun, di benua manapun, tentu karena manusia merekayasa. Kalau falsafah Jawanya mengatakan, ing donya iki sejatine wis ditentokake dening Gusti. Ora iso dicari-cari, dineng-neng, dineng-neng, direkayasa dan sebagainya, ning nek menungso mekaten. Artinya dunia ini sudah tertata sedemikian oleh Yang Maha Kuasa, tetapi kalau manusia pasti akan ikut-ikut menata, merekayasa. Nah, yang perlu disadari memang pengendalian diri tadi, pengendalian diri dari manusia. Jadi inilah budaya-budaya yang berupa konsep hidup dari para leluhur kita, ya, dalam pesona budaya temanya obrolan. Itu Mbak Risa kira-kira yang
1: Siap, Pak Joko.
0: bisa kita sampaikan sebagai mukadimah ya.
1: Siap, Pak Joko. Ini Pak Teo sudah bergabung bersama kita ini, Pak Joko dari Magelang,
0: Pak
1: Jawa
0: Teo.
1: Tengah.
0: Oh, Pak Teo Magelang.
1: Nggih, Mas
0: ya,
1: Teo
0: ya, ya.
1: Dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya ini
0: Ya, Mas Teo.
1: bagaimana tentang ingatan kolektif masyarakat tentang masa-masa kelam atau prahara ini tercermin dalam sebuah karya sastra, kemudian mitos atau kesenian daerah. Monggo, Pak Joko.
0: Iya memang jadi saking lembutnya manungso manunggaling rasa tadi ya. Tidak vulgar untuk menyampaikan hal itu, terutama adalah budaya Jawa itu dengan penuh sasmito atau simbol. Jadi tidak langsung cokmol gitu, tapi dengan sindiran atau simbol-simbol agar generasi berikutnya itu berpikir. Agar generasi berikutnya itu berpikir. Artinya tidak langsung dikatakan contoh misalnya ya dalam bentuk puisi. Peristiwa-peristiwa masa lalu tidak langsung nyata, tetapi dalam bentuk kunci atau rambu atau simbol sehingga next-nya bisa dikembangkan berupa penelitian, penalaran, kemudian ya pengajaran, pengembangan dan sebagainya. Ya. Itu yang sementara kita amati, bukan itu salah ya, bukan itu salah. Karena apa? Generasi berikut kita ini siap untuk mengembangkan sebagai konsep aplikatif hidup di kemudian. Generasi yang sekarang tidak sama dengan generasi yang dulu. Kalau zaman kolobendu atau prahara itu menimpa pada diri manusia, maka manusia itu akan timbul instabilitas dalam pola pikir dan juga tindakannya, Mas Teo. Jadi katakanlah misalnya uangku lagi sumpek gitu ya, lagi sedih, maka dia akan timbul asimetris. Pola pikirnya itu tidak sentris, tidak normatif, pasti ada menggoknya. Lah, menggoknya inilah bagi orang yang nyawang, tidak langsung dikatakan bahwa, kamu gendeng, tidak. Tetapi, ODGJ. Jadi, orang yang menerima berita ODGJ itu tentu dia akan menyelidiki sebagai ilmu dikembangkan di zaman kemudian. Jadi memang ada yang punya kepentingan, ya saya juga belum pernah membuktikan bahwa itu secara benar atau tidaknya. Tetapi generasi seperti saya, Mas Du, hanya mengkaji dengan logika dan maskrip-maskrip yang ada. Ya. Jadi tulisan-tulisan yang ada, kemudian bukan berarti pembelokan sejarah, tetapi memang harus itulah yang ditulis agar generasi berikutnya berpikir untuk mandiri. Itu Mas Tio dalam bentuk-bentuk. Ya kayak seperti tembangnya Raden Ronggowarsito itu. Ya. Dan ngapain Ronggowarsito? Ratune ratu utomo patiye patih linuwe pronayoko yasraharajo. Nah, akhir-akhir kan malah sangkin androdro rubito kang angri peti bido-bido hardane wong sanagoro. Jadi semuanya pinter, mulai dari ratu, presiden, menteri, nayoko, semua pinter-pinter, tapi tidak bisa mengalahkan prahara kolobendu itu tadi, sehingga yang pinter-pinter tadi malah membuat ribet, ngeribeti jalannya pemerintahan, karena keberbedaan itu akhirnya menjadikan ribet atau penghalang atau kehancuran sak negoro. Nah, ini terjadi pada puluhan tahun yang lalu. Sehingga Sang Pujangga menulis seperti ini. Dulu sudah ada. Sekarang saya bacakan, saya tembangkan. Bu, menurut Mas Teo, podo poga. Nah, ini kan cokromanggilingan. Cokromanggilingan. Dari aku, Mas Teo, dan semua para pendengar, pasti tidak gumun gitu loh. Ini nek ono tibake zaman 1800-an wis ono iki ya. Sing ngene-ngene iki wis ono. Apik belum tentu becik. Gitu? Bener belum tentu bener. Nah, semuanya itu ada tingkat-tingkatnya. Itu ya, Mas Tio ya, dari Magelang. Salam buat teman-teman di Magelang. Ngobrol malam ini.
1: Siap, Pak Joko.
0: Okay.
1: Sebenarnya Pak Joko, bagaimana sih cara kita itu bisa membedakan antara prahara yang memang terjadi karena faktor alam itu sendiri dengan yang muncul karena ulah kita sebagai manusia ini, Pak Joko?
0: Iya. Yang kalau manusia jelas kita punya rasa ya, Risa ya. Jadi Risa itu manusia itu sebenarnya katakanlah sang nahkoda gitu. Antara kalau kita umpamakan antara dokar atau delman, itu kan ada kusir, ada kuda, ada gerobak gitu ya. Lah kusir, kuda, gerobak itu kalau gerobaknya bagus, kudanya dengan kusirnya itu menyatu satu hati, kan jalannya delman itu enak. Dan delman itu. Tapi kalau misalnya kusirnya itu sedang sedih, maka tercermin kudanya pun juga larinya tidak enak, apalagi gerobaknya rusak kan gitu ya. Nah ini, jadi kalau ketiga-tiganya itu bagus, manusianya itu bagus, cipta rasa oke, mindset oke, pola pikir mindsetnya bagus, sesuai dengan aturan misalnya, ya. Ada suatu pembatasan bahwa kebebasan tidak ada, maka kita mengambil posisi yang secukupnya, sewajarnya, selumprai, sepantese, ya, seukume, seperaturan. Jadi ini akan menjadi selamat. Tidak lebih juga tidak kurang. Tidak lebih juga tidak kurang. Jadi itu kira-kira Risa yang tapi mengendalikan hal ini tentu dia harus cukup pengetahuan. Artinya satu, menghindari keserakahan, ya. Menghindari ego, kesombongan, dumeh dan sebagainya. Ini yang susah karena manusia itu selalu dihinggapi rasa ingin. Nek wis ngene ingin ngono, nek wis ngono ingin ngono kae, nek wis ngono kae ingin. Nah, selalu begitu. Jadi pengendalian diri jadi iku sumbernya memang dari, coba kalau ada sejarahnya, satu pemberontakan dan sebagainya, pengeboman dan sebagainya, kemudian gerakan pengacau, semuanya itu kan karena dari itu, ya, dari rasa egonya manusia. Dia mencipta, kalau tadi pengamannya itu tiga, ya, dari diri sendiri, pola pikir, dan langkah. Itu kan sebenarnya cipta, rasa, dan karsa. Dirinya sendiri itu siapa sebenarnya aku, ya. Kemudian pola pikir dinaik turunkan menjadi rasa, dan langkahnya bagaimana. Kalau ini terkontrol dalam kebersamaan, berkomunikasi, bermuasyarah, tentu tidak. Tapi modelnya sekarang ini kan circle-circlean, partai-partaian, kelompok-kelompokan. Dikumandangkan bahwa apa kan jenisnya? Ras-ras-ras. Tapi nyatanya ya sulit untuk di ini. Orang sebenarnya hal yang bisa merukunkan lepas dari ras, ya, suku, agama dan sebagainya itu hanya tiga menurut konsep kita dari Nusantara Jawa itu. Jadi satu, bayen, manten, paten. Bayen itu kelahiran, manten itu pernikahan, terus paten itu kematian. Tiga ini tidak akan pernah mempermasalahkan tentang ras tadi. Kelahiran misalnya. Kalau tetangganya lahir, walaupun ya, beda tadi, beda itu, dan sebagainya, dia pasti akan mengucapkan selamat. Selamat atas kelahiran, tentunya. Selamat atas ini, dan sebagainya. Ikut senang. Ya. Mungkin berkunjung, atau mungkin tirah, dan sebagainya. Yang kedua, manten. Manten itu berdasarkan cinta. Kalau sudah ini dengan ini, cinta mau apa? Semua akan mundur demi itu. Dan yang ketiga adalah kematian. Kalau sudah kematian, masa tidak enggak ngelayat? Ya? Pasti datang, ikut mendoakan, dan dia tidak pernah melibatkan karena dia itu, karena dia itu. Kalau masih melibatkan itu, berarti orang ini belum luas jangkauan perjalanannya, juga belum pepak pengetahuannya. Iya dong, ya nggak kira-kira. Gitu. Lah saya ini misalnya wong mati masuk, dudu golonganku. Wong lorong, dudu golonganku. Ini kadung cinta wojo, saya anu-anu, bapak anu. Ya enggak tadi-tadi. Gitu. Nah, ini yang tidak, yang biasanya netral, gitu. Tidak memperdulikan itu. Itu, Reza.
1: Baik, sih. Bu Sri Wahyuni sudah bergabung bersama kita, Pak Joko dari Panjen. Dulu orang tua kita sering mengajarkan membaca tanda-tanda alam, hidup lebih menyatu dengan lingkungan. Apa kebiasaan ini masih penting diterapkan sampai dengan sekarang?
0: Iya, sekarang ini kebanyakan generasi instan ya, Mbak Dulam ini ya. Dan Dulam artinya pokoknya gak masuk akal, yora gitu ya. Pokoknya gak masuk akal, yora. Nah, kalau kita mau bersabar, mau bersyukur, mau lerem atine, mau tidak emosi, tetap kita mesti golek filsafatnya. Filsafatnya. Kita makan di warung, gitu. Memang boleh kita pilih makan apa saja, nasi apa saja boleh. Tapi kalau tidak tahu latar belakang, maka warek orientasinya. Aku makan kaya enak, warek bergengsi orientasinya. Tapi coba kalau kita makan satu upo ini adalah perjuangan Bapak Tani melawan manuk emprit. Kemudian perjuangan Bapak Tani dengan mencangkul, menggarum, luku, tebar winih, kemudian tanam, joko sampai dipanen, dijemur, digiling, ditutu, disosoh, dikaru, baru jadi nasi. Nah, ini. Jadi latar belakang ini yang akan menggiring kita kepada rasa syukur. Itu kalau misalnya Risa ke warung nasi atau kalah depot atau apalah ya. Kemudian tuku iki, santap sudah. Jelas orientasinya gengsi karena itu adalah elit. Kedua warek ya, warek enak, rasanya enak dan modern kan gitu aja. Tekbar bayar wis mulai, wis turu. Tapi coba kalau kita merasakan, mungkin satu puluhan lebih nikmat daripada satu porsi. Jadi kita makan dengan menikmati, ataulah pelakunya misalnya, pelakunya yang bertahap dengan yang instan, tentu yang bertahap ini yang akan awet. Lagu-lagu dan sebagainya. Yang instan dan yang bertahap, proses yang panjang, maka proses ini akan menjadi awet. Semakin banyak proses dilalui, maka semakin bertahan dalam suatu ikatan. Itu dari saya.
1: Baik, siap. Jadi memaknai setiap apa-apa yang kita nikmati itu dari alam ya Pak Joko ya, ini akan semakin membuat kita menyadari bahwa alam itu memberikan banyak sekali untuk kita, ngaten nggih?
0: Banyak sekali. Jadi banyak sekali. Jadi memang sasmito isyarat alam itu ya Mbak dari Kepanjen, tergantung pada kita ya. Kalau saya masih kadang-kadang masih menghubung-hubungkan dengan hal itu. Misalnya ada tembang mendung tak berarti hujan. Nah, akhirnya kan ditolak berarti oh tanda-tandanya itu bohong. Akhirnya kan menjadi lama-lama bohong. Misalnya kayak musim kemarau misalnya, kelihatan bintang-bintang pertembangan. Ada bintang celurut, bintang celurut, bintang. Nah, dulu kan cerita-cerita seperti itu. Ya, kalau itu dihubungkan dengan tanda-tanda alam, bagi yang dia mendalami, tentu. Makolak tahada batila, nggak mungkin ada sesuatu tidak ada maknanya, pasti ada. Gitu. Kalau Pak Joko sih yakin bahwa setiap ada perubahan itu pasti ada akibat. Ya, karena Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada kemanfaatannya di balik itu. Nah, jadi yang paling gampang itu gini, Risa dan teman-teman pendengar, sing urip duwe nyawa, sing gak urip punya doyo. Ya. Manungsa punya nyawa, punya rasa cita karsa. Sedangkan sing gak urip, katakan gak punya nyawa seperti uwit, watu, batu, kerikil, pasir, dia punya daya. Yang mendayakan siapa? Ya, yang punya pikir-pikir tadi. Jadi ya, di balik batu itu ada gaya yang sangat luar biasa. Misalnya dipecah untuk cor beton, ditata untuk pondasi dan sebagainya. dipetah-petah, dibelah-belah untuk dinding, hiasan, dan sebagainya. Semua punya kemanfaatan. Itulah namanya apa yang Tuhan ciptakan di alam itu tidak ada yang sia-sia. Makhlukta hada batila. Nah, inilah manusia yang merekayasa bentuk itu. Gitu. Jadi, ya, ya semuanya kan tanda-tanda. Misalnya, yeah. Kenapa Tuhan menciptakan batu lempeng untuk dinding? Kenapa Tuhan menciptakan berbagai jenis serat pohon, pohon jati dengan pohon kelapa beda? Kenapa harus beda? Ya pasti ada batil, nggak mungkin dia ada batil ciptaan itu. Gitu. Sehingga kalau ada alam yang saya, Pak Joko sampaikan, ada lintang kemukus, ada gerhana dan sebagainya, pasti. Ya, ini ada gerhana matahari, oh ada pergeseran rotasi bumi misalnya, loh ya, pasti seperti itu. Cuman yang dulu katanya belum ada setanggih sekarang, tapi setelah diteliti betapa canggihnya, sekarang ketinggalan dengan zaman dulu ya, ditemukan teknologi yang sangat luar biasa di dalam tanah, di dalam laut dan sebagainya. Nah, itulah terus berputar seperti itu, Lisa.
1: Siap, Pak Joko. Kearifan lokal yang ada sampai dengan saat ini, kemudian ditambah dengan pengetahuan modern tentang lingkungan, alam, ini sebenarnya bisa nggak Pak Joko berjalan berdampingan begitu dalam tadi seperti yang jenengan sampaikan, membaca tanda-tanda perubahan alam ini, Pak Joko?
0: Ya, sebenarnya sangat amat ya, sangat amat bisa, karena alam ini sebenarnya guru utama bagi manusia. Profesor-profesor itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada visual dari alam. Dokter-dokter tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada anatomi dari alam. Semuanya itu seperti itu. Dan manusia dibekali ilmu untuk berkembang. Berkembang bahannya apa? Bahannya yang ada di alam ini. Sehingga kalau terjadi misalnya kemarau panjang. Gampangnya begini, Lisa. Begini gampangnya. Kalau materi
1: baik,
0: sehingga
1: siap.
0: Monggo.
1: Ini sedikit kehilangan suaranya tadi Pak Joko. Monggo bisa diulang sedikit, Pak Joko Nji.
0: Wah, nanti mau. Jadi, gini ya. Bersihnya alam, ya, bersihnya materi itu dengan air, bersihnya jiwa itu dengan rasa spiritual. Artinya, dengan adanya banjir, dengan adanya hujan, dengan adanya gunung meletus, pasti setelahnya itu ada. Misalnya kekeringan, pada kebakaran, menjadi humus. Humus menjadi kesuburan. Kesuburan, karena datangnya hujan, maka tanah menjadi subur. Semuanya siklusnya seperti itu. Nah, apakah manusia bisa pada saat itu? Kan mengikuti, akhirnya manusia mempelajari kenapa itu, kan gitu kan. Melajari bagaimana cara mencegah, bagaimana cara menguraikan, bagaimana cara menyesuaikan stabilisasi dari keadaan itu tadi, kan begitu. Gak pernah ada manusia bisa melawan itu. Pasti dia akan merekayasa setelah atau sesudah. Sesudah pun hanya tanda-tanda sasmito tadi, rambu-rambu kehidupan. Sehingga setelah kejadian, dia mengevaluasi, timbullah ilmu yang terbarukan dari peristiwa itu. Terus begitu, begitu. Ah, itu misalnya proses. Terus penyadaran kita.
1: Baik Pak Joko. Pak Suyono dari Lawang bergabung bersama kita Pak Joko. Dalam pitutur Jawa ada istilah memayu hayuning bawono, menjaga supaya kehidupan ini ayem lan tentrem. Bagaimana agar kita bisa kembali nguri-nguri ajaran leluhur ini, agar anak putu nanti bisa menikmati alam yang lestari?
0: Iya, ya tentu saja di awal tadi Pak Yono ya, jadi kita terbuai ya, terbuai nek ngobrol masalah spiritual mbok sampai bengi jam 1 sampai subuh kuat. Tapi setelah ngobrol bagaimana cara memperdayakan Gunung Arjuna utawa sebelahnya Gunung Arjuna itu, Gunung Penanggungan, dimanfaatkan begini, angel. Nah, neng materi angel, apa meneh neng biaya, ya. Nah, ini yang kita maksud keseimbangan tadi. Kita bersyukur vertikal sangat kental, tapi merekayasa lingkungan ini justru malah menjadi, ya, tanda kutip, ya, saya nggak menuduh, tanda kutip untuk merusak bahwa itu adalah ulah manusia tadi, gitu. Sehingga coba mulai sekarang kita menyinggol titik lah, menembahnya oke, berarti sembahnya juga yes, gitu. Jadi, rasa syukurnya ini, ya, rasa syukurnya horizontal itu dengan penghijauan, dengan kebudayaan dan sebagainya. Hanya memang kebudayaan itu mesti harus sarana prasarana. Sarana kita adalah sarana teknologi, sehingga banyak anak-anak generasi kita itu menginovasi, ya, menginovasi bagaimana aku tampil. Yang diperlukan adalah konten cepat, populer, ya. Makna sedikit berkurang, ya, tetapi dia lebih banyak ke menggabungkan dari budaya-budaya itu, sehingga memang kita berpikir, wah, besoklah hilang, budayanya diura hilang, itu nanti akan menjadi Cokromanggiling, akan timbul lagi. Saya ngemsi manten tahun 96 sampai sekarang, kalau melihat kirap saja anak-anak sekarang, kirapnya mesti bridesmaid dulu, marino orang tua. Setelah orang tua baru mantet, tepuk tangan, sorak-sorak dan sebagainya. Kalau saya masih ngugemi, yang namanya kuade itu adalah singgasana raja permaisuri sehari. Istilah ojo dikai jajakan disik sebelum raja duduk di situ, kan. Sehingga kirapnya itu raja dulu, orang tua di belakang, saudara kandung dan sebagainya. Plek, raja ini nunggu disik, baru orang tua. Nah, ini bukan salah, ya, karena ini adalah pergerakan mungkin sindikarpe modernisasi, tampil beda, terus yang pas ini. Ya, kalau saya dipaksakan seperti itu, kalau wong tuane blangkonan, ya tetap gending. Gending, misalnya wong gending Jawa, wong tuane dhisik, setelah itu baru pakai siksopun, dan sebagainya. Itu diusulkan seperti itu, sehingga kalau memang pakaiannya Jawa, itu te gending. Pakainya Jawa, terus aneh seksual pun. Yo, sebenarnya itu tidak salah, karena itu adalah pergerakan inisiatif, dan ini menjadi rambu. Rambu apa? Rambu-rambu punahnya budaya. Enggak, rambu-rambu bahwa ya sudah mulai minggir lah. Gitu. Nah, ya enggak salah kalau, ya dimana kalau enak mana ya, dimana kalau kirap, waduh. Tapi juga kak ini, yo ben tau kan ini serem, jaluan ini penanten. Nonton tekan di toko YouTube. Aduh, ya sudah. Nah ini Pak, jadi kita mau melestarikan, ya akhirnya rambu ini ngono yang ngono yang ngejo ngono kan gitu ya.
1: Baik, siap Pak Joko. Alhamdulillah kita sudah dari penghujung acara malam hari ini Pak Joko. Banyak sekali pelajaran-pelajaran ini dalam Prahara Nusantara ini. Monggo sebagai penutup Pak Joko.
0: Jadi sahabat-sahabatku semuanya yang ayo kita bernalar bahwa sesuatu itu timbul dimulai dari diri kita sendiri, ya. Rusaknya alam mikro, ya, itu berdampak pada alam makro. Artinya rusaknya diri kita itu akan berdampak kepada peringatan-peringatan guru utama atau profesor kita itu akan memberikan wejangan pada kita berupa, ya sudah, berupa caranya dia, mungkin gunung meletus ini dan sebagainya. Tentu yang kedua, prahara besar atau kecil itu tergantung pada sikap manusia terhadap diri kita sendiri. Ono sing ngarani gede tapi ya biasa mubah. Cedu, prahara yang sangat besar. Oh iya, memang itu wajib Gusti negur kita. Dua, Allah dianggap itu makruh, sudah biasa. Jadi ada lima tingkatan cara mensikap diri kita. Yang ketiga tentang pengendalian diri, ini dapat dikontrol dengan kebutuhan dan rasa syukur. Memakai sol tadi secukupnya, sewajarnya, dan sebagainya. Nah, yang tadi memayu Hayuning Bawono. Memayu Hayuning Bawono ya tetap melestarikan itu, tapi dimulai dari memayu Hayuning Roso, memayu Hayuning Bawono. Bawono ngobrol banget jadi mungkin dari diri sendiri ada lingkungan wilayah sang gubernur. Kalau mau dimulai dari lingkungan kita, otomatis akan timbul masyarakat yang bantun, toi bantun, warabun, kopur. Sak wilayah gubernur, ikwis api. Ya, demikian Mbak Risa. Selamat beristirahat. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, pecinta pesona budaya, obrolan kita malam ini. Dan kandia sesanti, kola jala hak, wasa kola batil, surotiro joningrat lebur tining pangastuti, sampai ketemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Haji Joko Setiono STMMT yang sudah hadir malam hari ini dengan pembahasan yang sangat seru sekali tentang prahara Nusantara, saudara, ketika manusia serakah terhadap alam, tidak mampu mengendalikan diri dan kehilangan rasa syukur, keseimbangan alam bisa terganggu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Joko Setiono STMMT. Anda bisa simak kembali perbincangan kami malam hari ini, saudara, di YouTube kami RRI Malang Official. Kami masih juga akan terus menyapa Anda dalam rangkaian Malang malam ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

Anda masih bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, wisata edukasi yang akan kita hadirkan untuk Anda hari ini adalah membahas tentang tempat yang tidak selalu identik ya dengan museum atau tempat belajar formal. Di Malang Raya ini ada sejumlah kampung tematik yang memang dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi yang memungkinkan para pengunjung belajar tentang budaya, lingkungan, pertanian hingga kerajinan tradisional secara langsung dari masyarakat setempat. Ada 7 kampung wisata edukasi di Malang Raya yang bisa menjadi alternatif tujuan wisata sekaligus juga menambah wawasan ya yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Wisata edukasi yang pertama yang ada di Dusun Ngukir, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ada Kampung Edukasi Budaya Tradisi Batu yang menawarkan pengalaman belajar tentang budaya, pertanian, dan nilai gotong royong. Ini yang juga masih dijaga ya oleh masyarakat setempat. Kawasan ini, saudara, berkembang sebagai wisata edukasi yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal. Salah satu daya tarik utamanya adalah tradisi arisan macul. Ini adalah sebuah sistem gotong royong yang dilakukan oleh para petani dengan saling membantu mengolah lahan pertanian secara bergiliran. Selain mengenal tradisi pertanian, para pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang berkaitan dengan budaya pedesaan, kemudian kerajinan lokal, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada Kampung Budaya Polowijen, dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya Topeng Malangan di Kota Malang. Kawasan ini dikembangkan untuk melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Polowijen memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Singhasari ya, yang kerap dikaitkan dengan sosok Ken Dedes serta perkembangan awal kesenian Topeng Malangan. Daya tarik utama adalah program Sinau Budaya. Ini yang memungkinkan para pengunjung belajar langsung membuat dan mewarnai topeng Malangan, kemudian membatik hingga menari tari topeng khas Malang. Untuk bisa mendukung aktivitas wisata, kampung ini juga dilengkapi dengan galeri topeng dan batik, ada panggung pertunjukan budaya, perpustakaan budaya, homestay, dan juga area kuliner tradisional.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kami masih hadirkan untuk Anda, saudara, beberapa kampung wisata edukasi yang ada di Malang Raya. Kita menuju kampung yang ketiga ya, ada kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro di Lesan Puro. Ini melalui kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro, masyarakat bisa melihat ya konsep pertanian perkotaan yang menggabungkan budidaya sayuran organik, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan warga. Kampung tematik yang berada di Kecamatan Kedung Kandang ini, saudara, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah ya, untuk bisa menanam berbagai jenis sayuran secara organik. Selain berfungsi sebagai kawasan produksi pangan, kampung wisata organik Baran Bela Negara Agro ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin mempelajari teknik pertanian perkotaan. Para pengunjung, saudara, ini bisa mengenal berbagai metode budidaya sayuran, pemanfaatan lahan sempit, hingga pengelolaan kebun organik yang diterapkan oleh warga. Pengembangan kampung ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen. Menuju kampung yang keempat, ada kampung wisata edukasi Gerabah. Ini salah satu sentra yang cukup dikenal di Dusun Getaan, Desa Pagelaran, Kabupaten Malang, di mana kawasan ini, saudara, berkembang menjadi kampung wisata edukasi yang mengajak para pengunjung belajar membuat gerabah menggunakan teknik tradisional. Berbagai produk hasil kerajinan warga, mulai dari pot bunga, kendi, cobek, celengan, hingga souvenir, ini gampang sekali ditemukan di kawasan ini. Mulai beragam aktivitas interaktif yang ditawarkan, pengunjung juga bisa memahami proses kreatif di balik pembuatan gerabah ya, sekaligus mengenal salah satu warisan budaya yang masih bertahan di Malang hingga saat ini.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk. Makan apa? Di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Kemana?
2: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dua tempat wisata edukasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah Kampung Edukasi Punokawan, Saudara. Ini ada di Bangkalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mana destinasi ini dikembangkan sebagai ruang edukasi berbasis budaya yang mengajarkan nilai moral, budi pekerti, kearifan lokal melalui figur punokawan dalam pewayangan Jawa, yaitu Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Konsep pembelajaran ini yang ada di Kampung Edukasi Punokawan memanfaatkan lingkungan perkampungan sebagai sarana edukasi interaktif. Setiap tokoh Punokawan digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan yang berbeda melalui berbagai elemen visual dan edukatif yang tersebar di kawasan kampung. Para pengunjung diajak memahami filosofi budaya Jawa dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Ada Kampung Glintung Go Green atau 3G, dikenal sebagai kawasan yang berhasil merubah lingkungan pemukiman menjadi lebih hijau, bersih, dan ramah lingkungan melalui gerakan konservasi air yang melibatkan masyarakat. Program ini, Saudara, mulai dikembangkan di tahun 2012 yang berfokus pada upaya mengatasi banjir melalui pengembangan sumur resapan biopori serta pengelolaan drainase berbasis warga. Selain konservasi air, kampung ini juga mengembangkan berbagai program penghijauan dan pertanian perkotaan. Kemudian gang-gang pemukiman ini dimanfaatkan untuk menanam beragam tanaman ya, mulai dari sayuran, tanaman obat keluarga, hingga budidaya perikanan skala rumah tangga. Kini, kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal warga,

di berbagai sudut kampung yang menciptakan suasana yang khas sekaligus menjadi latar favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Tidak hanya menikmati suasana kampung, saudara, pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat kesenian topeng Malangan melalui berbagai aktivitas edukatif. Warga setempat juga mengembangkan kerajinan topeng yang bisa dipelajari mulai dari proses pembuatan hingga pewarnaan. Itulah beberapa destinasi wisata edukasi yang bisa coba Anda kunjungi untuk bisa melihat seperti apa budaya, kemudian pertanian, kerajinan, hingga lingkungan yang ada di Kampung Wisata Edukasi di Malang Raya yang menghadirkan ragam kegiatan yang memungkinkan para pengunjung untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah aktivitas masyarakat setempat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari tugumalang.id.

Kembali menyapa Anda, saudara dari Graha Siarca di Panggung 58 Malang. Untuk Anda yang juga akan kami hadirkan ragam informasi, ada sekitar 7 atau sampai 9 candi ya yang ada di Malang Raya, saudara, lengkap dengan mitosnya, karena memang candi di Malang ini merupakan candi-candi dengan nilai sejarah yang sangat tinggi. Bahkan Malang Raya ini adalah kawasan yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pusat pendidikan dan pusat wisata. Tapi ternyata warga Malang sendiri jangan-jangan banyak yang belum tahu ini kalau di Malang ada beragam candi yang juga memiliki nilai sejarah yang cukup untuk bisa membuat kita melek ya sejarah masa lampau seperti apa begitu. Ya. Dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa zaman dulu ini untuk candi-candi yang ada di Malang juga ada yang merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Singosari, saudara.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saudara, kawasan Malang Raya ini banyak sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pusat pendidikan dan wisata. Tapi ternyata banyak ya yang belum tahu kalau di Malang ini ada berbagai macam candi yang juga tidak bisa dipungkiri kalau Malang zaman dahulu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Singosari, saudara. Ini merupakan kerajaan pecahan Kediri yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari, saudara, merupakan kerajaan Hindu yang juga mempengaruhi hal ini ya, mempengaruhi arsitektur candi pada saat itu. Dan untuk Anda yang suka sekali dengan giat wisata sejarah, ini cocok sekali kalau misalnya memasukkan wisata candi di Malang sebagai jadwal list liburan Anda ya. Dari nahwa.com, ini ada 9 candi, saudara, yang bisa Anda kunjungi untuk menikmati keindahannya, sejarahnya. Salah satunya yaitu Candi Singosari sendiri ya, yang sangat terkenal sekali di Malang, bahkan Jawa Timur. Nama candi ini juga sama dengan nama lokasinya, yaitu Singosari. Ini merupakan candi perpaduan dari Hindu-Buddha yang dibangun sekitar abad ke-12. Candi ini, saudara, didedikasikan pembangunannya kepada raja terakhir Kerajaan Singosari, Kertanegara ya. Tapi beliau tewas dalam serangan yang dilakukan oleh tentara Gelang-Gelang pimpinan Jaya Katwang. Di sekitar candi ini juga ada berbagai arca Hindu. Tapi anehnya, candi ini dibangun dengan perpaduan Hindu-Buddha yang merupakan dua agama besar saat itu yang ada di Kerajaan Singosari, saudara. Lokasi Candi Singosari sendiri ada sekitar 10 km dari pusat kota Malang ke arah Surabaya, tepatnya ada di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi yang kedua ini adalah Candi Kidal, yang merupakan candi peninggalan Kerajaan Singosari juga, memiliki corak yang sama seperti Candi Singosari, yaitu Hindu-Buddha, dan juga dibangun di abad ke-12. Pembangunan Candi Kidal ini, saudara, merupakan sebuah penghormatan ya terhadap Raja Anusapati, yang mana beliau memimpin Singosari selama 2 dekade ya, sekitar tahun 1227 sampai dengan 1248 Masehi. Raja Anusapati sendiri ini meninggal karena dibunuh oleh Panji Tohjaya, sejarahnya, karena menganggap dia lebih besar, lebih berjasa ya terhadap perkembangan kerajaan pada waktu itu. Dan Candi Kidal ini biasanya dikunjungi oleh para wisatawan yang pulang dari Gunung Bromo, karena memang candi ini ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, saudara. Ada 2, masih ada beberapa candi lagi yang akan saya ulas ya dengan sedikit sejarahnya untuk Anda. Pastikan selalu bersama kami.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Jalan-jalan ke 9 candi yang ada di Malang Raya, saudara. Candi yang ketiga adalah Candi Sumberawan ya, yang merupakan candi di Malang yang bercorak Buddha. Dan candi ini hanya berupa stupa saja, saudara. Ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, yang terletak di kaki Gunung Arjuna dan kurang lebih 6 km dari Candi Singosari. Candi ini juga baru ditemukan kembali pada tahun 1904 dan baru dilakukan pemugaran pada tahun 1934, saudara. Saat ini sudah tampak terlihat lebih bagus ya setelah dilakukan pemugaran dan juga masuk dalam kawasan cagar alam Kabupaten Malang, saudara. Kemudian ada candi yang keempat yaitu Candi Bocok ya, yang juga ini merupakan salah satu candi di Malang yang mencuri perhatian karena walaupun bangunan Candi Bocok ini tidak terlalu istimewa, tapi ada arca siwa dan sangat detail sekali bentuknya ya. Bisa coba Anda kunjungi, saudara. Ini merupakan sebuah keunikan, ciri khas yang tidak dimiliki candi lain ya. Dan konon arca siwa ini pernah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tapi saat ini arcanya telah kembali dan disimpan oleh sang juru kunci. Candi Bocok sendiri, saudara, merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit saat kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk. Dan lokasinya ada di Dusun Bocok, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

0: 한번 박수 한 번씩 해요.
1: 그럼 박수 한번
0: 예. 클리어.
1: 박수 한 번.
0: 예.
1: 에잇, 부! 자, 찬이가 부! 오케이, 시작!

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Candi kelima yang harus Anda kunjungi kalau misalnya ingin menikmati wisata sejarah di Malang adalah Candi Jago, saudara, yang lokasinya hampir berdekatan dengan Candi Kidal ya. Sama-sama terletak di Kecamatan Tumpang. Dan Candi Jago ini merupakan peninggalan Kerajaan Singosari juga yang dibangun sekitar abad ke-13. Ada kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada candi ini, yaitu pernah tersambar petir ya, sehingga membuat bangunan candi tidak utuh lagi. Candi Jago ini juga cocok untuk Anda yang berkunjung ke Bromo karena memang lokasinya ada di tengah-tengah Kecamatan Tumpang yang merupakan salah satu meeting point saat ke Bromo ya. Kemudian yang keenam, Candi Jawar. Ini merupakan candi peninggalan Majapahit. Candinya terlihat cukup unik, hanya berbentuk gapura begitu ya, tapi tepat menghadap ke Gunung Semeru. Candi Jawar ini terletak di Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, di daerah perbatasan dengan Lumajang, yang juga merupakan sisi selatan timur dari Kabupaten Malang, saudara. Ada keunikan dari Candi Jawar ini, yaitu bangunannya yang cuma sendirian, jadi tidak memiliki komplek lengkap ya, seperti kebanyakan candi-candi yang ada di Malang Raya. Dan Candi Jawar ini terletak di ruang terbuka, kalau misalnya kita nggak tahu itu kayaknya memang bangunan terbengkalai begitu ya, karena memang dipenuhi dengan rumput dan juga ilalang. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba datang ke Candi Jawar ini, saudara, dan menikmati keunikan yang ada di Candi Jawar yang ada di Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, tepatnya di daerah perbatasan dengan Lumajang yang ini merupakan sisi selatan timur dari Kabupaten Malang ya. Masih ada 3 candi lainnya yang akan saya hadirkan informasinya untuk Anda. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, gak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara masih menjelajahi 9 candi yang ada di Malang Raya yang patut juga masuk dalam list liburan Anda. Karena selain Anda bisa menikmati candi dengan segala keunikannya, ada nilai-nilai sejarah yang bisa dipelajari dari candi-candi ini ya. Yang ketujuh adalah Candi Badut, saudara, yang merupakan candi Hindu peninggalan dari Prabu Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Ini adalah sebuah kerajaan yang lebih tua daripada Singosari begitu ya. Diperkirakan Candi Badut ini didirikan sekitar tahun 760 Masehi. Lokasinya di barat kota Malang, tepatnya di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Candi Badut sendiri berada dalam sebuah komplek yang tertata rapi dan ditemukan pertama kali di tahun 1921 oleh seorang pekerja Belanda ya. Candi Badut ada di kota, dekat nih kalau di kota nih ya. Kemudian ada candi yang bernama Candi Telih yang merupakan sebuah candi di Malang, terletak di sekitar dusun Donogragal, Desa Donowarih, Karangploso. Bangunan Candi Telih ini tidak terlalu spesial, saudara, tidak terlalu istimewa, jadi tidak terlalu banyak warga yang mengunjunginya ya. Hanya memiliki tinggi sekitar 2 meter dan terkesan sangat terpencil. Jarak dari desa terdekat itu sekitar 4 kilometer. Kemudian bangunan Candi Telih ini menghadap ke Candi Arjuna Besar ya, yang kemungkinan dulunya candi ini merupakan tempat untuk bersemedi bagi para sesepuh zaman dahulu kala ya. Dan yang kesembilan adalah Candi Songgoriti, saudara, candi terakhir yang bisa kita jelajahi ya. Ini agak naik ke atas. Kalau misalnya Anda pernah mendengar sebuah nama daerah di Batu dengan nama Songgoriti, nggak mungkin nggak kenal kalau orang Malang ya. Dan di Songgoriti ada sebuah candi ya, yang masyarakat ini memberikan nama Candi Songgoriti, walaupun nama aslinya adalah Candi Supo. Candi Supo ini atau Candi Songgoriti ini merupakan peninggalan dari Empu Sindok, raja pertama kerajaan Medang ya. Candi ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog Belanda bernama Van I. Iseldijk pada tahun 1799. Lokasinya sangat mudah ditemukan karena ada di kompleks pemandian air panas Songgoriti yang berada tidak jauh dari taman rekreasi yang ada di kawasan tersebut ya, Tirta Nirwana ya. Dan ini merupakan 9 candi dari berbagai sumber yang bisa Anda coba untuk jelajahi begitu ya, untuk bisa menikmati keunikan, keindahan, dan sejarah yang ada di balik berdirinya candi-candi ini, saudara ya. Informasi lain masih akan menemani Anda, jadi pastikan selalu bersama kami.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Malang, kami akan informasikan untuk hari ini dalam Malang Pagi ini. Pendengar, kami akan awali dengan Mutiara Pagi. Hari ini bersama dengan Ustadz Rosyad yang akan membahas tentang bahaya penyakit hati hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami lanjutkan Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Malang dan dirangkai dengan berbagai informasi dalam Malang Pagi ini. Kemudian pada pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan dilanjutkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Dialog Interaktif Malang Menyapa hadir untuk Anda terkait dengan tema kita hari ini, Kampus Berdampak Menyiapkan Mahasiswa Menjadi Agen Perubahan. Nanti akan berbincang bersama dengan Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang Unisma, bidang kemahasiswaan, keagamaan, dan alumni. Dan dilanjutkan dengan Jatim hari ini, rangkaian informasi yang disampaikan di mana kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian dalam Malang siang ini akan diawali program prioritas nasional Indonesia Sehat mengenal ketika usus masuk ke usus, yaitu istilah intususepsi dan bahayanya pada anak seperti apa. Dan kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hadir kembali hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini Selasa 29 September 2026. Hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI atau Ustadz Rosyad, hari ini akan memberikan tausiahnya tentang tema hari ini adalah bahaya penyakit hati. Nah, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama atau juga bisa di 495850 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Rosyad melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Rosyad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dia Laras.
1: Gih, kabar baik pagi hari ini Ustadz Rosyad?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Laras.
1: Alhamdulillah. Ustadz, hari ini temanya cukup menarik ya, bahaya penyakit hati. Macam-macam juga penyakit hati ini apa saja begitu nggih Ustadz Rosyad. Monggo disampaikan apa sih bahaya dari penyakit hati untuk mukadimah hari ini, dipersilakan monggo.
2: Terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa nikmat, sempat dan sehat sehingga kita bisa mengkaji bersama tentang fenomena yang terjadi di diri kita dan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita. Hari-hari ini Mbak Laras, orang-orang lagi cemas, lagi khawatir tentang mewabahnya flu berat, macam-macam istilahnya Mbak Laras ya.
1: Iya, betul.
2: Dulu itu hanya orang pilek kan, itu aja batuk. Sekarang itu flu berat dan macam-macam. Dan itu membuat kita resah. Itu satu yang wajar. Karena kesehatan nikmat yang paling berharga bagi kita. Perintah agama kita menjaga kesehatan. Tidak boleh menjadikan diri kita itu binasa. Karena itu harus kita jaga. Kita mengikuti protap yang sudah dianjurkan, yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena itu semua adalah dalam rangka menjaga kesehatan kita, dan kesehatan itu merupakan salah satu unsur kesejahteraan, merupakan salah satu unsur kebahagiaan. Dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu adalah perintah agama. Agama kita, agama Islam, memerintahkan kepada kita untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di surga. Ada keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Artinya menjaga kesehatan karena merupakan salah satu unsur kesejahteraan, merupakan salah satu unsur kebahagiaan, itu adalah menjalankan perintah agama. Tetapi jangan lupa kehidupan kita di akhirat. Kalau kita sangat khawatir, sangat tidak senang, sangat gelisah ketika ada penyakit fisik dan kita tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah merasa khawatir akan penyakit yang ada dalam hati kita, maka itu kita sesungguhnya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya apa? Kondisi jiwa kita sakit, hati kita sakit. memang kadang-kadang kita itu memperlakukan berbeda. Ketika yang sakit itu fisik, oh itu bukan main, kita cepat-cepat untuk mengobatinya. Tapi kita tidak pernah merasa ketika di hati kita ada penyakit. Maka perasaan itu sesungguhnya adalah penyakit, penyakit hati kita. Jadi kita tidak pernah merasakan di hati kita punya penyakit, tidak pernah merasakan hati kita ada masalah, itu berarti kita saat itu sedang sakit. Padahal Mbak Laras, penyakit hati itu bahayanya sangat luar biasa. Apa penyakit hati itu? Penyakit hati itu adalah segala sifat buruk yang ada dalam diri kita. Dan sikap buruk itu akan dapat merusak kondisi spiritual kita. Bahkan bisa membinasakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama di dunia. Apa saja yang masuk kategori penyakit hati yang seringkali kita tidak pernah merasakan bahwa hati kita sakit, bahwa kita punya penyakit. Nah, untuk mendeteksi biar kita itu bisa mendeteksi diri kita itu punya penyakit hati apa tidak, maka kita perlu mengetahui macam-macam penyakit hati itu apa saja. Di antaranya penyakit hati itu adalah sifat hasad. Hasad itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengki. Dengki itu beda dengan iri, khidbah. Kalau hasad, dengki itu sudah positif, dilarang oleh agama. Kalau iri, masih ada yang diperbolehkan. Apa iri itu? Kadang-kadang iri kepada kebaikan. Lah bedanya hasad dengan iri itu apa? Kalau hasad dengan dengki itu sama, hasad bahasa Arab, terjemahannya ke dalam bahasa kita dengki. Dengki itu adalah sifat perasaan kita, perasaan tidak suka, perasaan benci melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berharap nikmat yang didapatkan orang lain itu hilang. Itu hasad. Hasad atau dengki itu sifat tidak suka ketika melihat orang lain suka. Tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Perasaan tidak suka melihat orang lain hidup bahagia. Dan kita menginginkan kebahagiaan orang lain itu hilang. Itu namanya hasad. Itu namanya dengki. Dan kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sifat hasad ini. Dan kita malah diajarkan oleh Allah untuk minta perlindungan atas sifat hasad ini. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Falaq ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung untuk dihindarkan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia sedang dengki. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasud saat dia hasud. Kenapa kita minta berlindung? Karena orang hasad ini jahat. Jahatnya apa? Mereka menginginkan agar kenikmatan, kebahagiaan yang telah didapat itu hilang. Itu adalah hasad. Kalau iri, ghibah, itu kita menginginkan untuk memiliki nikmat kebaikan yang sama seperti yang dimiliki orang lain tanpa keinginan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kalau hasad itu tidak senang ketika melihat orang lain senang dan menginginkan kesenangan itu hilang, nikmat itu hilang, kebahagiaan itu hilang. Tetapi kalau iri, itu kita menginginkan mendapatkan kenikmatan yang sama, kebahagiaan yang sama, tanpa menginginkan kebahagiaan itu hilang dari orang lain. Karena itu ada perasaan iri yang diperbolehkan. Apa iri terhadap orang yang bisa melaksanakan kebaikan? Iri ketika melihat orang mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian rezeki itu digunakan di jalan Allah. Iri kepada orang yang mempunyai ilmu agama, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Iri itu masih ada yang diperbolehkan. Tapi kalau hasad dan dengki, itu tidak diperbolehkan karena jahat. Jahatnya kenapa? Menginginkan kebahagiaan itu hilang, menginginkan kenikmatan itu hilang, menginginkan rezeki yang diterima oleh orang lain itu hilang. Itu kan jahat. Dan ini adalah penyakit hati, biarpun itu berupa perasaan. Dan penyakit hati berupa hasad ini bisa menghilangkan, bisa menghapus amal kebaikan yang sudah kita kerjakan. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul khasanati kama ta'kulun narul khotoba. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, sifat dengki, karena sesungguhnya sifat hasad dan dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau di dalam hati kita itu ada perasaan iri, perasaan hasad, perasaan dengki, maka perasaan itu akan bisa menghilangkan, akan bisa membinasakan amalan-amalan kebaikan, pahala-pahala amal kebaikan yang sudah kita lakukan karena adanya sifat hasad itu. Bahkan diumpamakan orang yang punya sifat hasad, orang yang punya sifat dengki itu, kebaikannya akan hilang sebagaimana api memakan kayu bakar. Cepat hilangnya, habis. Jadi bisa percuma kita melaksanakan amal kebaikan kalau dalam hati kita ada perasaan hasad, ada perasaan dengki. Kemudian yang juga merupakan penyakit hati adalah perasaan riya. Riya itu apa? Melakukan amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat orang lain, agar dipuji orang lain. Sehingga orang-orang yang riya itu akan melakukan kebaikan ketika dalam kerumunan orang banyak, ketika dilihat orang banyak, tetapi tidak melakukan amal kebaikan ketika dia sendiri. Itu namanya riya. Kenapa riya itu sekaligus mengingkari, menganggap bahwasanya Allah tidak mengetahui. Padahal kita melaksanakan sesuatu amal kebaikan atau keburukan, baik sendiri, terang-terangan, atau dalam hati, Allah itu mengetahui. Dan orang riya itu, orang pamer itu, dalam hatinya menganggap perbuatannya tidak dilihat oleh Allah. Sehingga dia melakukan amal kebaikan itu tujuannya hanya ingin dilihat orang lain, hanya ingin dipuji orang lain. Kalau dalam hati kita itu ada perasaan saat melakukan kebaikan hanya ingin dipuji orang lain, ingatlah itu merupakan salah satu bentuk penyakit hati. Jadi penyakit hati tadi yang pertama adalah hasad, dengki, kemudian yang kedua adalah riya, kemudian yang ketiga adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Memperdengarkan amal ibadah kebaikan kepada orang lain dengan sengaja agar mendapatkan pujian. Ada amal-amalan ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan secara siri, secara rahasia. Dibaratkan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah mengetahui. Tetapi kemudian dia sengaja memperdengarkan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian. Itu namanya sum'ah. Dan sum'ah itu salah satu penyakit hati kita. Orang lain seharusnya tidak mengetahui. Tetapi kita kemudian memperdengarkan, memberitahukan dengan sengaja yang niatannya itu untuk mendapatkan pujian. Beda lagi kalau niatannya itu adalah kita melihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga masuk kategori penyakit hati adalah takabur, sifat sombong, batrul haq wa ghamdun nas. Kenapa batrul haq wa ghamdun nas? Menolak kebaikan dan meremehkan orang lain karena dia merasa dirinya lebih hebat, karena merasa dirinya paling benar dibandingkan orang lain. Kalau dalam diri kita ada perasaan itu, maka itu salah satu bentuk sifat takabur, sifat sombong. Kenapa sifat takabur, sifat sombong ini dilarang? Karena manusia pada prinsipnya diciptakan oleh Allah antara dua makhluk. Manusia bisa menjadi malaikat dengan kebaikan-kebaikannya, dan manusia juga bisa menjadi setan karena sifat-sifat keburukan yang ada dalam dirinya. Dan potensi itu sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita merasa diri kita yang paling hebat, merasa diri kita yang paling benar, maka sama saja dengan kita mengingkari sifat dasar yang diberikan oleh Allah pada saat penciptaan manusia. Hati-hati, banyak sekarang ini orang susah menerima nasihat karena merasa dirinya yang paling hebat, karena merasa dirinya yang paling benar, atau ada kemungkinan dia tidak menerima nasihat karena meremehkan terhadap orang lain yang sedang memberikan nasihat tersebut. Padahal memberikan nasihat, saling menasihati itu dalam ajaran agama kita tidak selalu menunggu kita baik dulu. Karena pada prinsipnya yang maksum, yang terjaga itu hanya Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua manusia punya kesempatan yang sama untuk salah dan punya kesempatan yang sama menjadi orang yang benar. Kalau dalam hati kita, para pendengar RRI, ada perasaan merasa lebih hebat, merasa lebih benar, dan suka meremehkan orang lain, itu juga merupakan salah satu bentuk penyakit hati. Ada hasad, ada riya, ada sum'ah, ada takabur, ada juga ujub. Apa ujub itu? Terlalu membanggakan amal kebaikan diri sendiri dan merasa dirinya sudah menjadi orang yang baik, merasa dirinya sudah menjadi orang yang soleh, maka itu namanya ujub. Membanggakan diri Anania, keakuan, semuanya aku. Orang lain tidak punya peran. Itu namanya ujub. Dan ujub ini juga merupakan penyakit hati karena akan menjadikan orang lain tersinggung. Semuanya diakui, terlalu membanggakan amal kebaikan diri sendiri. Yang juga merupakan bentuk penyakit hati adalah su'udon. Su'udon itu apa? Su'udon itu buruk sangka. Memiliki perasaan negatif terhadap orang lain tanpa ada dasar dan bukti yang nyata. Menuduh orang, berprasangka orang lain jelek tanpa mempunyai dasar dan bukti yang jelas, itu namanya su'udzon, berburuk sangka. Kenapa dikatakan berburuk sangka? Karena dia tidak mempunyai dasar dan tidak mempunyai bukti yang jelas. Kalau ada dasarnya, ada buktinya, itu namanya fakta. Tetapi ketika tidak ada bukti dan tidak ada dasarnya, itu masuk kategori su'udzon, masuk kategori berburuk sangka. Dan berburuk sangka kepada orang lain, itu masuk kategori penyakit hati. Selanjutnya yang juga masuk penyakit hati adalah hubbud dunia, terlalu berlebihan dalam mencintai kesenangan dunia sehingga melalaikan kehidupan di akhirat. Ini penyakit hati. Padahal perintahnya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita diperkenankan untuk mencari kebahagiaan di dunia, tapi jangan pernah lupa bekal kebahagiaan di akhirat. Karena kita di dunia ingin hidup bahagia, di akhirat pun ingin hidup bahagia. Harus ada keseimbangan. Kalau kita khawatir ketika ada penyakit fisik, sebagaimana akhir-akhir ini, flu berat, maka kita juga harus khawatir ketika dalam hati kita ada penyakit hati. Karena sama-sama membahayakan. Cuma bedanya kalau penyakit fisik itu langsung dirasakan sekarang, tetapi kalau penyakit hati itu kan tidak bisa dirasa begitu saja sebelum kita mengetahui macam-macamnya. Bakhil, kikir, itu juga merupakan salah satu penyakit hati. Apa bakhil itu? Enggan memberikan bantuan, mengeluarkan hartanya kepada yang berhak menerima karena terlalu cinta harta. Padahal dengan kita menginfakkan, membelanjakan harta kita di jalan Allah, dengan cara kita bersedekah, itu akan melimpahkan rezeki yang kita akan terima. Itu para pendengar RI, diantara macam-macam penyakit hati. Lah, khusus untuk hasad, khusus untuk perasaan dengki, itu ada tiga macam para pendengar, dan kita harus mewaspadai, kita harus hati-hati. Hasad itu ada tiga. Apa? Tidak senang saat orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, mendapatkan jabatan baru, mendapatkan kenikmatan yang baru. Jadi ketika melihat orang lain senang, kita tidak senang, itu adalah bentuk perasaan hasad. Kemudian merasa tidak senang, merasa tidak bahagia, juga merasa senang dan merasa bahagia ketika orang lain gagal, Ketika orang lain menderita, ketika orang lain jatuh bangkrut, ketika orang lain mendapatkan musibah, maka itu namanya hasad, dengki. Jadi kita senang ketika melihat orang lain sengsara, itu dengki. Dan yang ketiga, menghalangi atau menjatuhkan kebahagiaan orang lain dengan cara menyebar fitnah, menyebar kabar bohong, menyebar berita hoax dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain, maka itu adalah bentuk dari sifat hasad yang ada dalam diri kita. Karena itu, para pendengar RRI, agar kita terhindar dari penyakit hati, utamanya perasaan hasad dan dengki, maka kita berdoa kepada Allah, kita berlindung agar kita dijauhkan dari penyakit hati itu. Karena kalau kita ada penyakit hati, maka percuma amal kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, akan hilang, akan musnah. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari sifat hasad dan dari orang-orang yang lagi hasad. Demikian Mbak Lara, pengantar dari saya.
1: Ya, baik. Ada macam-macam, kurang lebih tadi saya catat 8 poin ya, untuk macam-macam penyakit hati, mulai dari hasad, dengki, riya, sum'ah, takabur, ujub, su'udon, ubud dunia, dan juga bakhil atau kikir tadi terakhir. Nah, silakan pendengar untuk Anda bergabung bersama kami pagi hari ini. Anda bisa gabung di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Bisa berupa teks atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, Ustadz Rosyad, coba saya bacakan dulu. WhatsApp pertama dari Mas Afif Mukminin di Sumenep Madura, katanya pagi hari ini mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih Mas Afif ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah cara menghindari bahaya penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari? Monggo silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Afif Mukminin yang dari Sumenep. Bagaimana cara kita untuk menghindari penyakit hati yang seringkali tidak pernah kita rasakan, yang seringkali tidak pernah kita pedulikan ini? Yang pertama Mas Asis, kita bisa dengan cara bermuhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi niat dan amal ibadah yang kita lakukan. Kita menata niat lagi, kita mengkoreksi ibadah kita selama ini. Karena kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Yang kedua, bisa dengan tadabbur Al-Qur'an dan zikir. Kita membaca Al-Quran, merenunginya, serta kita beristighfar kepada Allah. Beristighfar itu bisa menghapus kesalahan, mencuci hati kita. Kemudian bisa tahalli. Kita berupaya menghiasi diri kita dengan amal-amal terpuji. Kita berupaya untuk ikhlas, bersabar, bersyukur atas nikmat Allah. Itu semua perlu kita biasakan, perlu kita latih terhadap diri kita. Karena untuk sabar itu perlu latihan, perlu perenungan, perlu introspeksi. Juga kita bisa tahalli, mengkosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Dan ini bisa kita lakukan ketika kita introspeksi terhadap perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Kemudian mendengarkan tausiah-tausiah, itu juga bisa membersihkan hati kita dari penyakit hati. Demikian Mbak Laras.
1: Ya baik, terima kasih untuk Mas Afif Mukminin di Sumenep Madura. Pagi hari ini sudah dijawab ya oleh Ustadz Rosyad pagi hari ini. Pak Suko di Krian Sidoarjo juga terima kasih pagi hari ini sudah bergabung. Ini mengirimkan voice note pagi hari ini. Ustadz Rosyad, coba kita putarkan, ada pertanyaan dari Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di program Mutiara Pagi. Ustadz Rosyad bersama Mbak Tia Laras, semoga diberikan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Mohon izin tanya Ustadz Rosyad, saya baca di kitab suci Al-Quran surah Nuh seperti ini yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nuhur Rabbi la jar alal ardi minal kafirina dayara. Artinya, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Yang saya tanyakan soal masalah tentang surah Nuh ini, soal masalah seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi, yang dimaksud dari Nabi Nuh mengadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini sesuai kehendak Allah dengan adanya permintaan dari Nabi Nuh? Apakah diizinkan dengan adanya permintaan Nabi Nuh? Demikian Ustadz. Niki ingkang kula sampaikan dumateng panjenengan. Mohon pencerahan. Matur sumanuwuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suko di Krian Sidoarjo. Sampun di ini ya, untuk pertanyaan dari Pak Suko, Ustadz Rosyad.
2: Itu tadi dikata gimana Mbak Lara?
1: Dari Quran surat Nuh ya. Tadi kalau dari artinya, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah, terkait dengan ayat ini yang ditanyakan oleh Pak Suko, yang dimaksud dari Nabi Nuh mengadu kepada Allah ini, apakah sesuai kehendak Allah dengan adanya permintaan Nabi Nuh kemudian diizinkan begitu?
2: Terima kasih Pak Suko yang ada di Krian. Nabiullah Nabi Nuh alaihissalam sama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agak ada perbedaan sikap. Makanya dalam silsilah Nabi, urut-urutan Nabi, derajat Nabi itu ada yang dikatakan ulul azmi, yang sabar. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di Taif, dilempari batu, ditawari oleh malaikat malaikat mau menawari Nabi mau menjatuhkan gunung kepada orang-orang kafir itu. Tapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak biarpun ditawari. Malaikat waktu itu sudah gergetan melihat ulahnya orang kafir Quraisy. Tapi kata Nabi, kalau bapaknya tidak bisa sadar, mudah-mudahan anak-anaknya nanti akan menjadi orang yang beriman. Lah Nabi Nuh ini juga gergetan. Gergetan tentang apa? Berdakwah sekian ratus tahun, pengikutnya tidak banyak. Bahkan diledek, dihina, dibuli, dan lain-lain. Karena itulah kemudian Nabi Nuh berdoa. Azab datang. Kan itu. Lah, untuk di dunia ini, Pak Suko, gitu kan, antara sikap Nabi Nuh alaihissalam sama Nabi Allah Muhammad kan berbeda. Karena apa? Nah, di dunia sekarang ini, Nabi Jibril, malaikat. Malaikat itu pernah mengingatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma sita ya Muhammad fa innaka mayyitun. Perbuat apa saja sesukamu wahai Muhammad, tapi ingatlah kamu itu mayit. Sesungguhnya kita semua ini kan mayit, tinggal nunggu masanya saja. Dan kita diperkenankan oleh Allah, bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diberitahu, isma syi'ta, kamu berlaku apa saja itu urusanmu, kamu beriman atau tidak itu urusanmu, tetapi kalau orang beriman harus tunduk dan pasrah kepada aturan Allah. Yang diperintahkan oleh Allah untuk berpegang teguh kepada ajaran agama hanya bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang tidak beriman, bisa berbuat sekehendaknya, semaunya. Isma syi'ta, kamu melakukan apapun sakarepmu kalau memang tidak beriman. Dari keterangan ini Pak Suko, di dunia ini diberikan kebebasan kita beriman atau tidak, kita kafir atau mukmin. Di dunia ini diberikan kebebasan, tetapi kalau beriman harus tunduk pada aturan Allah dan balasannya kelak di akhirat. Kalau tidak beriman, maka dia bebas melakukan apa saja. Artinya, diberikan kebebasan orang hidup di dunia ini, baik dia kafir maupun mukmin. Demikian Mbak Laras.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah bergabung. Ada Bu Yanti juga di Singosari. Selamat pagi. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, jika kita tidak senang melihat teman kerja kita yang malas-malesan dalam bekerja dan pimpinan juga tidak pernah menegurnya, apakah kita termasuk hasad? Bagaimana agar hati ini tidak iri melihat kondisi tersebut? Mohon petunjuk. Terima kasih.
2: Assalamualaikum Mbak Yanti di Singosari. Ya manusiawi ya. Manusiawi ketika kita ya mangkel. Ketika dalam kantor kita itu ada yang bermalas-malasan, tetapi perlakuan pimpinan sama. Itulah pentingnya bersikap adil. Karena adil itu menjadi di dasar keharmonisan kehidupan di dunia. Yang tidak adil itu menjadikan perselisihan. Jadi menurut saya Mbak Yanti, manusiawi kalau ada pekerja sama-sama pekerjanya diperlakukan yang sama, padahal satunya rajin, satunya malas-malasan. Tapi yang lebih baik lagi, Bu Yanti, kita serahkan urusan itu menjadi tanggung jawab atasan kita. Karena yang menjadikan munculnya perasaan hasad, iri, perasaan dengki, kan ada perlakuan yang berbeda. Dan perlakuan yang berbeda itu kan kewenangan pimpinan. Karena itu, di ajaran kita, agama kita, pemimpin itu harus adil, memperlakukan secara proporsional. Adil itu tidak harus sama, tapi proporsional itu adil. Agar apa? Keharmonisan hubungan itu terjaga. Dimanapun, kapanpun, kalau tidak ada keadilan, maka keharmonisan itu akan terganggu. Tapi Mbak Yanti, itu urusannya pimpinan, ya biarkan saja. Yang penting diri kita itu melaksanakan tusi, tupoksi, kewajiban kita. Demikian.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Yanti di Singosari. Kemudian ini juga ada WhatsApp dari Pak Yudi di Singosari. Terima kasih. Pagi hari ini juga sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang sifat-sifat itu atau penyakit hati itu sepertinya sudah berkeliaran. Mulai dari hasad, iri, dengki, suudon, ujub, sombong, gibah, merajalela. Dari semua sisi, ekonomi, sosial, politik. Nah, ke depan apakah kita semakin baik atau semakin buruk? Karena sepertinya moral ini sudah mulai merosot. Monggo silakan.
2: Assalamualaikum Pak Yudi. Akhir zaman itu sama dengan awal kemunculan agama kita. Islam dulu awalnya itu riban, kata Nabi. Aneh. Fasaya audu riban. Di akhir zaman itu nanti akan aneh lagi. Nilai-nilai moral, etika, kebaikan itu dijungkir balikan karena perasaan hubud dunia, cinta dunia. Dan itu sudah di sinyal itu sudah diberikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhir zaman nanti ajaran-ajaran agama kita itu menjadi asing. Dan itu adalah ciri akhir zaman, Pak Yudi. Dan pasti akan terjadi. Tapi kewajiban kita itu adalah selalu menyeru kebaikan. Jadi baik apa tidak itu bukan urusan kita. Melaksanakan kewajiban menyeru pada kebaikan, melarang terhadap kemungkaran. Diikuti apa tidak itu bukan urusan kita, karena di sana ada qada dan qadar Allah. Allah yang menentukan. Tapi Pak Yudi, kata Nabi, Islam itu awalnya gharib, awalnya itu aneh, di akhir zaman juga aneh. Karena itulah tidak heran kalau sifat-sifat penyakit hati itu sekarang merajalela dan seakan-akan menjadi kebenaran. Biarpun itu sesungguhnya penyakit hati. Jadi di akhir zaman nanti akan kembali lagi sebagaimana awal-awal munculnya Islam. Gitu Pak Yudi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi di Singosari, pagi hari ini sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan Pak Yudi ini menjadi WhatsApp terakhir Ustadz Rosyad pagi hari ini yang gabung di WhatsApp kami pagi ini. Monggo sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan tentang tema kita, yaitu bahaya penyakit hati.
2: Terima kasih Mbak Laras, para pendengar RRI. Tentu saja harapan kita sebagaimana firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit hati, utamanya penyakit hasad dan dengki. Biar amalan-amalan ibadah kita itu terjaga, tidak binasa, tidak hilang, sebagaimana api membakar kayu bakar. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari perasaan hasad, dihilangkan dari penyakit hati yang bermacam-macam tadi, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Segala kekhilafan mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rosyad pagi hari ini sudah bergabung bersama kami untuk memberikan tausiahnya begitu ya dalam Mutiara Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Jangan kemana-mana juga, untuk Mutiara Pagi ini bisa Anda simak kembali melalui YouTube channel kami RRI Malang Official begitu ya, di YouTube channel kami. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan segera menghadirkan Warta Berita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Sudah memberikan apa namanya sanksi ya, suspend 20 hari, dan saya kira secara SOP memang ya apa namanya tidak melanggar dengan ini.
2: Dalam proses penangkapan ini dapat diasumsikan barang bukti yang diamankan dapat menyelamatkan sekitar 14.564 jiwa apabila barang bukti ini sampai beredar di masyarakat.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita buka kabar pertama pagi ini. Ribuan mahasiswa ikuti Oshika Maba Unisma, tekankan kampus berdampak bagi masyarakat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
3: Sedikitnya 4.000 mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma mengikuti orientasi studi dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau Osika Maba 2026. Tahun ini mahasiswa baru sejak awal dikenalkan dengan konsep perguruan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat. Konsep tersebut menjadi salah satu penekanan dalam Osika Maba yang digelar dalam 3 tahap. Tahap pertama diikuti mahasiswa program sarjana reguler pada 28 sampai 30 September, dilanjutkan mahasiswa pasca sarjana dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL pada 2 Oktober 2026. Sementara, mahasiswa program profesi mengikuti kegiatan secara daring. Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan, konsep

0: Pembuatan poster. Aktivitas tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai isu pembangunan berkelanjutan. Selain pengenalan akademik, mahasiswa baru diperkenalkan dengan organisasi kemahasiswaan, himpunan program studi, badan semi otonom, dan unit kegiatan mahasiswa. Berbagai wadah tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan di luar perkuliahan.
1: Unisma menerima lebih dari 4.000 mahasiswa karena untuk yang pendidikan profesi, terutama yang beasiswa itu masih berproses di pemerintah. Sehingga yang OSIKA kita ini kita selenggarakan dalam 3 tahap. Ini tahap pertama untuk mahasiswa reguler. Kemudian tahap kedua hari Jumat nanti untuk mahasiswa program pasca sarjana dan mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau.
0: Tahun ini Unisma juga menerima mahasiswa dari sejumlah negara. Tercatat ada 37 mahasiswa asing yang dinyatakan diterima, diantaranya berasal dari Madagaskar, Suriname, Turki, Uzbekistan, Timor Leste, dan Yaman. Di luar jumlah tersebut, proses penerimaan mahasiswa program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA juga masih berlangsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari Blitar, reporter Ninda Alivia melaporkan pemerintah kota Blitar evaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis MBG usai sejumlah siswa alami gangguan pencernaan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Blitar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis menyusul adanya sejumlah siswa yang mengalami gangguan pencernaan setelah menyantap makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Wali Kota Blitar Syakul Muhibin mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan MBG berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya perhatian tidak hanya diberikan pada proses memasak tetapi juga sejak bahan makanan diterima oleh SPPG hingga makanan dibagikan kepada para penerima manfaat. Mas Ibin, sapaan Syakul Muhibin menyebut standar operasional prosedur atau SOP telah tersedia dan diterapkan oleh SPPG. Namun adanya kejadian tersebut menjadi pengingat agar setiap tahapan tetap dilakukan secara cermat khususnya dalam memastikan kondisi dan keamanan bahan makanan. Pemerintah Kota Blitar juga telah melakukan pengecekan langsung ke SPPG yang menyediakan makanan dalam kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat proses penyediaan makanan sekaligus mencari kemungkinan penyebab munculnya keluhan para siswa. Sampel makanan juga telah diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Hasil pengujian tersebut senantinya menjadi salah satu bahan untuk memastikan penyebab gangguan pencernaan yang dialami siswa.
4: Kemudian juga sudah memberikan sanksi ya suspend 20 hari dan saya kira secara SOP memang tidak melanggar dengan berat ya seperti itu memang kurang antisipasi ya ada beberapa apa.
3: Sebagai tindak lanjut, BGN telah memberikan sanksi suspend terhadap SPPG terkait selama 20 hari. Pemerintah kemudian meminta kejadian ini menjadi evaluasi bersama bagi seluruh SPPG. Pengawasan terhadap bahan makanan dinilai perlu diperkuat agar makanan yang didistribusikan dalam program MBG tetap memenuhi aspek keamanan dan kelayakan konsumsi. Pemerintah juga mengingatkan agar proses pemilihan, penyimpanan hingga pengolahan bahan makanan dilakukan secara lebih teliti untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kita bergeser ke Kota Batu. Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar screening tuberkulosis TBC di 41 titik. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Kota Batu menggelar screening tuberkulosis atau TBC di 41 titik untuk menemukan kasus secara aktif di masyarakat. Program tersebut menyasar warga bergejala maupun kelompok yang memiliki risiko terpapar TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Screening dilakukan karena kasus TBC masih menjadi fenomena gunung es yang perlu ditemukan secara aktif. Menurut Dr. Icang, screening diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC atau tinggal serumah. Sasaran lainnya yakni warga dengan diabetes mellitus, batuk yang tidak kunjung sembuh, pembesaran kelenjar getah bening, dan keringat dingin.
6: Kegiatan ini program dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, terkait dengan penemuan kasus TBC yang masih menjadi suatu fenomena gunung es, gitu ya. namanya aktif case finding CKG TBC. Jadi kita

0: sekarang kita turun ke desa-desa, kemudian kita cek yang bergejala, terutama untuk satu yang kontak erat, yang kedua yang serumah, yang ketiga ada diabetes mellitus, yang keempat batuk nggak sembuh-sembuh.
1: Dari total sasaran lokasi, screening dilaksanakan pada 41 titik yang tersebar di 24 desa di Kota Batu. Masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan berdasarkan jadwal kunjungan tim di masing-masing wilayah. Dr. Icang menjelaskan, penemuan kasus secara aktif menjadi bagian penting dalam pengendalian penyebaran TBC di masyarakat. Hasil screening dapat membantu menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Satres Narkoba Polres Malang berhasil gagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi. Polisi mengamankan satu tersangka dengan barang bukti lebih dari 1 kg sabu. Berikut informasi selengkapnya.
3: Satres Narkoba Polres Malang menggagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi asal Jakarta. Polisi menangkap RM 30 warga Kabupaten Malang yang kedapatan membawa lebih dari 1 kg sabu di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari. Kapolres Malang AKBP Rulian Ciauri mengatakan pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika. Polisi kemudian mengamankan RM di wilayah Dengkol dan menemukan 3 poket sabu dengan berat total 1,159,49 gram atau sekitar 1,15 kilogram. Selain sabu, polisi juga menemukan 2,122 butir ekstasi atau inek berwarna hijau dengan logo Casper. Petugas turut menyita 168 kartu Street Vape merek Tax dan Global berisi cairan bening yang disebut mengandung etomidet. Berat bersih cairan tersebut mencapai 448,66 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain dari RM.
4: Dalam proses penangkapan ini dapat diasumsikan barang bukti yang diamankan dapat menyelamatkan sekitar 14.564 jiwa apabila barang bukti ini sampai beredar di masyarakat. Adapun ancaman hukuman penjara, paling lama pidana dengan penjara seumur hidup, atau pidana denda paling sedikit 1 miliar.
3: Atas perkara tersebut, RM yang merupakan warga Karangduren, Kabupaten Malang, disangkakan pasal berlapis. Tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Kawi, Kabupaten Malang belum sepenuhnya padam. BPBD mengungkapkan masih ada satu titik api terpantau di kawasan Puncak Pitrang.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Kawi, Kabupaten Malang belum sepenuhnya padam. Hingga Minggu malam, satu titik api masih terpantau di kawasan Puncak Pitrang, sementara sejumlah lokasi lain dilaporkan telah padam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan sebagian besar titik kebakaran sudah berhasil dikendalikan. Namun tim gabungan masih melakukan pemantauan intensif pada titik api yang tersisa. Selain titik api di Puncak Pitrang, petugas juga menemukan kepulan asap dari bekas batang pohon terbakar di blok Komber melalui pos pantau Merkusi Prejet Desa Sumber Suko. Meski masih mengeluarkan asap, kondisi di lokasi tersebut dilaporkan aman dan api tidak meluas. Sementara itu, hasil pemantauan dari pos lapang Selorejo Kecamatan Dau menunjukkan kebakaran di kawasan Bukit Jabal telah padam dan tidak ditemukan lagi api aktif.
6: Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan pemadaman darat, yaitu yang dilakukan oleh teman-teman dari gabungan relawan maupun perhutani BPBD dan TNI Polri. Sampai dengan hari ini kami di pos lapang secara mandiri dilakukan oleh teman-teman yang melaksanakan monitoring secara berkala sekaligus melakukan pemantauan.
5: Untuk mencegah kebakaran meluas, BPBD Kabupaten Malang bersama tim gabungan menyiapkan pembentukan tim darat yang akan membuat ilaran atau sekat bakar di jalur Pitrang, Waruan, dan Jurang Jalu Mampang. Lebih dari 50 personil dari unsur perhutani, TNI, Polri, relawan, pemerintah daerah, serta masyarakat peduli api diterjunkan dalam operasi tersebut. BPBD Kabupaten Malang memastikan pemantauan dan pengawasan terus dilakukan bersama seluruh unsur terkait guna mengantisipasi munculnya titik api baru di kawasan Gunung Kawi. Samsudin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang kembali dibuka untuk umum. Kita ikuti laporan Emil Akbar berikut ini.
7: Pasca sebulan lebih ditutup karena kebakaran hutan dan lahan, jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang kembali dibuka untuk aktivitas pendakian. Dibukanya jalur pendakian ini terhitung mulai 26 September 2026 dan tertuang dalam pengumuman resmi UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agus Tiningtyas Marini membenarkan pembukaan kembali jalur pendakian ini. Meski telah dibuka, aktivitas pendakian tetap dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila terjadi cuaca ekstrim maupun kondisi darurat lain yang dinilai membahayakan keselamatan pendaki. Karena itu, para pendaki diminta membaca dan mematuhi seluruh ketentuan serta SOP yang berlaku selama melakukan pendakian di kawasan Gunung Welirang Arjuna.
8: Gunung Arjuna Welirang resmi dibuka kembali pada hari Sabtu tanggal 26 September 2006. Untuk pembukaan itu bisa diakses mulai tanggal 23 September 2026 dan kita prioritaskan bagi pendaki yang terdampak melalui skema reschedule. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi kebakaran dan pendaki khususnya di Arjuna Welirang dapat melakukan pendakian dengan aman. Pesan saya untuk pendaki, patuhi SOP pendakian dengan baik.
7: Sementara itu, kabar kembali dibukanya jalur pendakian Gunung Welirang Arjuna membuat para penghobi hiking antusias. Salah satunya Kausar, salah seorang pendaki asal Probolinggo. Ia menjadikan hiking sebagai hobi sekaligus obat meditasi yang menenangkan hidupnya.
9: Terima kasih, akhirnya jalur pendakian Arjuna sudah dibuka kembali. Karena kemarin-kemarin saya mau mendaki ke Arjuna sempat tertunda. Sekarang dibuka lagi, saya senang bisa kembali mendaki bersama teman-teman saya.
7: Diketahui penutupan jalur pendakian Gunung Welirang Arjuna sebelumnya telah berlangsung sejak Rabu 19 Agustus 2026 lalu, menyusul kejadian kebakaran hutan di kawasan ini. Emil Akbar melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming www.rre.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke kabar olahraga. Pendengar, 3.000 lebih peserta dari 152 kontingen ramaikan Open Turnamen Karate Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI. Awang Sukmawan melaporkan.
10: Ratusan karateka dari berbagai daerah memadati venue Open Turnamen Karate Piala Panglima TNI di Gor Ken Arok, Kota Malang. Event bergengsi yang digelar rutin setiap tahun itu diikuti sekitar 3.050 peserta dari 152 kontingen menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-81. Kegiatan ini dibuka dengan pernyataan bahwa turnamen karate Piala Panglima TNI merupakan event yang sangat ditunggu masyarakat. Selain sebagai ajang pencarian bakat, turnamen ini juga diharapkan memperkuat persatuan antara TNI, Polri, dan masyarakat melalui cabang olahraga karate. Panglima Divisi 2 Kostrat Mejen TNI Primadi Saiful Sulun menekankan bahwa event ini ditujukan untuk mendorong generasi muda mencintai olahraga dan berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertandingan kali ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari usia dini atau PAUD, hingga veteran di atas 45 tahun.
11: Usaha untuk meningkatkan generasi muda untuk menyenangi olahraga dan membuat generasi muda ini lebih berprestasi dalam hal olahraga terutama karate pada tingkat nasional maupun internasional. Dan kesempatan pertandingan kali ini dimulai dari usia dini yaitu PAUD sampai dengan usia veteran yaitu usia di atas 45 tahun. Dan mudah-mudahan dengan pertandingan ini akan muncul generasi muda yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional.
10: Primadi juga menyebut peserta datang dari berbagai wilayah termasuk Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Dalam kesempatan itu, Pangdiv juga menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan prestasi, menjaga sportivitas, dan berusaha maksimal. Menurutnya, tujuan utama turnamen ini adalah menemukan atlet-atlet nasional yang dapat membanggakan Indonesia. Pang Div menegaskan kegiatan ini disebut sebagai bagian dari kontribusi TNI dalam membangun olahraga prestasi nasional. Selain karate, TNI juga menggelar berbagai cabang olahraga lain dalam rangka HUT TNI ke-81. Namun untuk wilayah Malang fokusnya adalah pada cabang karate. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Blitar evaluasi pelaksanaan MBG usai sejumlah siswa alami gangguan pencernaan. Satres Narkoba Polres Malang berhasil gagalkan peredaran narkotika jaringan antar provinsi dengan barang bukti lebih dari 1 kg sabu. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM. Saat ini yang sudah di jalan ya, udah mulai berangkat kerja, hati-hati, atau mungkin Anda yang masih ada di rumah lagi persiapan, menyiapkan bekal, kemudian juga berkas-berkasnya, masih juga lagi bersih-bersih diri gitu ya, karena kebetulan masuknya jam 8, jadi setengah 7 ini sekarang masih santai-santai di rumah gitu ya, gak santai sih ya. Ada mungkin yang udah mulai lengang karena anak udah berangkat sekolah, udah sarapan semuanya, jadi tinggal bersih-bersih rumah gitu ya. Biasanya kalau udah hektik ya, mempersiapkan anak dan juga bapaknya untuk berangkat kerja, ketika semuanya udah berangkat tuh di rumah udah lengang, kayak udah bingung mau ngapain, kayak mau bernafas dulu. Apapun yang Anda kerjakan pagi hari ini, Anda terus menyimak 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Di Probolinggo juga Anda bisa menyimak kami di 88,3 FM atau juga melalui audio streaming kami. Anda bisa mendengarkan di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, muncul kabar ya, mungkin tadi malam Anda juga melintas di sekitaran Pasar Besar di mana terjadi kebakaran serius pada Senin malam ya. Jadi Senin 28 September tadi malam begitu. Nah, kepulan asap ini ada terlihat di bagian dalam pasar sebelum kemudian diketahui asalnya dari area lantai 1 pendengar, di dekat toilet begitu ya. Nah, api diduga muncul akibat korsleting kabel listrik dan beruntungnya petugas jaga pasar bergerak cepat untuk menggunakan apar atau alat pemadam api ringan sehingga kobaran ini berhasil dipadamkan sebelum membesar. Nah, dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan, mengatakan bahwa laporan kejadian ini diterima pada pukul 20.21 waktu Indonesia Barat. Nah, 2 menit kemudian, 2 unit mobil damkar langsung bergerak menuju Pasar Besar. Nah, ketika sampai di lokasi, sudah tidak ada nyala api pendengar, dan nyala api ini berawal ada di lantai 1 dan berhasil dipadamkan oleh petugas jaga pasar dengan menggunakan apar begitu. Nah, petugas tiba sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Barat, jadi berselang 4 menit ya setelah bergerak dari mako damkar begitu. Dan untuk titik munculnya api itu ada di sekitar toilet lantai 1 pendengar. Nah, meski api sudah padam sebelum petugas damkar tiba, namun penanganan tidak langsung dihentikan karena kurang lebih ada 10 personil yang melakukan pembasahan di area 1, 2, dan 3 dan juga sejumlah titik yang terdampak. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau sumber panas yang tersembunyi, dan petugas juga memastikan tidak ada hidden fire begitu ya yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Nah, untuk proses penanganan berlangsung hingga pukul 21.10 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 9 malam ya, lewat 10 menit. Dalam operasi ini juga petugas menggunakan sekitar 4.000 liter air pendengar. Nah, area yang terdampak diperkirakan mencapai 27 meter persegi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian kemarin pendengar, namun untuk kerugian material untuk sementara ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Nah, seperti diketahui juga bahwa Pasar Besar ini merupakan salah satu aset pemerintah Kota Malang, dan sementara itu juga salah satu dari pemilik toko di Pasar Besar kemudian datang ya ke lokasi setelah mendengar kabar adanya kebakaran. Dan kepulan asap memang terlihat dari bagian dalam yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kardus milik petugas kebersihan. Jadi seperti gudang atau toilet begitu ya, yang digunakan untuk melakukan penyimpanan kardus gitu ya, milik petugas kebersihan. Nah, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini dalam Malang Pagi ini.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini lagi ada di rumah, lagi masak. Masak apa nih pagi hari ini? Lagi nyiapin bekal karena baru berangkat nanti jam 7:30. Hati-hati, atau yang sekarang ini udah mulai ada di jalan, lagi berkendara juga hati-hati ya. Saya mau update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini. Saya ambil dari Waze ya. Coba kita simak, kita pantau bagaimanakah kondisi lalu lintas pagi hari ini pukul 6:47 untuk Anda yang berkendara. Dimulai dari arah Surabaya masuk ke Malang, itu di Ahmad Yani seperti biasa ya. Kalau di pagi hari ini titik pertigaan ya di Ahmad Yani ini terpantau padat lalu lintasnya ya, dengan pagi hari ini dari kedua arahnya. Dan juga termasuk yang mau mengarah ke LA Sucipto, juga pagi hari ini terpantau lagi padat arus lalu lintas pendengar, terutama di daerah Telkom ya. Itu biasanya masuk di Sekolah Sabilillah ya, SD, TK Sabilillah. Nah, di situ biasanya terpantau di kedua arahnya, mau mengarah ke Surabaya dan juga yang masuk ke Malang. Kemudian juga di LA Sucipto terpantau pagi hari ini padat merayap pendengar. Jadi bersabar ya, namun sudah mulai lengang ketika Anda masuk ke Jalan Lejen Esparman, Lejen Sutoyo, sampai Anda masuk ke pusat kota terpantau lancar saja. Kemudian juga untuk di Tumenggung Suryo, ini dari bundaran SMP 5 ya, di Tumenggung Suryo itu juga terpantau pagi hari ini lengang ya. Sampai di Sunandar Priyo Sudarmo, sampai di perempatan LA Sucipto juga terpantau lancar. Di daerah Grand Mercure, itu Jalan Raden Panji Suroso, itu juga terpantau lancar aja. Di sepanjang Laksda Adi Sucipto atau LA Sucipto, untuk yang mengarah ke Wendit, juga terpantau pagi hari ini lancar. Kemudian di Asri Katon juga terpantau lancar aja pendengar. Jadi yang mau mengarah ke Pakis ya, Anda bisa berangkat pagi hari ini dengan santai gitu ya. Nah, kemudian untuk yang mau mengarah ke Batu pagi hari ini di Soekarno-Hatta, terpantau lancar aja untuk aktivitas pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang mau mengarah ke ini ya, ke arah Batu begitu, terpantau pagi hari ini Anda bisa berangkat dengan cukup lega begitu, karena pagi ini cukup lengang. Kemudian juga di daerah Dinoyo itu juga terpantau lengang pendengar. Jadi untuk Anda yang pagi ini sudah mulai untuk beraktivitas, silakan Anda bisa mulai begitu ya untuk berangkat beraktivitas. Nah, sampai juga di daerah Telogomas itu juga terpantau cukup padat ya, khususnya untuk Anda yang ada di depannya UIN ya, atau Universitas Islam Malang. Ini terpantau lagi ramai ya pagi hari ini, cukup padat sampai di Telogomas itu juga, sampai di UNMU ya, atau UMM begitu ya, sampai di sana ini terpantau cukup ramai lalu lintasnya. Hati-hati untuk Anda yang ada di jalan. Kemudian juga begitu arah untuk dari Soekarno-Hatta ke Majen Panjaitan terpantau lancar. Di arah Veteran ini ya, Sumber Sari Veteran ini terpantau juga pagi hari ini cukup padat aktivitas lalu lintas pagi hari ini. Di Jalan Bendungan Sutami juga pagi hari ini juga terpantau sedang ramai begitu ya, dekat ITN soalnya seperti biasa. Pokoknya kalau di tempat-tempat pendidikan begitu ya, kampus, sekolah begitu, selalu ada titik-titik kemacetan. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara pagi hari ini, pastikan dalam kondisi yang prima untuk kendaraan, dan juga untuk Anda sedang fokus dan juga tidak terganggu oleh satu apapun. Kalau mau terima telepon, boleh minggir dulu ya, melipir begitu, baru nanti kemudian bisa melanjutkan kembali perjalanan Anda. Dan jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan.